0: pesawat Kasa A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
1: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, barang ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung, kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
0: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
4: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya Haji Supiani kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
5: Untuk anak-anakku semuanya ya dari madrasah khususnya agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan memberikan motivasi kepada anak-anak.
4: Sementara itu Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
3: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau kantor pendidikan. Yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat-surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
4: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Agak jauh bijaksana melaporkan.
2: Palmerah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
6: Dan yang barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergini itu.
2: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut
7: dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan, pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
6: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara distrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
7: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan. Karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
8: Sejam 6.20 menit, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya apa gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon Ende, dan telpon Kupang. Puji Tuhan, pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda, dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
7: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari terminal domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
2: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
9: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat, dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
10: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, misalnya kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggok ini.
9: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Gridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
11: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan. Tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
9: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiwa Agung melaporkan.
12: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yunengsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
13: Karena itu, pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup, yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui, hingga periode bayi dan balita.
12: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
14: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
12: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Konsul setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Iya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, ada juga nanti

Sleepy ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar. Begitupun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Sleepy saat ini

dan Senayan, sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya para pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah, pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai. Terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak yang didominasi oleh kendaraan

0: jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus, atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah. Saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat, dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858-715-00669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kata Bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk, ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan, dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang. Saat registrasi, jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah, dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment, serta hadiah hiburan.
1: Alright.
0: Catat tanggalnya. Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.
2: Hi everybody, my name is Stephanie.

99,7 Pro 1 RRI Madiun, juga di 105,5 MHz. Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz, selamat pagi juga Anda yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Cek story WA di kontak saya. Beberapa teman sudah update status lagi mengikuti jalan santai. Nah, mengikuti jalan santai ini bisa jadi bagian dari partisipasi Anda semuanya di dalam mengisi kemerdekaan, juga untuk bisa menjaga dan merawat kerukunan beragama, kerukunan antar warga untuk Indonesia yang lebih gemilang ya. Mudah-mudahan apa yang Anda kerjakan hari ini, sekali lagi, itu meskipun sedikit atau banyak berkontribusi untuk Indonesia ke depan.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
2: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
1: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
2: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
1: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
2: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
1: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
2: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
1: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
3: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

RRI Media. Nah, berita tentang karhutlah menghiasi banyak media, baik itu media sosial maupun media massa. Nah, pendengar, terkait protokol pembelajaran darurat akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutlah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen akan memperbarui surat edaran SE Menteri, di mana kebijakan tersebut disiapkan untuk memastikan pembelajaran tetap berlangsung secara aman, adaptif, dan menjamin hak belajar murid terdampak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, keselamatan warga sekolah menjadi prinsip utama dalam penanganan dampak karhutla. Selain itu, pemerintah memastikan hak belajar murid tetap terpenuhi serta pemulihan pasca bencana disiapkan sejak awal. Menurut Mukti, seluruh murid terdampak karhutla tidak boleh kehilangan hak belajar dan pembelajaran harus tetap efektif, adaptif, dan efisien. Berdasarkan data BNPB dan Dapodik per 11 Agustus 2026 mendengar, sebanyak 3.524 satuan pendidikan telah menerapkan pembelajaran jarak jauh PJJ. PJJ tersebut menjangkau 571.338 murid di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ya, pendengar, Kemendikdasmen juga mendorong kepala sekolah, pengawas, pembina, dan penilik memastikan pelaksanaan PJJ berjalan efektif. Kepala sekolah bertanggung jawab mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan PJJ, sedangkan pengawas dan penilik melakukan pemantauan serta pembinaan. Sementara itu, pendengar, pemerintah Kota Banjarbaru menetapkan PJJ bagi seluruh satuan pendidikan pada 24 hingga 28 Agustus 2026. Kebijakan tersebut diberlakukan melalui surat edaran Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tertanggal 21 Agustus 2026. Selain memperbarui surat edaran, Kemendikdasmen juga akan mengaktifkan posko pendidikan darurat karhutlah di 5 provinsi prioritas. Pelaporan status pembelajaran harian melalui Dapodik juga disiapkan untuk memantau kondisi satuan pendidikan terdampak. Kemendikdasmen akan mendistribusikan masker medis dan paket kesehatan kepada satuan pendidikan yang terdampak kabut asap. Pemantauan kondisi akan dilakukan hingga akhir September dengan mengacu pada indeks standar pencemar udara ISPU harian. Kemendikdasmen juga sudah menyiapkan modul pembelajaran dari ruang kelas aman asap di sekolah rujukan tiap kecamatan terdampak. Pelayanan psikososial serta fleksibilitas penggunaan dana BOP dan BOS juga disiapkan untuk memenuhi kebutuhan darurat akibat kabut asap di Kalimantan, ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Baik pendengar, segera kita menuju Gereja Katolik Santo Cornelius Kota Madiun untuk mengikuti Misa Kudus di hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Selamat mengikuti.
2: Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam perayaan syukur Misa Kudus yang disiarkan oleh Program 1 RRI Stasiun Madiun, langsung dari Gereja Katolik Santo Cornelius Madiun pada hari ini Minggu 23 Juni yang merupakan hari Minggu biasa ke-21. Pada pagi hari ini Misa dipersembahkan oleh RD Mikael Wicaksono Budiarjo. Adapun petugas kor dari lingkungan Santo Fransiskus Asisi Winongo. Saudara yang terkasih, marilah kita ikuti ritus pembuka.

pada perayaan Ekaristi ini kita berdoa bagi Bapak Ignatius Winarno yang telah dipanggil Tuhan di hari yang lalu. Dan kita pun juga bersyukur atas ulang tahun yang ke-20 CV Bapak Sejahtera.

Bapak Ibu sudah terima kasih. Pada bagian ini kita akan mendengarkan bacaan-bacaan yang akan mengatakan kepada kita tentang apa makna tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Bapak belajar dari tokoh-tokoh dalam kitab suci, kiranya pada hari itu kita juga diingatkan akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang manusia di dalam keluarga, di tengah gereja dan juga masyarakat. Maka sebelum memulai perayaan Ekaristi ini, marilah kita hening sejenak. Kita mengikuti dosa-dosa kita

0: Ialah engkau telah mendasarkan gerejamu dalam diri Petrus dan para rasul. Kami mohon peliharalah gerejamu agar tetap berpegang teguh pada ajaran para rasul dan setia pada panggilannya untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Para pendengar terkasih, saatnya kita masuki wiriti sabda dengan bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya. Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya.
2: Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan kepada Sebna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, ikat pinggangmu akan kuikat kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah Putra Manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias.

0: Para pendengar yang terkasih, saatnya kita mendengarkan homili dari Romo Mita.
1: Para suster, bapak ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada pagi hari ini kita mendengarkan bacaan-bacaan yang mengarahkan kepada kita tentang suatu refleksi, apa itu tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Pada bacaan pertama kita ditunjukkan pada tokoh yang bernama Sepna. Sepna ini adalah seorang tokoh yang biasa mengurus kerajaan Israel. Dia mengurus istana raja dan juga memegang kunci keistanaan. Tetapi rupa-rupanya di dalam kitab Yesaya yang kita dengarkan tadi, dia tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga wewenang kunci kerajaan atas raja Israel itu kemudian dialihkan kepada hamba yang lain, yaitu Eliakim. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, hal yang sama juga terjadi pada bacaan Injil. Pada bacaan Injil tadi kita mendengarkan bagaimana Yesus bertanya kepada para murid-muridnya tentang siapakah Yesus menurut mereka masing-masing. Dan oleh karena iman dan juga harapan yang dimiliki oleh Simon, maka dia mengatakan dengan lantang bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Melalui iman milik Simon inilah Yesus kemudian merubah nama Simon menjadi nama Petrus. Petrus artinya adalah batu karang. Dan di dalam nama Petrus inilah Yesus hendak mendirikan suatu kawanan domba. Yesus hendak mendirikan suatu bangunan. Ia hendak memberikan bangunan kokoh yang kemudian akan disebut dengan nama gereja. Dan tidak hanya itu, apa yang dilakukan Yesus kepada Petrus, dia juga memberikan kunci kerajaan surga. Sehingga kata-kata Yesus, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan pula terlepas di surga. Saudara-saudari dalam Kristus, kita mendengarkan bagaimana Yesus mempercayakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada Rasul Petrus. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab diberikan kepada Petrus karena Petrus pertama-tama adalah orang yang beriman. Dia mengetahui bahwa Allah adalah Mesias. Dia mengetahui bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Para suster, para bruder, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, di dalam kehidupan kita pun, kita juga menerima tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diberikan oleh Allah sendiri kepada kita. Di dalam hidup keluarga, Allah memberikan kepada kita pasangan untuk kita kasihi. Di dalam keluarga, Allah memberikan kepada kita anak-anak untuk kita asuh, sehingga kita mendapatkan rahmat menjadi orang tua. Di dalam pekerjaan harian kita pun, kita memiliki tugas dan tanggung jawab kita pun, baik sebagai guru, pengusaha, ataupun berbagai macam profesi yang lain. Bapak, ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita senantiasa menerima rahmat, dan rahmat itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Maka marilah kita belajar dari dua tokoh ini. Yang pertama kepada dari Sepna, yang kemudian dia tidak setia kepada Allah. Ia tidak mampu memegang, mengendalikan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga tugasnya itu diambil daripadanya. Ataukah kita mau belajar dari Petrus dengan jatuh bangunnya, menerima kunci kerajaan surga, tetapi dia berusaha untuk tetap setia melakukan perintah Allah, melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang pertama. Saudara-saudari dalam Kristus, marilah kita mempercayakan tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai pelajar, tugas kita sebagai seorang yang berprofesi, agar kita menyerahkan segala-galanya itu kepada penyelenggaraan Tuhan. Kiranya Tuhan pun yang memberikan tugas-tugas itu kepada kita, senantiasa menguatkan iman kita, menyentuh harapan kita, agar kita semakin diteguhkan dalam iman kepada Kristus. Berkat Tuhan menyertai kita senantiasa. Setelah disegarkan oleh sabda Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, mengakui iman kepercayaan kita dengan melambungannya bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang kekal Tuhan kita, yang diam di Roh Kudus.
2: disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga dan sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadil orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kekalikan badan, kehidupan kekal.
1: Mari kita satukan doa-doa kita dengan doa umat. Kristus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kehadirannya di tengah dunia merupakan bukti cinta Tuhan yang takkan pernah meninggalkan kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa yang Maha Kasih, yang telah berkenan mengutus Putranya demi keselamatan kita.
3: Bagi Bapa Suci Paus Leo ke-14, semoga Roh Kudus menguatkan Bapa Suci untuk memimpin gereja dengan bijaksana dan teguh, sehingga berkat pengembalaannya kita semakin dekat dan cinta padanya, sumber kehidupan kita. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para uskup dan imam, semoga para uskup dan imam selalu memberi harapan dan semangat kepada umat Allah untuk selalu setia kepadanya dan tekun mewartakan kerajaannya bagi dunia. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka demi kepentingan diri sendiri, tetapi mau menjadi pembela bagi para papa serta orang-orang yang tidak bersuara. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi seluruh umat Kristiani, semoga hidup umat Kristiani tetap dibangun di atas Yesus Kristus sebagai batu dasarnya, dan gereja dibangun berkat pelayanan umat yang sederhana dan penuh kasih. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu.
1: Untuk intensi dan doa-doa kita, kita berdoa bagi arwah Pak Win yang dipanggil 3 hari yang lalu, dan kita pun juga berdoa bagi negara Indonesia, bencana alam yang terjadi di Indonesia, di NTT, juga kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan. Kiranya Allah mengaruniakan pemulihan kepada bangsa dan negeri kita tercinta. Marilah kita mohon,
3: Tuhan dengarkanlah umat-Mu.
1: Tuhan Allah kami, tolonglah kami untuk menghargai dan mencintai setiap orang sebagai sesama makhluk yang untuknya Yesus telah mengorbankan hidupnya. Tinggallah bersama kami sehingga kami saling membangun dengan iman dan keberanian, kepercayaan dan pengharapan dalam Kristus, sebab Dialah Tuhan kami untuk selama-lamanya.
3: Amin.
1: Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.

0: Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini Engkau berkenan membangun kami menjadi gereja-Mu yang bertahan dan berkembang di tengah aneka macam tantangan zaman dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.

Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerahmu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun daripadamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memujimu dengan sukacita sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan

memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo, dan Uskup kami, Agustinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

0: Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas tentang bahasa, tapi bisa saja. Tubuh Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal.
1: Amin.
2: Para pendengar yang terkasih, di dalam gereja sedang berlangsung pembagian komuni. Kita semua yang telah dibaptis secara Katolik diundang untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Bagi Anda yang mengikuti misa melalui siaran RRI, marilah kita mendoakan doa komuni badan dan dilanjutkan dengan doa jiwa Kristus dari Puji Syukur nomor 212. Doa komuni badan. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tidak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air labung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Supaya bersama para kudus, kami memuji Engkau untuk selama-lamanya.

Siapa yang makan dagingku dan minum darahku mempunyai hidup yang kekal, sabda Tuhan. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menghimpun kami sebagai gereja-Mu dan menganugerahkan Ekaristi sebagai daya pemersatu bagi kami. Semoga gereja-Mu semakin berkembang dan menjadi berkat bagi semua orang, sehingga semakin banyak orang yang diantar kepada-Mu sampai kelak menerima anugerah kebahagiaan abadi di surga. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.

0: Mohon perhatian umat dengan adanya beberapa pengumuman gereja. 1. Liturgi. Senin 24 Agustus, Pesta Santo Bartolomeus Rasul. Kamis 27 Agustus, Peringatan Wajib Santa Monica. Jumat 28 Agustus, Peringatan Wajib Santo Agustinus, Uskup dan Pujangga Gereja. Sabtu 29 Agustus, Peringatan Wajib Wafatnya Santo Yohanes Pembaptis Martir. Misa hari ulang tahun perkawinan bulan Agustus pada hari Minggu 30 Agustus jam 8 pagi, mohon kehadiran pasutri yang berulang tahun perkawinan pada bulan Agustus. 2. Perkawinan. Akan menikah secara Katolik Saudara Alfansus Nandika Ogi Pratama dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Babadan, Yogyakarta, dengan Saudari Siti Nur Maharani Anggas Laila Sari dari Madiun. Apabila umat mengetahuinya adanya halangan bagi calon mempelai tersebut, mohon segera memberitahukannya kepada pastor paroki. 3. Kolekte Sabtu Minggu 15 dan 16 Agustus. Kolekte pertama 8.329.000. Kolekte kedua 8.936.000. Sumbangan beasiswa pendidikan 1.839.000. 4. Lain-lain. Dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Seksi Lansia mengadakan senam dan jalan sehat pada hari Sabtu 29 Agustus jam 6 pagi berkumpul di halaman pastoran dengan menggunakan pakaian bernuansa merah putih. Mohon kehadiran umat lansia. Dibuka pendaftaran bagi calon penerima beasiswa pendidikan paroki. Informasi dan formulir pendaftaran di Sekretariat Paroki. Pendaftaran paling lambat tanggal 31 Agustus jam 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatian umat.
1: Marilah kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan.

0: Perayaan Ekaristi sudah selesai.
1: Syukur kepada Allah.
0: Selamat hari Minggu dan marilah kita berbagi sukacita kepada keluarga kita.
1: Amin.
2: Para pendengar yang terkasih, perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-21 sudah selesai. Sampai jumpa kembali pada siaran RRI pada Misa Minggu Kedua di bulan September. Selamat pagi, selamat berkarya di tengah-tengah masyarakat. Berkah dalam Tuhan.

pagi pendengar Pro Saturday Madun, dimanapun anda berada. Senang sekali saya Adi Raswadi bisa hadir untuk anda semuanya, mengajak kita bersama-sama ya dengan lagu-lagu nostalgia koleksi dari Pro 1 RRI Madun yang siap saya hadirkan buat anda semuanya ya. Barangkali anda ingin bergabung untuk bernostalgia bersama-sama, ada cerita, ada kisah yang ingin anda sampaikan gitu ya, atau mau request lagu kenangan, silahkan anda bisa kabarkan ke 0351 459 198 atau di 0811 366 9907 ya. Sampai nanti jam 10 kebersamaan kita. Tadi sudah ada lagunya sedih sih, tapi enak didengar, dari Obi Mesah yang berjudul Sayangilah Daku Seutuhnya. Memang pendengar, dalam perjalanan cinta gak selalu mulus begitu ya. Ada kalanya saling berprasangka, saling menuduh, tidak percaya sepenuhnya gitu ya, sehingga curiga juga yang ingin ini akan membawa petaka bagi hubungan keduanya gitu ya. Sampai-sampai surat yang biru yang dibaca Obi Mesah berkaitan dengan kisah yang cinta yang putus seperti itu ya. Ada yang mengalami hal demikian di masa lalu, masa itu, masa surat-suratan, belum masa WA-WA-an gitu ya. Barangkali ada cerita, silakan sekali lagi anda bisa sampaikan di 0351 459 198 atau 0811 366 9907. Kali ini pendengar, coba sadarkan koleksi dari Konidio, Setitik Air untuk anda semuanya ya.

0: Iya, mendengar Pro 1 RRI Madiona. Dari Resa Resita Menggapai Matahari sudah hadir untuk kita semuanya ya. Dari lagunya tadi kita bisa belajar bahwa memang manusia sangat didekati dengan emosi, mudah terbawa emosi gitu ya pendengar ya. Tapi saya yakin di semangat kemerdekaan kali ini tetap kita bisa menjaga kerukunan antar warga. Apalagi yang baru saja jalan santai, dapat door prize lagi ya. Ya pendengar, belum juga suasana panas gitu ya. Kali ini kemarau, ada karhutla di Kalimantan Barat gitu ya. Ada karhutla di Kalimantan Barat. Oke. Mudah-mudahan Anda bisa menjaga lingkungan, tidak membakar sampah sembarangan. Tetap ditungguin untuk yang membakar sampah, karena angin bertiup kencang, jangan sampai api yang kecil bisa menjadi besar gitu ya. Ada yang bergabung, selamat pagi. Halo Bu Tika.
1: Iya, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bernostalgia sejenak ya.
1: Apa?
0: Bernostalgia sejenak.
1: Ya, bernostalgia sejenak ini.
0: Biar dapat booster awet muda gitu ya.
1: Iya, udah awet muda.
0: Iya, awet muda bener. Iya.
1: Ini mau tanya ini, RR tuh kapan sih anu sepedaan itu?
0: Sepeda santainya tanggal berapa ya? Saya belum baca lengkapnya sih timeline-nya. Okay. Daftar aja dulu. Pesan tempat dulu.
1: Ketemu saya jangan ini loh ya. Jangan minta tanda tangan.
0: Oh iya, minta tanda tangan di kaos nanti saya ya. Jangan, di tas, di topi ya. Gitu ya.
1: Oh iya, kalau enggak ada benturan sama acara ini insyaallah.
0: Wis pokok ora bolo, pokok lek enggak ikut wis gak bolo.
1: Jangan ini
0: tak blokir ya. Nomornya di Pro 1 biar enggak dapat, biar enggak bisa ikutan.
1: Jangan minta tanda tangan.
0: Loh. Iya wis to. Dibuktikan saja. Iya, teko pora lek ra teko tak blokir nomornya.
1: Insyaallah paling sehat paling sempat. Insya
0: amin.
1: Insyaallah.
0: Oke. Okay.
1: Nanti apa insyaallah mobil bedanya ditaruh di gerobak aja ini.
0: Oh gitu.
1: Maka RRI itu.
0: Loh, takutnya gerobaknya di belakang sama yang di depan.
1: Maksudnya enggak, ini kan sudah lipat.
0: Oh, sudah lipat. Gitu. Enggak, maksudnya gerobaknya di geret sama sepeda jenengan gitu.
1: Ya enggak, dimasukkan ke gerobak. Iya toh maksudnya. Iya toki maksudnya.
0: Loh, piye toki? Sak ngertiku kalau gerobak itu rodanya 4.
1: Iya itu.
0: Nah,
1: masukkan ke gerobak. Rodanya lipat gitu.
0: Kok yo ribet, kok yo ribet men toh. Di hotel dhewe teko Raja Mulya kan deket toh.
1: Yo jauh lah.
0: Daripada ngeret gerobak. Duh, nanti kontraknya juga jauh loh ini.
1: Oh, jauh.
0: Jauh. Dalek ngondal mau sak kelemetan ya gimana toh ya, terus nggak keringetan toh.
1: Bunderan itu aja bunderan.
0: Weleh.
1: Sampai kapan Pak, sampai mana itu?
0: 5 menit finish itu berarti.
1: Sampai kamu Jepang ya.
0: Iya betul.
1: Itu ya. Insyaallah mudah-mudahan paling sehat ya.
0: Oke. Okay. Amin. Tak tunggu partisipasinya buat Bu Tika.
1: Insyaallah.
0: Tanda tangannya tak tunggu, foto barengnya juga tak tunggu.
1: Acara lain gitu.
0: Dalam.
1: Insya Allah nggak ada benturan sama
0: acara. Nggak ada. September itu sudah, Agustus sudah mulai ya, sepi.
1: Aku mau mantu ini
0: ceritanya. Oh mantu.
1: Gitu.
0: Jadi pagi rayu berarti ya?
1: Apa?
0: Jadi pagi rayu.
1: Pagi rayu. Emangnya murtu?
0: Lo katanya masih muda, piye toh Ki? Ditutnya masih muda, jadi pagi rayu katanya kayak anak muda, piye toh Ki?
1: Jadi ini aja, jadi wirawi.
0: Oke. Oke, buktikan lagu kenangan yang ingin di request apa ini?
1: Request ini aja. Anu, adakah kerinduan itu?
0: Okay. Dari siapa? Rolis.
1: Ya Rolis itu kan Swargi apa almarhum kakakku yang polisi itu kan senang itu lagu itu. Beliau itu masih di SMA ya. Itu senang suka itu kalau misalnya pulang sekolah itu itu nyanyi itu, jadi inget-inget kakakku, almarhum kakakku yang ada di Kalimantan Timur sekarang udah almarhum polisi ya.
0: Oke. Wes nengatnya ngono tanggal wab nih ponaan titip.
1: Ya wes kakak. Wes kasep
0: lah. Wes ternyata sudah tidak ada.
1: 2018.
0: Soalnya kan lumayan kan kalau jalur dalam, karena zaman sekarang kalau nggak ada jalur dalam ya, susah ya, kan
1: ya,
0: gitu.
1: Memang. Tapi ya alhamdulillah putra putrinya kok jadi polisi semua.
0: No, berarti jalur dalam semuanya itu istilah tak pal.
1: Bapaknya kan sudah nggak ada tahun 2018.
0: Lah iya, ya ribet lah buat bapaknya kan gitu.
1: Masih ada ininya ya, masih ada gaung-gaungnya polisi gitu.
0: Jadi, iya.
1: Kok bisa semua gitu?
0: Iya orang dalam mana mana mungkin nggak bisa.
1: Apalagi perwira ya.
0: Iya mantap. Apalagi perwira bintang 5. Wih langsung.
1: Langsung.
0: Patas gitu ya. Buat Butika lagunya kerinduan ya. Salam-salam sama silakan.
1: Ini, sama lagunya Roni Sianturi kalau boleh, kalau nggak boleh.
0: Satu
1: boleh.
0: Aja.
1: Oh ya Allah satu. Ya Allah pelit deh. Kita saudara adik.
0: Saudara mengi pelit gak suge-suge. Tahu mengi.
1: Gimana Mas Adi?
0: Kalau nggak pelit nggak suge-suge.
1: Oh kalau gitu nggak suge-suge. Bisa diterima.
0: Bisa diterima toh.
1: Bisa diterima.
0: Dibilang yo wis toh. Enak-enak pokoknya melu aku iki.
1: Insyaallah ya insyaallah. Insyaallah ke RRI insyaallah ya insyaallah.
0: Okay. Mudah-mudahan ya. Ini insyaallahnya dari hati loh ya, kalau hanya enggak sekedar lip service kalau Tuhan mengizinkan tapi tetap enggak berangkat resiko tanggung penumpang ya.
1: Ya jangan histeris loh kalau ketemu.
0: Oh, aku langsung apa langsung kayang-kayang kok nanti ketemu Butika. Kayang-kayang jungkir balik gitu ya. Salto juga gitu.
1: Ya udah Mas Adi.
0: Nggih.
1: Kita cain bersih-bersih sik PRS sik banyak.
0: Oke. Nek tak bantu ya enggak mau gitu loh. Aku udah menawarkan jasa.
1: Bayarnya enggak
0: butuh tukang ndak.
1: Itu aja apa? Teh es jumbo.
0: Wes to, sak sak paring-paring.
1: Enggak apa-apa, iso oke, enggak apa-apa. Tak suguhi teh jumbo.
0: Oke, Sherlock silakan Sherlock. Jam 11 meluncur.
1: Oh gitu ya meluncur ya.
0: Oke.
1: Tunggu.
0: Oke.
1: Oke.
0: Batuk. Oke.
1: Terima kasih.
0: Matur nuwun mudah-mudahan segera sembuh batuknya.
1: Salam-salam ya.
0: Iya.
1: Buat siapa Bu Mami yang ada di Ponorogo. Itu satu circle di apa? Di Mutiara Pagi ya. Bu Mami. Terus siapa? Pak Fauzi. Terus Pak siapa itu? Ya Om siapa?
0: Om Agung Surya.
1: Terus ada Mbak Ulan ya, kalau biasanya kadang-kadang terus ada Musul ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan kita aja terima kasih.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sekedar bercanda-canda itu juga bisa jadi booster pendengar ya, untuk bisa tetap bahagia, tetap happy di tengah kesulitan seperti ini. Kata banyak orang in this economy seperti itu ya. Spesial buat Butika yang ada di Madiun, kali ini coba saya dengarkan Rolis dengan kerinduan.

Iya, mendengar Pro 1 RRI Madiona dimanapun Anda berada, dari ajang Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1985. Ajang ini dikenang sebagai masa kejayaan musik pop Indonesia karena melahirkan banyak hits abadi, termasuk lagu pemenang utama Burung Camar yang dibawakan Vina Panduwinata, ciptaan Aryono Hubo Jati dan Iwan Abdurrahman. Dan lagu Burung Camar ini pendengar mewakili Indonesia di World Pop Song Festival di Budokan Hall Tokyo, Jepang. Vina Panduwinata berhasil meraih penghargaan bergengsi Kawakami Awards dalam ajang tersebut. Di album ini ada beberapa lagu, diantaranya ada Satu Dalam Nada Cinta dari Vina Panduwinata juga, ciptaan dari Bertje van Houten yang baru saja kita dengar bersama-sama ya. Kemudian ada lagu ciptaan Elva Sesiora dan Wika Gur yang dibawakan Harvey Maliholo berjudul Selamat Datang Cinta. Dan juga ada lagu Jingga yang dibawakan oleh Christine Panjaitan. Saya ingat benar lagu ini ya, karena saya juga sama suka lagunya. Kalau ada nanti juga deh saya diarkan juga ya, lagu Jingga dari Christine Panjaitan ya. Sementara yang ingin bergabung sekali lagi di perjalanan lagu-lagu nostalgia kali ini, silahkan di 0351459198 atau di 0811366909. Selamat pagi Mas Adi, ini Om Agung Surya, tolong diputarkan Nika Astria Matahari dan Rembulan. Makasih Mas Adi. Ya, terima kasih buat Om Agung Surya Matahari dan Rembulan. Coba deh nanti ya. Oke, kali ini coba saya dengarkan sebuah lagu yang menceritakan, mudah-mudahan karena ambisi kita tidak tercerai berai ya. Ambisi.

Ya, pendengar, tadi sudah ada lagunya Doel Sumbang, juga John Tanamal dan Rini Haryono berjudul Ambisi. Mudah-mudahan kita semuanya sadar tidak mengorbankan antar sesama demi dunia yang kita kejar, pendengar ya. Semua ada porsinya masing-masing, ibarat kata matahari dan rembulan. Sama juga lagunya Nick Astria yang baru saja hadir spesial buat Om Agung Surya, di mana matahari dan rembulan itu ada di jalurnya masing-masing, tidak pernah saling tabrakan gitu ya. Dan munculnya pun juga bergantian posisinya gitu ya. Kalau pagi sama siang jatahnya matahari yang tampil, kemudian kalau malam jatahnya bulan yang tampil. Ya ibarat juga perasaan, kalau gak bisa nyatu tetap saja gak bisa bertemu begitu ya. Tapi mudah-mudahan jalinan rasa yang Anda bangun mengarah kepada kebersamaan, kebahagiaan gitu ya. Apalagi yang mau mantu, ini juga musimnya orang mantu, karena bulan baik, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad gitu ya. Berbutika tadi yang mau mantu, yang menjadi siap-siap jadi pagar ayu, selamat sibuk saja ya. Syukur-syukur, syukur-syukur printerannya nanti dikirim ya. Printerannya saja. Ya udah, mendengar sekali lagi, sebentar WhatsAppnya masih dibenahin sama Mas Debi, karena tidak bisa dilalui untuk Anda semuanya ya. Silakan Anda yang ingin bergabung di 0351459198 atau di 0811366907 gitu ya. Musim kemarau, banyak yang batuk, pilek, apa ya, ispa juga kali ya, infeksi saluran pernafasan atas, apalagi ada karhutla. Sekali lagi, kita mudah-mudahan bisa tetap menjaga lingkungan untuk bisa berdamai dengan kehidupan kita juga gitu ya. Kali ini pendengar, selamat pagi saja Anda yang lagi merasakan batuk, pilek dan segala macam. Mudah-mudahan segala sembuh ya. Kali ini coba sadarkan lagunya siapa ini? Coba enaknya, oh ini dia, dari Sita Devi pendengar. Lebih baik miskin asal bahagia, apalagi kalau kaya juga bahagia, itu dambaan setiap manusia ya. Ini dia dari Sita Devi. Lebih baik miskin asal bahagia.

Ya, mendengar yang baru saja kita dengar tadi, ada undangan biru dari Nita Wibowo ya. Sayang sekali ada error di perangkat keras kami, jadi Anda mendengarkannya nggak bisa utuh gitu ya. Padahal kalau utuh, aduh, tambah apa ya, kelepak-kelepak aja sih ya. Ingat masa lalu ketika dapat undangan dari pacar gitu ya. Menjaga pacar orang, menjaga suami orang, menjaga istri orang, seperti itu ya. Karena ternyata tidak berjodoh dengan kita gitu ya. Jadi mudah-mudahan ada yang pernah mengalami demikian, benar-benar melupakan ya. Karena yang sekarang pun juga mendampingi Anda, itulah yang terbaik dalam kehidupan Anda, seperti itu ya. Ya deh pendengar, sepertinya kita harus segera tuntaskan dulu lagu-lagu nostalgia kesempatan pagi hari ini. Sekaligus mengakhiri Madun Pagi ini pendengar di hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Sama saya akan hadir buat Anda semuanya setelah ini di Madun Siang ini ya.

Info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, pemerintah akan terus memperbarui data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN secara reguler. Tujuannya untuk membuat penyaluran bantuan sosial Bansos lebih efektif dan tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf Gus Ipul meminta para kepala daerah berperan aktif dalam pemutakhiran atau pengkinian DTSN secara berkala setiap 3 bulan. Dosen dan dekan FISIP Universitas Jember UNEDS, Suyani Indriastuti, mengungkapkan kesalahan penyaluran bansos masih berpotensi menjadi terjadi akibat kelemahan pendataan. Menurut Suyani, kepada Pro 3 RRI seperti ditulis hari ini, Minggu 23 Agustus 2026, menurutnya menemukan solusi perlu kita cermati akar permasalahannya. Ada banyak faktor seperti fraud atau penipuan data, corruption atau korupsi, dan juga error atau sistem. Suyani menekankan pembaruan data dan tata kelola transparan diperlukan untuk memastikan bantuan diterima masyarakat sesuai kriteria yang berlaku. Sehingga lanjutnya, perlu adanya pembaruan data, tata kelola yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News.

0: info stok darah hari ini.
1: Selamat siang pendengar, Madun siang ini hadirkan informasi stok darah dari unit donor darah UDD Palang Merah Indonesia PMI Kota Madun. Hari ini pendengar Minggu 23 Agustus 2026 untuk darah lengkap dan sel darah merah pekat, golongan darah A tersedia 71, golongan darah B ada 133, golongan darah O ada 105, dan golongan darah AB ada 27. Kemudian untuk trombosit pendengar, golongan darah A tersedia 13, golongan darah B 8, golongan darah O ada 7, dan golongan darah AB ada 9. Dan plasma darah segar beku pendengar, golongan darah A ada 15, golongan darah B ada 7, golongan darah O 13, dan golongan darah AB ada 3. Hari ini agenda donor darah mobil unit di Sunday Market Bantaran Kali jam 6 sampai dengan selesai. Kemudian Perumahan Bumi Antariksa jam 6:30 sampai dengan selesai, dan Riyadul Jannah jam 6 sampai dengan selesai. Perum Garden Green Garden jam 7 sampai dengan selesai, dan di Tawang Rejo RW 1 jam 8 sampai dengan selesai.
0: Demikian info stok darah hari ini.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Iya pendengar, di manusia ini buat adik-adik di rumah, idola Indonesia layak anak. Berikut akan hadir dengan dongeng misteri buah nanas akan dibawakan oleh Aina, dan Malin Kundang akan dibawakan oleh Maira. Selengkapnya akan dipandu oleh adik kita, Nino. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Kakak yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan mengikuti.
3: Halo, selamat pagi sahabat idola. Hai, hai, hai. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga sahabat idola dimanapun berada selalu sehat, ceria, dan tentunya masih penuh semangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Nah sahabat idola, gak terasa ya kita sudah berada di bulan Agustus nih. Bulan yang selalu terasa istimewa bagi kita sebagai masyarakat Indonesia nih. Di jalan-jalan, di sekolah, bahkan di lingkungan rumah kita bisa melihat bendera merah putih berkibar. Belum lagi berbagai kegiatan yang biasanya hadir untuk memeriahkan bulan kemerdekaan. Ada lomba-lomba, ada upacara, kerja bakti, sampai kegiatan yang dilakukan bersama teman-teman. Pasti seru deh. Nah, kalau bicara tentang kegiatan di bulan Agustus, ada satu kegiatan nih yang biasanya juga identik dengan alam dan kebersamaan. Coba sahabat idola tebak. Ya, betul banget, kemah. Siapa di sini yang pernah ikut kemah? Kalau sudah pernah, pasti tahu dong bagaimana rasanya tidur di dalam tenda, memasak bersama teman, atau mungkin mengikuti kegiatan di alam terbuka sampai berkumpul pada malam hari. Biasanya nih, malam hari saat kemah juga menjadi waktu yang paling ditunggu-tunggu. Setelah seharian beraktivitas, kita bisa duduk bersama, berbincang, dan terkadang bertukar cerita. Bayangkan malam yang dingin, langit dipenuhi bintang dan suara alam, disitulah imajinasi kita berjalan. Kita bisa seolah-olah ikut masuk ke dalam hutan, bertemu tokoh-tokoh dalam cerita, menghadapi berbagai masalah, bahkan ikut merasakan penjelajahan mereka. Dan ternyata, sahabat idola, cerita memang punya kekuatan seperti itu. Sebuah cerita bisa membuat kita tertawa, penasaran, bahkan belajar sesuatu tanpa merasa sedang diajari. Apalagi nih ya sahabat idola, Indonesia ini memiliki banyak banget cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap daerah ini memiliki kisahnya masing-masing dengan tokoh, latar, dan juga pesan moral yang berbeda-beda. Pagi ini, kita juga akan kembali menjelajahi dunia cerita. Selamat datang di Idola Indonesia Layak Anak bersama RRI Pro 1 Madiun. Media yang selalu menghadirkan cerita edukatif, inspiratif, dan menghibur untuk sahabat idola dimanapun berada. Oke, perkenalkan, aku Nina, si pelangi Tunjung Kusuma, yang dengan senang hati akan menemani sahabat idola selama 1 jam ke depannya. Oke, hari ini sudah ada 2 cerita yang siap menemani pagi kita hari ini. Cerita pertama akan membawa kita masuk ke sebuah hutan lindung yang menyimpan sebuah misteri. Setelah itu, kita akan mendengarkan kisah yang mungkin sudah sangat familiar di telinga sahabat idola, yaitu kisah tentang seorang anak bernama Maling Kundang. Jadi, untuk sahabat idola yang sedang sarapan atau mungkin bersiap dengan keluarga, ingin pergi liburan atau lagi di perjalanan nih, jangan kemana-mana dulu ya. Siapkan imajinasi kalian, buka telinga lebar-lebar, dan mari kita mulai petualangan cerita pagi ini hanya di Idola Indonesia Layak Anak.

Idola. Kembali lagi nih bersama Nino si pelangi Tunjung Kusuma. Nah, sahabat Idola, tadi kita sudah sedikit membayangkan bagaimana serunya berada di alam terbuka saat kemah. Berbicara tentang alam, tentu ada banyak sekali hal menarik yang bisa kita temukan di sana. Ada pepohonan, sungai, berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan mungkin saja ada sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Tapi nih ya, kalau kita benar-benar ada di sebuah hutan yang belum pernah kita datangi, tentu kita harus berhati-hati. Kita juga harus menjaga lingkungan dan tidak sembarangan mengambil atau bahkan nih merusak apapun yang ada di dalamnya. Karena sahabat Idola tahu bahwa setiap bagian dari alam memiliki perannya masing-masing. Kalau di dalam sebuah hutan ternyata terdapat sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang bahkan tidak bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, pasti penasaran kan? Pagi ini Aina akan mengajak sahabat Idola masuk ke sebuah hutan lindung yang menyimpan sebuah misteri. Ada sebuah emas yang menjadi bagian penting dalam kisahnya. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat buah itu begitu istimewa? Dan apa yang akan terjadi ketika misteri tersebut mulai terungkap? Nah, daripada semakin penasaran, yuk kita dengarkan bersama dongeng dari Aina yang berjudul

0: Di sebuah hutan yang damai, ada sebuah pohon ajaib yang menghasilkan buah emas. Buah ini hanya tumbuh 10 tahun sekali. Dua sahabat, Pip si tupai yang ceria dan Toto si kura-kura yang bijak, sedang menjaga buah itu. Pagi itu, suasana hutan mendadak riuh. Pip melompat-lompat di atas dahan dengan panik. "Toto, gawat, celaka! Buah emas kita hilang!" teriak Pip sambil menunjuk dahan yang kosong. Toto yang sedang mengunyah daun langsung tersedak.
1: "Apa kau bilang, Pip? Jangan bercanda, ah."
0: "Aku serius, lihat sendiri ke atas." Pip menarik-narik telinga Toto. Toto mendongak dan matanya membelalak.
1: "Wah, benar-benar hilang. Padahal nanti malam adalah pesta panen hutan. Siapa yang berani mengambilnya?"
0: Pip melompat turun ke tanah. Dia mengendus-endus rumput. "Lihat, Toto, ini ada jejak kaki yang besar dan bau lumpur."
1: "Bau lumpur?" Toto berpikir sejenak. "Hanya ada satu hewan yang suka bermain lumpur sedalam itu di hutan ini."
0: "Poni si beruang," ucap mereka bersamaan. Tanpa membuang waktu, mereka langsung menuju ke gua poni. Di sana, mereka melihat poni sedang duduk membelakangi mereka sambil memegang sesuatu yang bersinar kuning keemasan. "Hei, poni!" teriak Pip dengan berani. "Kembalikan buah emas kami! Kamu mencurinya ya?" Poni terkejut dan langsung mengembalikan badannya. "Eh, Pip, Toto, sejak kapan kalian di situ?" "Jangan mengalihkan pembicaraan, Poni," bentak Pip lagi. "Pesta panen malam ini bisa batal karena ulahmu." Poni tampak bingung. Dia kemudian tersenyum lebar dan menunjukkan benda di tangannya. Ternyata itu bukan buah emas, melainkan sebuah lampu lampion tua yang dicat kuning. "Hahaha, kalian salah paham," kata Boni sambil terkekeh. "Aku tidak mencuri buah kalian, aku sedang membersihkan lampion ini untuk pesta nanti malam." Pip tersipu malu. "Oh, maafkan aku, Boni, aku sudah menuduhmu. Tapi kalau bukan kamu, lalu siapa?" Toto mendekati Boni dan melihat kaki beruang itu bersih.
1: "Jejak kaki di dekat pohon tadi penuh lumpur. Boni, apa kamu melihat hewan lain yang lewat dari arah rawa?"
0: Boni mengetuk dahunnya. "Ah, tadi subuh aku melihat Kiki si kancil berlari terburu-buru menuju tepi sungai. Kakinya penuh lumpur lawa." Pipi dan Toto segera berlari ke tepi sungai. Benar saja, di sana ada Kiki si kancil sedang duduk di bawah pohon sambil memandangi buah emasnya berkilauan.
1: "Kiki!"
0: panggil Toto dengan suara yang tegas yang jarang dia gunakan. Kiki meloncat kaget. "Eh, Toto, Pip, sedang apa kalian di sini?" Kiki mencoba menyembunyikan buah itu di balik badannya.
1: "Kiki, kami tahu kamu yang mengambil buah emas itu. Tolong kembalikan," kata Toto dengan tenang namun berwibawa.
0: Kiki menunduk, wajahnya memerah karena malu. "Maafkan aku, teman-teman. Aku seharusnya tidak berniat mencuri selamanya." "Lalu kenapa kamu mengambilnya tanpa izin?" tanya Pip, masih agak kesal.
1: "Aku hanya ingin meminjam sebentar," bisik Kiki sedih.
0: "Ibuku sedang sakit di sarang. Ia sangat ingin melihat keindahan buah emas. Sebelum buah itu dibagikan malam ini, aku hanya ingin membuatnya bahagia." Mendengar cerita Kiki, amarah Pip langsung mereda. Toto tersenyum bijak dan mendekati Kiki.
1: "Kiki, niatmu sangat baik untuk ibumu," kata Toto lembut. "Tetapi mengambil barang milik bersama tanpa izin itu tetap salah. Kamu seharusnya berbicara jujur kepada kami."
0: "Benar, Kiki," tambah Pip. "Kalau kamu bilang dari awal, kita pasti bisa membawa ibumu ke pesta atau kita bisa mengantarkan buah ini bersama-sama ke sarangmu." Kiki menangis penyesalan. "Aku minta maaf, aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi." Akhirnya Pip dan Toto memaafkan Kiki. Mereka bertiga bergotong royong membawa buah emas itu ke sarang ibu Kiki terlebih dahulu untuk menghiburnya sebelum membawanya ke pesta panen hutan malam itu. Pesan moral dari cerita ini adalah jangan pernah mengambil barang milik orang lain tanpa izin.
1: dan selalu komunikasikan maksud kita dengan jujur agar tidak menimbulkan masalah.
0: Sekian cerita saya dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

bagaimana sahabat idola? Tepuk tangan dulu dong. Seru sekali ya cerita misteri buah emas di hutan lindung yang baru saja dibawakan oleh Aina. Tadi kita benar-benar diajak masuk ke dalam suasana hutan dan mengikuti perjalanan para tokohnya sampai akhirnya misteri buah emas itu terungkap. Kalau kita perhatikan, cerita tadi bukan hanya menarik karena ada unsur misterinya nih, tapi ada juga pesan yang cukup dekat dengan kehidupan kita. Salah satunya adalah tentang bagaimana kita memperlakukan alam. Misalnya, ketika kita sedang berkemah, kita bisa mulai dari hal sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, atau mungkin tidak merusak tumbuhan. Nah, selain itu juga ada pelajaran tentang keberanian nih. Karena berani itu bukan hanya selalu tentang menghadapi sesuatu sendirian, tapi termasuk berani bertanya, berani mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Nah, menarik sekali ya sahabat idola. Dari sebuah dongeng tentang buah emas saja,

yang melakukan perjalanan jauh, mendapatkan kehidupan yang berbeda, tetapi kemudian harus menghadapi akibat dari pilihan yang ia ambil. Cerita ini akan dibawakan oleh Maira. Kira-kira apa yang membuat kisah Maling Kundang terus diceritakan sampai sekarang? Dan pesan apa yang bisa kita telaah dari kisahnya? Yuk, tetap bersama Idola dan kita dengarkan cerita Maling Kundang yang akan dibawakan oleh

0: warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Adina Nisa Humaira dari Kelang Kita. Aku mau mendongeng cerita Mangkunang. Dengarkan cerita aku ya. Kisah di pesisir pantai daerah Sumatera Barat, hiduplah seorang ibu bersama anak sayangnya yang bernama Malin. Sejak suaminya meninggal, ibu Malin harus berjuang mati-matian untuk menghidupi Malin. Meskipun begitu, ia tetap merasa bahagia karena Malin merupakan anak yang menyayangi. Ya, dia juga sangat manja. Malin akan selalu menemani ibunya berjualan sama bekerja di pasar. Semakin hari, Malin semakin berkencak dewasa. Ia merasa saatnya untuk menggantikan ibunya bekerja. Namun, Malin memiliki keinginan lain. Ketika melihat banyak teman sebayangnya bisa kaya raya dalam waktu cepat setelah berjualan di kota,
1: Malin ingin merantau ke kota seberang. Malin akan menghasilkan banyak uang untuk Mak dari sana.
0: Ibu Malin sangat terkejut mendengar keinginan putra kesayangannya itu.
1: Jangan Malin, tetaplah di sini bersama Mak. Mak tidak ingin ada hal buruk yang menimpamu jika kau merantau ke kota.
0: Malin berupaya meyakinkan ibunya bahwa ia akan baik-baik saja di kota dengan hati yang gelisah. Ibu Malin melepaskan putranya yang hendak merantau.
1: Hati-hati di sana ya nak, jangan lupa untuk cepat pulang.
0: Ibu Malin memeluk Malin dengan sangat erat. Dia melambaikan tangan di tepi air manis untuk mengantarkan kepergian Malin.
1: Beberapa lama kemudian, Malin tidak kunjung pulang ke rumah. Bertahun-tahun, ibunya hanya hidup sendirian. Hingga pada suatu hari, Malin mendapatkan kabar dari salah satu anak temannya
0: yang juga merantau di kota seberang. Malin sudah menikah dengan putri seorang bangsawan.
1: Bu, tidak mungkin akan kembali ke sini, jelas anak teman ibu Malin yang baru saja kembali dari kota seberang.
0: Tidak Malin, pasti akan kembali. 2 bulan kemudian, istri Malin sedang hamil. Ngidam berlibur ke pantai air manis. Karena sangat menyayangi istri Malin, mengabulkan permintaan istrinya itu. Di dalam perjalanan, Malin selihat dengan ibu Malin. Merasa malu jika ia harus mengenalkan ibunya kepada istrinya.

di kapal, mereka sudah menepi di pinggir pantai. Ibu Malin yang sedang berjualan ikan melihat anaknya dari kejauhan. Ia sangat yakin itu adalah Malin. Sang ibu bergegas berlari dan memeluk tubuh Malin. "Lepaskan! Siapa kau?" Ibu Malin terkejut ketika tubuhnya didorong oleh Malin. "Malin, ini ibu." "Perempuan lusuh ini ibumu. Kenapa kau berbohong, Malin? Kau bilang kau anak bangsawan sepertiku." Istri Malin sangat marah menemukan kebohongan Malin yang terungkap. "Tidak, istriku, dia bukan ibuku." Malin berkeras tidak mengakui ibunya. Ia bahkan menarik tubuh istrinya untuk meninggalkan pantai. Ibu Malin merasa sangat sedih sekaligus marah. Ia pun berdoa kepada Tuhan dan menyumpahi Malin agar dikutuk menjadi batu. Langit bergemuruh setelah doa itu didengar. Malin menyesal memperbuatkan itu pada ibunya. "Ibu, maafkan aku, anakku yang durhaka ini."

Kapal main berombang-ambing oleh ombak hingga karam dan terpecah. Kesosokan pergi. Keesokan pagi, semua orang di pantai air manis terkejut menemukan banyak kepingan kapal yang berserakan. Namun mereka lebih terkejut saat menemukan batu berbentuk manusia setengah berwujud. Kutukan Ibu Malin menjadi nyata. Ia menemukan anaknya yang dikutuk menjadi batu. Ibu Malin menangis dan menyesali ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan ceritaku. Sampai

Halo, halo, halo, sahabat idola. Kita baru saja mendengarkan kisah Maling Kundang yang dibawakan oleh Maira. Cerita yang mungkin sudah sering banget kita dengerin sejak kecil, tetapi tetap menarik nih untuk disimak kembali. Kenapa sih kok bisa begitu? Karena setiap kali kita mendengarkan sebuah cerita, terkadang kita bisa masih menemukan sudut pandang atau pelajaran yang berbeda. Atau bahkan setiap dongeng yang baru diceritakan kembali akan kita terima dengan hal-hal yang mungkin hal baru yang kita temukan. Nah, dalam kisah Maling Kundang, salah satu hal yang paling kuat tentu saja adalah hubungan antara seorang anak dan ibunya. Dari cerita tersebut, kita bisa belajar nih sahabat idola, bahwa dalam perjalanan meraih cita-cita dan kesuksesan, kita tetap perlu mengingat orang-orang yang telah mendukung dan membantu kita sejak awal. Kesuksesan juga bukan hanya tentang seberapa jauh kita pergi atau seberapa banyak posisi yang kita dapatkan, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain ketika kita sudah berada di posisi yang lebih baik. Dan kalau kita bandingkan dengan cerita Aida tadi, ternyata kedua dongeng pagi ini memiliki pesan yang sama-sama penting. Cerita misteri Buah Emas mengajarkan kita tentang keberanian, tanggung jawab, serta kepedulian. Dan Maling Kundang mengajarkan kita untuk menghargai keluarga, mengingat asal-usul, dan tidak melupakan orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Dua cerita yang berbeda, tapi ternyata sama-sama mengingatkan kita bahwa setiap tindakan pasti memiliki akibat. Karena itu, sahabat idola, mungkin mulai hari ini bisa belajar dari hal-hal kecil. Kalau sedang berada di alam, mari kita jaga. Kalau ada orang yang membantu kita, jangan lupa berterima kasih. Kalau sahabat idola memiliki cita-cita, teruslah berusaha. Tapi jangan sampai ya perjalanan menuju kesuksesan membuat kita melupakan orang-orang di sekitar kita. Kalau kata orang-orang zaman dulu sih, kacang lupa kulit ya. Ternyata benar. Dongeng itu bukan hanya tentang kisah yang terjadi di dalam dunia imajinasi. Kadang justru dari cerita yang sederhana kita bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sahabat idola, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung perjalanan cerita kita pagi ini. Hari ini kita sudah berpetualangan bersama Aina melalui misteri Buah Emas di hutan lindung. Kemudian mendengarkan kisah Maling Kundang yang dibawakan oleh Maira. Dua cerita dengan perjalanan yang berbeda tetapi sama-sama meninggalkan pesan untuk kita. Apalagi di bulan kemerdekaan seperti sekarang, semangat kemerdekaan bukan hanya tentang merayakan tanggal 17 Agustus dengan berbagai kegiatan dan perlombaan, tetapi juga tentang bagaimana kita sebagai generasi muda bisa terus belajar, berani mencoba hal baru, juga menjaga lingkungan, serta mengenal dan mencintai budaya Indonesia. Salah satunya melalui cerita. Karena dari cerita rakyat, kita bisa mengenal loh nilai-nilai yang sudah diwariskan sejak zaman dahulu kala. Dari dongeng, kita juga bisa belajar bahwa keberanian, kejujuran, dan kepedulian serta rasa hormat adalah nilai yang tetap penting kapanpun dan dimanapun kita berada. Untuk sahabat idola, jangan lupa untuk terus membaca, mendengarkan cerita, dan menceritakan kembali kisah-kisah baik kepada orang di sekitar kita. Karena nih ya, siapa tahu cerita sederhana yang kita bagikan hari ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang lain. Saya, Nino, si pelangi Tunjung Kesuma, pamit undur diri. Terima kasih.
kasih sudah menemani perjalanan Idola pagi hari ini. Tetap semangat, tetap ceria, terus berkarya, dan tentunya jangan pernah berhenti mencintai cerita-cerita Indonesia. Sampai bertemu kembali di cerita berikutnya, sahabat Idola. Idola Indonesia layak anak. Dari cerita kita belajar, dengan literasi kita tumbuh. Saya Nino, pamit. Salam literasi, sampai

0: Ya, mendengar dengan demikian tugas saya sudah usai dan manusia ini akan dilanjutkan oleh teman saya Satya. Dan sepertinya mendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika siang. Dinamika olahraga maksud saya
1: pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovic, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staff saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat, we're hurting, it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan, dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik, dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal yang sebenarnya berjalan baik, namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Well, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat, Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: And then tried to find my serve at some point.
3: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri, dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari kejuaraan dunia bulu tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwa. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini menambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mixed double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mixed double kedepannya kita bisa lebih di level atas itu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya, mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya, mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan, ya kita punya wisata jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau El. Dulunya kita setting untuk fasilitas olahraga bagi
0: wisata. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apa?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh, baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang gitu.
0: Terus?
2: Terus kayak, apa ya, pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

sebaiknya Anda tahu. 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno melakukan pidato pertama kalinya usai kemerdekaan. Pidato itu disiarkan ke berbagai wilayah tanah air melalui radio. Dalam pidatonya, Bung Karno berpesan kepada rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan tentram. Lalu ia meminta rakyat memegang teguh disiplin dan berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Non-Stop dan storytelling konten.
1: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
2: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya, di saat sekarang ini sudah menunjukkan pukul 11 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan kumandangkan azan zuhur untuk Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

أكبر. أشهد أن لا

0: Azan zuhur untuk wilayah Madinah dan sekitarnya baru saja berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Pro 1 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias.

buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Terkini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, pemerintah menerapkan sistem digitalisasi perlindungan sosial untuk menekan angka kesalahan data penerima bantuan yang mencapai 45%. Langkah e-government ini difokuskan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran kepada masyarakat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari membeberkan tingkat kesalahan data ini pada 19 Agustus lalu. Data ketidaktepatan sasaran bantuan sosial terungkap dalam konferensi pers resmi di kantor Bakom Republik Indonesia. Pemerintah memperbarui data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN secara berkala hampir setiap bulan. Pemerintah daerah memegang peranan sangat vital dalam memutakhirkan serta memanfaatkan data terpadu di wilayahnya. BPS melakukan pembaruan data secara berkala dalam jangka waktu 3 bulan sekali. Hasil pemutakhiran data ini diserahkan kepada Kementerian Sosial setiap tanggal 10 pada bulan penyaluran. Orang tua dihimbau agar lebih jeli dan rasional dalam memandang resiko kesehatan serta tidak mudah termakan hoax yang mendiskreditkan program imunisasi anak. Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Dr. Piprim Basarah menegaskan bahwa dampak buruk dari penyakit ganas jauh lebih mengerikan dibandingkan efek samping ringan pasca imunisasi. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada toko baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, selalu ada harapan kita ini diberikan kesehatan ya. Karena kalau kita sehat, kita tuh mau melakukan hal apapun enak gitu ya, nyaman gitu pendengar. Salah satu upaya juga yang harus kita lakukan selain menjaga kesehatan, kita juga harus sebenarnya harus rutin ya mengecek bagaimana kondisi kesehatan kita pendengar. Dan pemerintah pun juga memberikan perhatian nih untuk cek kesehatan. Anda tahu ya pastinya tentang program CKG, cek kesehatan gratis. Nah, ternyata juga per 31 Juli kemarin pendengar, Kementerian Kesehatan ini juga sudah memberikan kabar ya kalau kegiatan cek kesehatan gratis CKG itu berhasil menjangkau 73,8 juta penduduk pendengar. Nah, ternyata angka ini juga melampaui total capaian di sepanjang 2025 yang mencatatkan 70 juta peserta. Pendengar, lewat artikel ya yang Satya baca dari laman kemkes.go.id ya, ada sebuah briefing evaluasi CKG di gedung Adiatma Kemenkes pada 4 Agustus yang lalu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini menegaskan kalau CKG tidak berhenti pada awal pemeriksaan awal gitu ya, melainkan dilanjutkan dengan edukasi, pengobatan, pemantauan hingga rujukan. Nah, langkah ini juga menjadi bagian dari target CKG 2026 untuk menjangkau 130 juta penduduk pendengar. Dari total 73,8 juta peserta, ada 62,7 juta orang menjalani screening di puskesmas dan kegiatan komunitas, sedangkan 11,1 juta sisanya merupakan anak sekolah. Nah, CKG ini juga menyediakan layanan screening gratis bagi seluruh kelompok umur di lebih dari 10.000 puskesmas, sekolah, dan juga komunitas pendengar. Pada tahun 2026, Kemenkes memfokuskan tindak lanjut CKG pada 3 faktor risiko penyakit tidak menular atau PTM, yakni hipertensi, gula darah yang tinggi, serta kolesterol yang tinggi. Nah, ketiganya ini menjadi pemicu utama penyakit jantung, stroke, dan juga gagal ginjal, pendengar. Hingga akhir Juli 2026 lalu, cakupan pemeriksaan tekanan darah dan indeks massa tubuh ya, ini telah mencapai 90% dari sasaran, sedangkan untuk pemeriksaan gula darah mencapai 83%. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Maria Endang Sumiwi ini mengatakan kalau hasil screening ditindaklanjuti dengan tata laksana kesehatan di puskesmas. Mulai Agustus 2026, Kemenkes ini memantau data tata laksana dari sedikitnya 5.300 puskesmas sebelum diperluas secara nasional. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, kita juga harus memahami ya, dan juga tahu kalau Indonesia saat ini kan juga mengalami pergeseran pola penyakit ya. Kalau dahulu kan penyakit infeksi menjadi pemicu utama, kini penyakit tidak menular ini justru semakin dominan dan kerap berkembang tanpa gejala atau silent killer, pendengar. Bahkan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono ini menekankan kalau deteksi dini harus diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri secara konsisten, pendengar. Wamenkes Dante juga mengajak masyarakat menjadikan pemeriksaan tahunan itu sebagai gaya hidup baru yang didukung oleh pola makan yang seimbang dan juga aktivitas fisik yang cukup, pendengar. Nah, sejalan dengan hal ini, pakar kesehatan masyarakat Dr. Iwan Aryawan juga menekankan adanya pentingnya rangkaian CKG secara berkelanjutan ini untuk memperpanjang masa hidup sehat masyarakat, bukan sekedar untuk memperpanjang usia, karena kan masih ada selisih antara angka harapan hidup dan harapan hidup sehat akibat penyakit yang tidak terdeteksi sejak awal. Mungkin banyak orang di kita ya, kadangkala sebenarnya tubuh itu sudah menunjukkan tanda-tanda gitu ya, tapi kita merasa bahwa oh, kondisi kecapean gitu saja ya, padahal itu juga harus kita periksakan gitu ya, melalui pengambilan darah gitu. Jadi kita tahu ya screening lebih detailnya seperti apa gitu. Kalau biasanya mungkin terkait dengan gula darah atau tensi gitu ya pendengar, atau kolesterol,
Anda sekilas mengecek di apotek gitu ya, tetapi alangkah lebih baiknya kayaknya juga harus dilakukan pengecekan secara menyeluruh gitu ya. Dan pemerintah itu kan juga memberikan ini pendengar ya, hadiah untuk masyarakatnya pada saat berulang tahun, boleh nih untuk melakukan cek kesehatan gratis yang lebih detail lagi, karena ya hasilnya itu kan untuk kita gitu ya, jadi untuk keberlangsungan kehidupan kita. Jadi kita tahu nih kalau misalnya tensi yang cenderung tinggi, kita jadi tahu harus bagaimana upaya-upaya yang dilakukan supaya tensi tidak terus naik gitu ya. Kami masih hadirkan lagu-lagu keroncong untuk Anda sampai nanti jelang pukul 1 siang.

0: Tapi di situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Okay. Tapi di bawah pohon.
0: Dingin, tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
2: Payam tumbuh rambutan.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ri.

0: Ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Dengar programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Ngomong-ngomong soal CKG ya, cek kesehatan gratis. Ada kabar dari pemerintah Kabupaten Madiun. Ini yang juga mengoptimalkan fungsi puskesmas untuk mendongkrak capaian realisasi program cek kesehatan gratis CKG yang ternyata di Kabupaten Madiun itu baru mencapai 50,56% dari total jumlah penduduk yang menjadi target atau sasaran. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Widya Wardani mengatakan, pendengar, capaian CKG di Kabupaten Madiun masih menyisakan kekurangan sekitar 20% dari sasaran yang harus dikejar. Target di tahun 2026 itu adalah 70% dari sasaran. Jumlah penduduk sesuai data Dukcapil itu sebanyak 738.670 jiwa. Per tanggal 17 Agustus itu sudah mencapai 50,62%. Untuk mempercepat capaian ini, pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mengoptimalkan layanan CKG melalui 26 puskesmas yang ada. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan di puskesmas induk, tetapi juga menjangkau posyandu, polindes, dan puskesmas pembantu atau pustu. Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun juga menggandeng sekolah, yayasan, hingga pondok pesantren untuk melakukan screening kesehatan. Kelompok lansia pun juga menjadi sasaran pemeriksaan, pendengar. Langkah ini juga diharapkan bisa mendongkrak cakupan CKG sehingga target 70% tadi pada akhir tahun 2026 itu bisa tercapai. Widya mengatakan, pendengar, CKG tidak sama dengan medical check up ya, yang lengkap seperti di rumah sakit atau laboratorium biasa. Warga yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan akan mendapatkan tindak lanjut, pendengar. Nah, dalam pelaksanaan CKG, sejumlah penyakit tidak menular masih menjadi temuan yang cukup dominan, diantaranya hipertensi, diabetes mellitus, dan juga penyakit jantung ya. Petugas juga memberikan konseling termasuk mendorong penerapan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS, pengaturan pola makan, konsumsi buah dan sayur, serta aktivitas fisik yang cukup, pendengar. Pendengar, meskipun antusiasme masyarakat cukup tinggi, Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mengakui belum menjangkau seluruh kelompok sasaran. Oleh karena itu, strategi percepatan akan dilakukan dengan memperluas lokasi pemeriksaan. Dengan pemeriksaan, percepatan pemeriksaan yang dilakukan ini, Pemkab Madiun optimis, pendengar, dalam 4 bulan terakhir tahun 2026 bisa mengejar target cakupan 70%. Kalau Anda bagaimana, pendengar? Apakah juga sudah merutinkan ya untuk mengecek kondisi kesehatan Anda, minimal tekanan darah, terus kemudian diabetes mellitus, kadar gula di dalam darah, dan juga kolesterol ya. Karena penyakit-penyakit ini nampaknya banyak yang terdeteksi atau mungkin masih banyak yang mengabaikan gitu, pendengar. Padahal inilah yang ditakutkan ya, karena bisa berefek untuk kesehatan organ-organ tubuh kita yang lainnya gitu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya di Prodangdut ya, apakah Anda termasuk yang sudah rutin untuk melakukan cek kesehatan Anda, pendengar, mulai dari tensi, gula darah, kolesterol, asam urat, dan lain sebagainya. Nanti cerita-cerita ya, kira-kira setelah melakukan cek kesehatan terus hasilnya itu tidak sesuai yang Anda inginkan, apa sih yang Anda lakukan? Pola hidup sehat ala Anda itu seperti apa, pendengar? Nanti gabung di Pro Dangdut ya. Tentunya usai kami hadirkan dinamika siang. Jadi tetap bersama kami di Programa 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang, pendengar Dinamika Siang Radio Republik Indonesia Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya bus Eka cepat rute Surabaya Cilacap terbakar diduga akibat korsleting listrik pada bagian mesin di Jalan Raya Ngelames Madiun. 19 orang penumpang dan 3 awak bus dinyatakan selamat. Kejaksaan Negeri Ponorogo telah memeriksa 2 orang bagian hukum pemerintah Kabupaten Ponorogo atas kasus dugaan korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPRD. DPRD Magetan mengkritik pemerintah kabupaten terkait rencana pengadaan videotron dan mobil camat senilai 8,5 miliar rupiah. Dewan menilai rencana ini belum urgent untuk kepentingan masyarakat. Dinamika siang hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Satya, inilah Dinamika Siang selengkapnya, edisi Minggu 23 Agustus 2026.
1: Dinamika Siang.
0: Kami awali kabar yang akan dihadirkan oleh Ulfa Larasati. Bus Eka cepat rute Surabaya Cilacap terbakar diduga akibat korsleting listrik pada bagian mesin di Jalan Raya Ngelames Madiun. 19 orang penumpang dan 3 awak bus selamat dari kejadian ini.
2: Sebuah bus AKAP Eka Cepat bernomor polisi S7856US rute Surabaya Cilacap hangus terbakar di Jalan Raya Ngelames, tepatnya di kawasan Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Sabtu 22 Agustus 2026. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Sebanyak 19 penumpang beserta awak bus selamat setelah berhasil keluar tepat waktu. Sopir bus Anas Rudin menceritakan detik-detik awal sebelum si jago merah melalap seluruh bodi armada yang dikemudikannya. Ia sempat melihat asap putih keluar dari bagian mesin belakang bus. Menyadari hal tersebut, Anas segera meminggirkan kendaraan dan meminta seluruh penumpang turun untuk menyelamatkan diri.
3: Gimana tadi?
4: Dari belakang mesin belakang,
3: Konsleting listrik.
4: Awalnya keluar? Keluar asap putih. Dari belakang kan kelihatan spionnya itu, terus ada pemberitahuan dari pengemudi yang lain. Pas di lampu merah Ngelames itu.
3: Terus
4: beritahunya berarti saya berusaha minggir, hadapkan, dan enggak nutup.
2: Pihak pemadam kebakaran bergerak cepat setelah menerima laporan kebakaran bus sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Kabid Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun, Andi Kurniawan menyebutkan, 3 armada dari 3 pos berbeda langsung diterjunkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 1,5 jam kemudian.
5: Pihak Damkar mengirimkan 3 pos langsung, 3 unit untuk datang ke lokasi. Di pos 1, pos 2, dan pos 3 semua masuk ke sini sesuai dengan respon time-nya. Kita sudah menangani dan ini sudah mulai pendinginan. Kurang lebih proses pemadaman 1,5 jam.
2: Sementara itu, Kapolsek Madiun AKP Agustinus menyebut kebakaran diduga karena adanya korsleting listrik pada bagian mesin bus.
6: Terjadi kebakaran diduga korsleting dari mesin sesuai dengan pengakuan dari sopir atau kru atau awak bus. Penumpang sekitar 19 orang dalam keadaan selamat.
2: Guna mengantisipasi penumpukan kendaraan di jalur utama tersebut, AKP Agustinus dan jajarannya berupaya untuk mengatur lalu lintas selama proses pemadaman dan pendinginan berlangsung. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Kekeringan di Kabupaten Ngawi terus meluas. BPBD setempat meningkatkan frekuensi pengiriman bantuan air bersih. Laporan selengkapnya bersama Imam Malik.
7: Jumlah warga terdampak krisis air bersih di Kabupaten Ngawi dilaporkan terus mengalami peningkatan seiring meluasnya wilayah kekeringan akibat musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi juga telah mendistribusikan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngawi, Prila Yuda Putra, menyampaikan titik kekeringan bertambah membuat kebutuhan suplai air bagi masyarakat juga meningkat. Sebelumnya, krisis air bersih tercatat melanda 9 dusun di beberapa kecamatan. Berdasarkan hasil pemutakhiran data terbaru, terdapat penambahan 2 wilayah dusun baru yang mengalami krisis serupa, yakni Dusun Pakolan, Kecamatan Karangjati, dan Dusun Blandong, Desa Ngawi Purba, Kecamatan Ngawi. Yuda melanjutkan, guna merespon lonjakan kebutuhan ini, BPBD Ngawi telah mengambil langkah cepat dengan mendistribusikan bantuan air bersih secara intensif. Bantuan air bersih juga ditambah seiring meluasnya wilayah terdampak. Frekuensi pengiriman armada tangki air juga terpaksa ditingkatkan guna mengimbangi tingginya permintaan warga. Dalam sehari, rata-rata sekitar 4 kendaraan tangki dari unsur BPBD, PMI, dan instansi terkait yang dikerahkan untuk mendistribusikan air bersih.
8: Ada penambahan ya, dari 9 ke 11 itu, paling enggak kita 2 hari sekali turun ke tempat-tempat tersebut untuk memenuhi kecukupan masyarakat akan air bersih. Sekali sehari ya bisa 4.
7: Yuda menambahkan, dalam menjalankan tugasnya, BPBD berkolaborasi dengan berbagai unsur seperti PMI, BPWS, serta komunitas dalam mendistribusikan air ke titik kekeringan. BPBD juga telah mendistribusikan sekitar 10 tandon berkapasitas 1.200 liter untuk fasilitas menampung air bersih. Selain itu, ada juga tambahan bantuan tandon dari Dinas Perkim sebanyak 3 unit berkapasitas 5.500 liter. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Dinamika siang. Pendengar, pasca kejadian temperan yang melibatkan kereta api 274 Kahuripan, PT KAI Daop 7 Madiun memastikan seluruh perjalanan kereta api di wilayah operasional Daop 7 aman dan berjalan normal. Dayus Warno melaporkan.
9: PT KAI Daop 7 Madiun memastikan seluruh perjalanan kereta api di wilayah operasional Daop 7 aman dan berjalan normal setelah terjadinya temperan yang melibatkan KA-274 Kahuripan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa pihaknya memastikan kejadian tersebut tidak berdampak terhadap keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api lainnya di wilayah Daop 7 Madiun.
10: Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keselamatan, dan kami juga mengimbau supaya tidak berada di jalur kereta api, karena kereta api tidak dapat berhenti secara mendadak. Keselamatan perjalanan kereta api maupun masyarakat merupakan tanggung jawab bersama.
9: Tohari menghimbau masyarakat untuk tidak berada, berjalan, duduk, ataupun melakukan aktivitas di jalur kereta api, di mana jalur kereta api merupakan area yang hanya diperuntukkan bagi perjalanan kereta api dan sangat berisiko apabila digunakan untuk aktivitas masyarakat. KAI Daop 7 Madiun juga terus melakukan pemantauan dan memastikan seluruh perjalanan kereta api di wilayah operasionalnya berlangsung aman, lancar, dan normal dengan mengutamakan aspek keselamatan dalam setiap perjalanan. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, Kejaksaan Negeri Ponorogo telah memeriksa 2 orang bagian hukum pemerintah Kabupaten Ponorogo atas kasus dugaan korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPRD. Eka Wulan melaporkan.
11: Kejaksaan Negeri Kejari Ponorogo terus mengembangkan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Ponorogo kurun waktu 2023-2026. Kasih Intelijen Kejari Ponorogo I. Komang Ugra Jagiwirata mengatakan penyidik telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dalam rangka pendalaman materi. Pemeriksaan salah satunya dilakukan terhadap pejabat di bagian hukum Pemkab Ponorogo.
12: Untuk perkembangan penanganan perkara tunjangan perumahan DPR Ponorogo, kemarin ada pemeriksaan pendalaman dari penyidik, yaitu pemeriksaan kepada bagian hukum pemerintah Kabupaten Ponorogo. Ada kurang lebih 2 saksi untuk kabak hukum yang hari ini kayaknya.
11: Ugra menyampaikan Kejari Ponorogo juga telah melakukan penyitaan uang tunai sekitar 3 miliar rupiah dari objek penanganan perkara. Sementara berdasarkan hasil penghitungan oleh tim auditor, kerugian keuangan negara atas perkara tersebut sekitar 3,6 miliar rupiah. Penyidik selanjutnya menyerahkan uang hasil sitaan tersebut kepada Bendahara Kejaksaan untuk dititipkan ke rekening penitipan. Uang itu nanti akan dijadikan barang bukti pada proses persidangan. Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Ponorogo telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pemberian tunjangan perumahan di DPRD Ponorogo. Kedua tersangka yaitu FS, Kabeg Keuangan Sekretariat DPRD Ponorogo, serta SN, mantan Ketua DPRD Ponorogo periode 2019-2024, yang juga anggota DPRD Ponorogo periode 2024-2029. Keduanya kini ditahan di rutan kelas 2B Ponorogo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: DPRD Magetan mengkritik pemerintah kabupaten terkait rencana pengadaan videotron dan mobil camat senilai 8,5 miliar rupiah. Dewan menilai rencana itu belum urgent untuk kepentingan masyarakat. Yusron Al-Fatah melaporkan.
13: Rencana pengadaan 5 videotron dan 18 kendaraan mobil dinas kecamatan senilai sekitar 8,5 miliar rupiah menjadi sorotan Dewan dan masih menjadi bahan pembahasan dalam APBD Perubahan 2026 Kabupaten Magetan. Anggota Badan Anggaran DPRD Magetan dari fraksi Golkar, Didi Haryono, menilai pengadaan tersebut belum memiliki urgensi dan dampak terhadap pelayanan masyarakat. Salah satu usulan yang menjadi perhatiannya adalah pengadaan 5 videotron dengan nilai sekitar 3,4 sampai dengan 3,5 miliar rupiah. Didi meminta pemerintah memperjelas perhitungan manfaat ekonomis dari investasi tersebut. Terlebih pemerintah daerah beralasan, pengadaan videotron juga akan dimanfaatkan sebagai media iklan. Didi menyebut penerimaan pajak reklame videotron di Magetan nantinya hanya sekitar 245 juta rupiah per tahun, yang dinilai tidak sebanding dengan biaya pengadaan ditambah mahalnya biaya perawatan. Ia meminta Pemkab mempertimbangkan aspek prioritas seperti infrastruktur yang lebih urgen dan menjadi kebutuhan masyarakat luas, seperti kondisi kerusakan sejumlah ruas jalan di Magetan yang masih membutuhkan penanganan. Didi menyontohkan jalur Pendokawedanan yang menurutnya masih membutuhkan perhatian. Meski memberikan catatan, Didi menegaskan keputusan mengenai pengadaan videotron tersebut belum final. DPRD masih akan membahas bersama Pemkab Magetan mengenai besaran anggaran, urgensi, serta kemungkinan penyesuaian.
14: Satu, saya dari Banggar, fraksi Golkar, menolak usulan pembuatan videotron di pasar sayur senilai 3,5 miliar. Karena itu menurut saya tidak rasional sekali. Nah, saat ini pendapatan pajak reklame videotron di Magetan itu setahun hanya 245 juta. Sementara pengadaan videotron itu sampai 3,5 miliar. Kira-kira butuh berapa tahun sampai rusak itu nggak akan dapat pengembaliannya untuk nutupi itu. Nggak produktif dan boros itu.
13: Sementara itu, Kepala Diskominfo Magetan Cahaya Wijaya menyebut penggunaan videotron diharapkan dapat menekan kebutuhan pencetakan baliho yang selama ini menjadi salah satu bentuk belanja publikasi pemerintah, sekaligus dapat disewakan. Selain videotron, Didi juga mengkritik rencana pengadaan 18 mobil dinas kecamatan yang dinilai belum urgen serta menyedot anggaran yang cukup besar. Terkait hal itu, Kepala Bagian Umum Setda Magetan Hendrawan Prastawa Adi mengatakan kendaraan operasional camat yang saat ini digunakan rata-rata telah berusia sekitar 20 tahunan yang dinilai berdampak pada efisiensi operasional dan kondisi kendaraan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, sempat dikabarkan hanya akan menduduki PLT, Rien Nur Asiah dipastikan akan menjabat sebagai Ketua DPRD Magetan definitif menggantikan Suratno yang diberhentikan karena tersandung kasus korupsi dana pokir. Kembali, Yusron Al-Fatah melaporkan.
13: Pergantian pucuk pimpinan DPRD Magetan memasuki tahap akhir setelah pemerintah Provinsi Jawa Timur menerbitkan surat keputusan SK penetapan ketua definitif. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Rien Nur Asiah dipastikan menjadi pengganti Suratno yang terseret perkara dugaan korupsi dana pokok-pokok pikiran pokir. Sekretaris DPRD Magetan, Yos Sujarwadi, membenarkan informasi mengenai terbitnya SK tersebut yang diterima dari bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Magetan. Dokumen itu kemudian diambil di Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Menurut dia, SK yang diterbitkan merupakan penetapan ketua DPRD definitif, bukan sekedar penunjukan pelaksana tugas yang sebelumnya ramai diberitakan. Setelah dokumen diterima, Sekretariat DPRD Magetan akan menyiapkan agenda peresmian Rien sebagai pimpinan baru. Peresmian akan dilakukan melalui rapat paripurna DPRD. Dalam forum itu, Rien akan mengucapkan sumpah janji jabatan dengan dipandu ketua pengadilan negeri setempat. Hingga kini belum ada jadwal pasti pelaksanaan paripurna. Sekretariat DPRD akan berkoordinasi dengan pimpinan dewan dan jajaran terkait untuk menentukan waktu yang menyesuaikan agenda legislatif. Pergantian pimpinan tersebut juga akan berdampak pada susunan alat kelengkapan Dewan AKD. Rin sebelumnya menduduki posisi ketua komisi sehingga kursi yang ditinggalkannya perlu diisi kembali melalui mekanisme internal DPRD dan partai.
15: Saya diinfo dari bagian pemerintahan Setda bahwa SK itu sudah turun di Biro Pemerintahan Provinsi, SK untuk penggantian pimpinan. Cara fisik suratnya saya belum melihat ketua definitif infonya. Iya, dan nanti kita DPRD juga segera akan mempersiapkan peresmian untuk ketua definitif tersebut di dalam rapat paripurna nanti pelaksanaannya. Peresmian ketua DPRD ini termasuk sama dengan ketua definitif sebelumnya, jadi mengucap sumpah. Masih belum. Jadi kita nanti baru rapat dengan koordinasi dengan pimpinan, staf-staf di sekretariat untuk mempersiapkan itu, karena kita juga harus mengatur waktu karena pelaksanaannya harus dengan rapat paripurna.
13: Sementara itu, setelah resmi menjabat sebagai ketua DPRD, hak keuangan Rin akan mengikuti ketentuan yang melekat pada jabatan barunya. Dengan terbitnya SK tersebut, proses pergantian pimpinan DPRD Magetan kini tinggal menunggu pelaksanaan rapat paripurna dan pengucapan sumpah jabatan. Rin Nur Asiah akan menggantikan posisi ketua dewan sebelumnya Suratno yang ditahan karena tersangkut kasus dugaan korupsi dana pokir. Posisi ketua DPRD Magetan menjadi hak Partai Kebangkitan Bangsa PKB selaku pemenang pemilu 2024 lalu. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Pendengar, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Madiun menggelar Caruban Night Solidarity yang menghadirkan parade sekaligus menjadi momentum menguatkan solidaritas kepada masyarakat yang terdampak bencana di NTT. Ulfa Larasati melaporkan.
16: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Madiun menggelar Caruban Night Solidarity. Kegiatan tersebut diikuti 47 kontingen dari organisasi perangkat daerah, lembaga vertikal, kecamatan, hingga mitra OPD di Kabupaten Madiun. Setiap kontingen mengusung tema dan menyuguhkan penampilan yang berbeda dalam parade. Peserta memulai pawai dari alun-alun Reksogati dan berakhir di lapangan Bangun Sari. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, kegiatan tersebut juga dibalut aksi kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Dalam sambutannya, Bupati Madiun Hari Wuryanto mengajak masyarakat meningkatkan solidaritas kepada sesama warga Indonesia, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur.
17: Solidaritas tidak cukup hanya diwujudkan melalui kata-kata, tapi melalui tindakan nyata, baik dalam bentuk doa, kepedulian, maupun perhatian dan bantuan yang tulus. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, kami berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Madiun, hadirin yang berbahagia, di samping kita merayakan HUT RI yang ke-81, kita tingkatkan rasa solidaritas kita kepada seluruh bangsa Indonesia, utamanya di warga kita yang ada di NTT yang mengalami musibah.
16: Sebagai wujud empati, Pemkab Madiun juga membuka 3 titik posko donasi untuk korban gempa di NTT sepanjang rute parade Caruban Night Solidarity. Masyarakat dapat memberikan bantuan melalui posko tersebut. Di sisi lain, Hari menyampaikan Caruban Night Solidarity juga menjadi salah satu upaya mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Madiun. Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM, pedagang kaki lima, dan pelaku industri kreatif. Hari mengapresiasi seluruh penyelenggara, komunitas seni budaya, dan pihak yang mendukung pelaksanaan Caruban Night Solidarity. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus berkembang menjadi agenda tahunan sekaligus ikon pariwisata dan budaya Kabupaten Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, jalan sehat peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun berlangsung meriah. Dayu Suwarno melaporkan.
18: Ratusan warga Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun memadati lapangan Desa Sambirejo pada Minggu 23 Agustus 2026 untuk mengikuti jalan sehat dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
9: Sebelum pemberangkatan, kegiatan diawali dengan senam bersama dengan mengambil titik start dan finish di lapangan Sambirejo. Tidak hanya jalan sehat, rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI kali ini juga dimeriahkan dengan bazar UMKM. Kepala Desa Sambirejo Heru Purnomo memberikan apresiasi kepada seluruh panitia dan pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, di mana menurutnya kegiatan jalan sehat ini tidak hanya menjadi momentum untuk memperingati kemerdekaan, tetapi juga menjadi sarana edukasi masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat sekaligus mempererat kebersamaan.
19: Kegiatan HUTNI yang ke-81 di Desa Sambirejo dengan harapan kebersamaan kita, pemerintah desa dan masyarakat bisa bersatu sesuai dengan program daripada pemerintah
20: untuk bersatu melakukan masyarakat di sini ada lapak-lapak UMKM yang kedua
19: dengan adanya kegiatan
20: pada pagi hari ini dan ada maju hardware yang pada pagi hari ini ada promosi
19: ekonomi bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
21: Iya Pak, ini hari ini kira-kira berapa Pak stand UMKM-nya Pak?
19: Sekitar 20
20: ada HP
19: stand UMKM.
21: Iya, kelihatannya hadiahnya menarik hari ini Pak, banyak sponsor ya Pak ya?
19: Alhamdulillah, pengusaha-pengusaha yang ada di Desa Sambirejo yang masukkan kegiatan dari yang lama itu.
21: Oke, terakhir Pak, harapannya Pak?
19: Harapan kita ke depannya kegiatan-kegiatan yang lain bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan kesejahteraan UMKM yang ada di Desa Sambirejo.
9: Melalui kegiatan tersebut, semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Sambirejo tidak hanya diwujudkan melalui kemeriahan acara, tetapi juga melalui penguatan kebersamaan, pola hidup sehat, pemberdayaan UMKM, serta semangat gotong royong seluruh masyarakat. Hal itu seperti yang diungkapkan Nyonya Eti Heru Purnomo, Ketua TPPKK Desa Sambirejo.
22: Hari ini semua untuk stand itu dikoordinir oleh PKK Desa.
23: 3905.
22: Untuk kedepannya Desa Sambirejo UMKM-nya lebih maju.
21: Bu, apa aja yang ditampilkan?
23: 3905.
22: Ini kita yang prioritasnya, kita ada banyak sponsor.
23: 5950.
21: Harapannya Bu?
22: Untuk kedepannya Sambirejo.
23: 4902.
9: Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Kita beralih menuju Ngawi. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disparpora Ngawi terus meningkatkan daya tarik destinasi wisata termasuk Tawun. Imam Malik melaporkan.
7: Taman Wisata Tawun menjadi salah satu destinasi andalan yang pengelolaannya dipegang langsung oleh pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disparpora setempat. Sebagai salah satu tempat wisata yang dikelola langsung oleh Pemkab, lokasi ini terus dioptimalkan pengembangannya untuk menarik minat wisatawan dari berbagai daerah. Kepala Disparpora Kabupaten Ngawi, Wiwin Purwaningsih, menyampaikan daya tarik utama dari Taman Wisata Tawun terletak pada berbagai agenda tradisi budaya yang rutin diselenggarakan setiap tahun. Selain kegiatan tahunan Keduk Beji, tempat ini juga rutin menggelar kegiatan pasar jadul pada pekan tertentu.
24: Taman Wisata Tawun, satu-satunya tempat wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten. Di situ ada beberapa kegiatan selain Keduk Beji yang merupakan agenda tahunan, itu nyadran kalau orang Jawa bilang nyadran atau bersih desa. Kemudian setiap akad legi kita ada pasar jadul.
7: Menurut Wiwin, melalui penyelenggaraan pasar jadul, wisatawan dapat bernostalgia dengan menikmati kuliner khas zaman dahulu, pakaian tradisional hingga berbagai macam permainan tempo dulu. Daya tarik budaya dan kuliner tradisional terbukti sukses menyedot perhatian hingga ribuan pengunjung ke Taman Wisata Tawun. Wiwin melanjutkan, tidak hanya menyuguhkan hiburan masa lalu, pelaksanaan tradisi Keduk Beji juga menjadi daya tarik budaya yang sangat kuat dengan menyedot sekitar 10.000 pengunjung ketika pelaksanaan. Agenda tahunan ini memadukan nilai pelestarian budaya lokal masyarakat Ngawi sekaligus menjadi magnet kuat sektor pariwisata daerah. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Sebelum kami akhiri Dinamika Siang hari ini, kita akan simak feature yang akan dihadirkan oleh Eka Wulan. Pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi yang dibangun Polri memberikan harapan baru bagi warga Desa Grogol, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Akses masyarakat kini menjadi lebih mudah setelah setahun terakhir memanfaatkan jembatan darurat dari bambu pasca bangunan lama ambrol.
2: Setelah dibangun jembatan Merah Putih ini, alhamdulillah lah, akses semua dari anak sekolah, akses petani, akses pedagang ini sangat-sangat terbantu.
3: Suara langkah kaki, deru kendaraan, dan aktivitas warga kembali terdengar di sebuah jalur penghubung di Desa Grogol, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Bagi warga setempat, jalur ini bukan sekadar penghubung antar dukuh. Jalur ini menjadi jalan bagi anak-anak menuju sekolah, menjadi akses petani membawa hasil panen, sekaligus menjadi urat nadi bagi pedagang dan masyarakat yang menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Namun kondisi itu sempat berubah. Sebuah dam di wilayah tersebut mengalami erosi, akibatnya jembatan yang selama ini menjadi akses warga ikut mengalami kerusakan, hingga akhirnya tidak bisa digunakan seperti sebelumnya. Warga pun merasakan dampaknya. Aktivitas masyarakat menjadi terbatas. Bahkan kendaraan roda 4 pun tidak bisa melintas. Selama kurang lebih 1 tahun, warga harus bertahan dengan sebuah jembatan darurat yang dibuat secara swadaya menggunakan bambu. Kepala Dusun Mingging Desa Grogol, Kecamatan Sawo, Misni, mengenang kondisi tersebut.
2: Ceritanya dulu ada anu, karena ada dam, terus sana hancur duluan. Nah, erosi, terus akhirnya jembatan yang lama kan ikut hancur. Akhirnya dampaknya masyarakat yang empat dukuh ini sangat-sangat merasa lumpuh. Terus inisiatif warga itu buat jembatan darurat pakai bambu selama 1 tahun.
3: Jembatan bambu itu menjadi bukti bagaimana warga berusaha mempertahankan akses mereka. Tetapi tentu saja jembatan darurat tidak bisa sepenuhnya menggantikan jembatan yang layak. Apalagi jalur tersebut menghubungkan 4 dukuh di Desa Grogol. Desa Grogol sendiri memiliki 8 dusun. Jembatan ini juga menjadi akses menuju Desa Pangkal, bahkan bisa menjadi jalur tembus menuju wilayah Trenggalek. Kini setelah jembatan Merah Putih Presisi dibangun oleh Polri melalui Polres Ponorogo, warga kembali mendapatkan akses yang lebih baik.
2: Alhamdulillah, ini dari Polri ya, membangun jembatan Merah Putih Presisi. Terus akhirnya warga empat dukuh ini sangat-sangat terbantu. Khususnya akses anak sekolah, terus untuk bawa keluar masuk hasil panen. Dulu kan pakai, sebelum anak ini nggak bisa masuk roda 4. Akhirnya setelah dibangun jembatan Merah Putih ini, alhamdulillah lah, akses semua dari anak sekolah, akses petani, akses pedagang ini sangat-sangat terbantu.
3: Bagi masyarakat, sebuah jembatan ternyata bukan hanya soal beton, besi, dan konstruksi. Ada aktivitas kehidupan yang ikut terhubung di atasnya. Pembangunan jembatan Merah Putih Presisi di Ponorogo sendiri tidak hanya dilakukan di Desa Grogol. Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo menyebut terdapat 4 jembatan presisi yang menjadi bagian dari pembangunan tersebut.
4: 4, yang 3 sudah jadi, yang 1 masih dalam proses pembangunan. Yang 1 di Ngebel, 2 ada di Grogol, 1-nya di Kecamatan Jabung kalau nggak salah. Masih proses, sudah 90% tinggal pagar pelindung saja. Ya harapannya bisa membantu masyarakat, nggak bisa memangkas yang mungkin masyarakat kemarin jarak tempuhnya jauh, ini bisa diperpendek termasuk jarak dan waktunya.
3: Andin mengatakan pembangunan jembatan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Tidak hanya menghadirkan akses yang lebih baik, tetapi juga memangkas jarak dan waktu tempuh warga. Jembatan Merah Putih Presisi di Desa Grogol diresmikan secara langsung oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto. Kehadiran jembatan ini diharapkan tidak berhenti sebagai pembangunan infrastruktur semata. Jembatan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang setiap hari menggunakannya.
5: Jembatan ini bisa dimanfaatkan baik ya sama masyarakat yang tadinya tidak ada atau mungkin kurang bagus jadi lebih bagus lagi. Tempat-tempat sudah disiapkan dan kita juga kerjasama dengan
6: dari TNI kan juga sama.
3: Harapan itu kini bertemu dengan kenyataan yang dirasakan langsung oleh warga Desa Grogol. Setelah sekitar 1 tahun mengandalkan jembatan darurat berbahan bambu, masyarakat 4 dukuh akhirnya memiliki akses yang lebih baik. Jembatan yang dulu menjadi titik sulit bagi mobilitas warga, kini berubah menjadi jalan penghubung segala aktivitas, serta mampu menggerakkan roda perekonomian bagi warga setempat. Dari Ponorogo,
8: Eka Wulan melaporkan.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk, ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan, dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang, saat registrasi jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah, dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment, serta hadiah hiburan.
1: Alright.
0: Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.
2: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.go.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

itu panas, tiba-tiba tuh redup kayak mendung gitu ya. Kita merasa bahwa aduh, mana daerah mana nih yang hujan gitu ya. Tapi ya semoga saja sih pendengar, karena memang BMKG pun juga mengatakan ya, bukan berarti di kemarau ini kan tanpa hujan sekalipun masih ada, tapi peluangnya sangat-sangat kecil gitu ya. Baik, siang hari ini pendengar, kita akan ngobrol-ngobrol di Prodangdut itu adalah tentang cek kesehatan gratis ya, CKG. Apakah Anda juga rutin untuk melakukannya? Kira-kira cek kesehatan yang Anda lakukan setiap bulannya atau di setiap apa ya, Anda rutinkan untuk mengecek itu apa saja pendengar ya. Gabung di Prodangdut hari ini, boleh telepon di 459198, kalau WA juga bisa di 0811 366 9907.

0: Ponorogo ya, katanya minggu lalu di daerahnya Bu Erni itu ada cek kesehatan gitu ya, dan disarankan untuk makan buah jeruk ya. Oh, dikasih satu buah jeruk bagi yang sudah dicek. Oh, begitu. Requestnya lagu gantungnya pacarku. Aku adanya versi ini ya, pop dangdutnya si Yuni Syara. Bu Erni, kalau misalnya mau berganti ke lagu yang lain, silakan ya, masih cukup panjang waktu. Terima kasih Bu Erni. Ada Mbak Susi yang ada di Jalan Mangga. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut dan Duna RR Madun mantap.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Susi.
1: Sugeng siang Mbak Prita.
0: Dengan Sati ya.
1: Oh Mbak Sati ya, tak kira Mbak Prita.
0: Gitu.
1: Suaranya podo, mesti aku kleru.
0: Oh ya wes.
1: Mbak Sati ya sama Mbak Prita mesti podo. Oh, gitu.
0: Salah satu berarti bijinya songo. Mbak Susi apa kabar? Baik ya Mbak Susi.
1: Alhamdulillah baik Mbak Satya.
0: Mbak Susi, kalau di lingkungannya Mbak Susi tuh ada kegiatan ini nggak, cek kesehatan gitu nggak? Kalau di daerah-daerah kan ada untuk lansia.
1: Setiap bulan ada Mbak.
0: Oh gitu, di mana?
1: Lansia di depan rumah.
0: Oh gitu, yang dicek apa aja?
1: Kolesterol, asam urat, terus gula darah.
0: Terus angkanya gimana?
1: Ya begitulah.
0: Apa yang berlebihan ya?
1: Tapi aku setiap ini, setiap 2 minggu sekali mesti dicek sama anakku Mbak.
0: Oh.
1: Soalnya gitu. Anakku kan punya alatnya
0: oh,
1: semua.
0: Oh gitu. Apa yang cenderung tinggi?
1: Ya itulah biasa, asam urat sama kolesterol.
0: Oh, padahal itu makan enak-enak lo ya. Rapotannya kayak gitu
1: ini
0: gitu ya.
1: Ini udah dianjurin sama anakku, enggak boleh mimi es.
0: Oh, gitu. Terus
1: sekarang enggak mimi es Mbak aku.
0: Tapi anyep ya.
1: Kalau ini ya kelamun-kelamun.
0: Oh, gitu. Tapi dari cek kesehatan yang apa ya dilakukan oleh Puskesmas ya, berarti ya di Posyandu Lansia gitu. Kalau iya, ketahuan iya, misalnya Mbak, angkanya tinggi gitu, disarankan untuk gimana? Apa pemeriksaan
1: ya,
0: lebih
1: lanjut? Beli obat lah, ambil obat di Banjarjo.
0: Oh, gitu. Oh ada rujukan ya.
1: Tapi kalau aku mesti ambil obat di Banjarjo itu mesti nggak bisa ya Mbak.
0: Nggak, kenapa?
1: Nggak, anu BPJS ku kan di Kaibon.
0: Oh alah.
1: Ambilnya mesti di Kaibon.
0: Kok nggak dipindah aja kan bisa itu?
1: Nah, nanti kalau aku nak pulang kutat lagi pindah-pindah.
0: Tapi bisa kok dipindah gitu. Kayaknya sekali pindah itu bisa untuk 3 bulanan gitu.
1: Iya.
0: Begitu.
1: Belum jadi ya dibilangin suruh pindah, tapi belum bisa pindah.
0: Iya deh, yang penting menjaga kesehatan ya. Kalau yang sudah tinggi berupaya diturunkan ya.
1: Iya Mbak.
0: Oke, okay. Iya. Pengen dengar lagu apa hari ini?
1: Aku mau dengerin lagu Goyang Dombret Mbak.
0: Goyang Dombret. Oke. Okay.
1: Goyang Dombret. Goyang Dombret dulu Mbak.
0: Iya, nanti ditunggu lagunya.
1: Ya, tak salam-salam ya Mbak.
0: Monggo.
1: Salamnya buat Pak Rusdianto, Pak Dono Suworo, Likmut, Mas Muhammad, Sugeng Siang. Kagem Eyang Bonjor, Pak Fauzi, Bobo Songo-Songo, Mas Tommy Sakti, Sugeng Siang. Kagem Bobo Agung Surya, Mas Niko, Mas Wahyu, Bobo Bari, Sugeng Siang. Kagem Mas Rendra, kagem Ning Gayatri, Sugeng Siang. Kagem Bobo Heri nopo Heru sing teng Kalimantan niku Mbak.
0: Pak Haryo.
1: Nggih Pak Haryo, kagem Popo Nurwan Sugeng Siang. Kagem Bunda Erni, Bu Mesila, Bu Mari, Bu Tika, Bu Sur Sugeng Siang. Kagem Bunda Deno, Bunda Sekartaji, Bunda Samiran, Mbak Ulan, Mbak Cantik Kostaria. Mbak Priska, Mbak Dian, Teteh Lilis, Mbak TKP, Bunda Mayang, Sugeng Siang.
0: Oke.
1: Okay. Kagem sedaya kemawon, Mbak Satya. Kagem Mbak Satya, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Bersama keluarga dan tambah lancar rezekinya.
0: Oke.
1: Makasih lakunya Mbak Satya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Susi sudah bergabung ya di siang hari ini. Neng Gayatri, terima kasih salamnya buat Bapak Rusdianto, Bapak Dono Suworo sekalian, Pak Dye Songo-Songo, Bunda Mari, Uti Susi, Bu Saigon, Mas Bro, Mbak Sekartaji yang imut ya, Mbak Galuh yang lembut, dan semuanya tanpa terkecuali. Lagunya Aduhai atau Gala-Gala. Gala-Gala ya nanti dari Roma Irama. Buat Neng Gayatri, oh Bu Arni ya, jangan tunggu lama-lama lagunya. Baik, terima kasih sudah bergabung di Pro 1 RRI Madiun. Namun kita akan jeda sejenak ya pendengar, karena ada informasi yang akan Satya bagikan untuk Anda di siang hari ini dalam info terkini. Informasi terkini pukul 14 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, kabar gembira bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di seluruh Indonesia. Mulai 1 Oktober 2026, Bank Indonesia bersama industri sistem pembayaran resmi memberlakukan kebijakan pembebasan biaya transaksi untuk 0% untuk nominal transaksi kris hingga Rp100.000. Kebijakan strategis ini tidak hanya meringankan beban para pedagang kecil, tetapi juga diharapkan menjadi stimulus ampuh untuk mendongkrak daya beli masyarakat sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Jika sebelumnya subsidi diberikan untuk transaksi hingga Rp500.000 bagi merchant mikro tertentu, kini cakupannya diperluas secara merata untuk seluruh kategori merchant. Kementerian Pekerjaan Umum telah menangani 1.229 lokasi terdampak kekeringan akibat El Nino kuat di berbagai wilayah Indonesia. Penanganan ini mencakup sektor pertanian, permukiman, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, ketersediaan air menjadi fondasi penting menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. Menurutnya, kepastian pasokan air terutama penting bagi sektor pertanian yang menghadapi dampak perubahan iklim. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar unggahan tangkapan layar di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa harga bahan bakar minyak BBM Pertamina mengalami penurunan menjadi Rp5.000 per liter untuk Pertalite, Rp2.500 per liter untuk Solar, Rp10.000 per liter untuk Pertamax, Rp12.250 per liter untuk Pertamax Turbo, dan Rp15.650 per liter untuk Pertamina Dex. Setelah dilakukan penelusuran, tidak terdapat pengumuman resmi dari pemerintah maupun PT Pertamina Persero mengenai penurunan harga BBM sebagaimana tercantum dalam unggahan tersebut.
4: Faktanya,
3: dilansir dari infopublik.id, PT Pertamina Persero hanya melakukan penyesuaian harga terhadap beberapa jenis BBM non-subsidi, yaitu Dex Lite, Pertamina Dex, dan Pertamina Turbo yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Sementara itu, harga Pertamax tetap sebesar Rp16.250 per liter, Pertamax Green tetap Rp17.000 per liter, sedangkan Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan, masing-masing tetap Rp10.000 per liter dan Rp6.800 per liter.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecak.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada toko baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice-over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian, tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan, yang banyak aktivitas seru, pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Yeay! Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Wow. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni, pagelaran wayang, sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Ada dari Ponorogo pengen gabung juga di siang hari ini di Pro Dangdut. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Yuh. Halo.
0: Halo.
1: Piuh.
0: Apa kabar Pak De Dono Suara?
1: Mantap.
0: Terima kasih.
1: Sehat Pak Yu ya?
0: Alhamdulillah sehat. Ponorogo puanas nopo benter.
1: Wiyuh betul pewanas Bayu.
0: Berarti
1: kalau di dalam rumah enggak panas oh. Kok.
0: Ya iyalah.
1: Iya betul. Aku ini kan di dalam rumah
0: tempat. Oh ini. Gitu ya.
1: Enggak panas.
0: Iya.
1: Iya.
0: Pak De,
1: kalau pagi dingin Bayu.
0: Oh gitu. Pak De, kalau di tempatnya Pak De itu ada cek kesehatan gitu enggak sih Pak De yang dilakukan?
1: Pasti rutin Bayu.
0: Berapa lama sekali?
1: Sebulan sekali itu.
0: Oh.
1: Tiap manusia itu
0: dicek apanya?
1: Semua
0: apanya?
1: Itu senam.
0: Oh, ada senam lansia ya.
1: Senam nanti setelah senam pokoknya diperiksa. Satu kesehatannya Bayu.
0: Oh gitu. Biasanya hasilnya gimana
1: iya,
0: rapotnya Pak De?
1: Itu ada ciri di sini ada posnya Bayu.
0: Oh gitu. Pak De ikutan juga?
1: Iya. Biar di rumahnya Pak RW.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Terus dicek gitu ya gula darahnya.
1: Iya semua pokoknya dicek.
0: Samurat
1: satu itu iya.
0: Dompetnya dicek apa enggak?
1: Iya nanti kalau enggak ada isinya.
0: Di sini.
1: Iya.
0: Tapi kayak gitu habis dicek itu ada saran-saran yang apa ya, ya dilakukan. Biasanya
1: nanti
0: apa?
1: Kan yang itu keluhannya apa orang tua ini gitu. Keluhannya sakit apa itu kan bilang sendiri-sendiri toh, Mbak.
0: Terus pantangannya enggak boleh makan ini itu
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, nanti pantangannya apa enggak boleh makan.
0: Oke.
1: Okay. Kalau saya itu enggak boleh makan sate banyak-banyak, Mbak Yu.
0: Kenapa? Enak loh.
1: Kan saya darahnya agak tinggi sedikit.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Kamu udah dapat salam dari Bu Sekar Taji,
0: Mbak. Oh, makasih, Bu.
1: Sama Bu Susi.
0: Oh iya, tadi Mbak Susi sudah loh.
1: Iya,
0: keduluan
1: itu kalau
0: Mbak
1: naik
0: Susi.
1: Aku pasti dikirimi ya Mbak Yu, gak pernah lupa kok.
0: Lah iya.
1: Iya, salam kembali Mbak Bu Susi. Semoga lancar sehat sukses semuanya.
0: Amin.
1: Neng gak kelupaan itu temanku sekolah Mbak Yu. Siapa coba kalau tahu.
0: Aku nanti apa loh.
1: Temanku itu sekolah yang lulus itu Bu Mari. Bu Mari di Gunawijaya itu teman sekolah neng orangnya lulus aku yang nggak lulus Bayu.
0: Iya dibaleni lagi.
1: Nggak kelupaan buat Teh Lilis, Bu Sekar Taji tadi, Bu Tika, Bu Sur, nggak kelupaan Genduk Ewulan, Bu Susi tadi, sama itu Mbak Yu ya di Mase Agung Surya, sama di Mase Muhammad, di Mase Mudianto. Di Kalimantan itu Mbak Yu Rudianto sama di Mas Joyo Gobjos Mbak Yu ya.
0: Oke.
1: Gobjos itu pas sumuk itu Mbak Yu.
0: Polo.
1: Iya selamat siang semoga lancar sehat sukses semuanya.
0: Amin.
1: Gak kelupaan sama itu Mbak Yu Bu.
0: Siapa?
1: Ernik ya.
0: Oh iya di Ponorogo.
1: Ibu Ernik kamu semoga lancar sehat ya.
0: Amin.
1: Syukur-syukur nanti bisa naik. Nanti kalau pulsanya habis bilang sama aku Bu Ernik.
0: Bilang aja. Tak umbar bae.
1: Sama itu Mama Yati di Ndolopo.
0: Oke.
1: Di Ndolopo sama Mbak Nini anu Mbak Mimi di Ndolopo juga selamat siang.
0: Iya oke.
1: Mbak Yu
0: Njeh.
1: Nanti lagunya itu ya aku dikasih setelah jumpa pertama Mbak Yu ya. Salamnya saudaraku pokoknya semua saja tak kasih salam dari aku ya Mbak Yu ya.
0: Oke.
1: Kamu semoga sehat.
0: Amin.
1: Lancar.
0: Terima kasih.
1: Sukses semuanya sekeluarga Mbak
0: Amin.
1: Yu ya. Kalau pulang hati-hati beloknya jangan kelupaan kanan atau kiri Mbak
0: Terima
1: Yu.
0: Terima kasih.
1: Ya. Terima kasih waktunya Mbak
0: Sama-sama,
1: Yu.
0: Sama-sama Pak De.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Daerah tahun 2026. Dengan program bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, serta diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya. Pembebasan denda dan pokok tunggakan PKB bagi wajib pajak tertentu dan denda SWDK LLJ tahun lewat juga dibebaskan dengan sanksi administrasi menjadi 0 rupiah.
1: Diskon 20% pokok PKB bagi buruh informal, pembebasan pokok PKB bagi penerima bantuan sosial, ojek online, serta pemilik kendaraan roda 3 yang memenuhi persyaratan.
0: Ayo, manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 di seluruh Samsat Jawa Timur. Jangan lewatkan, berlaku hingga 31 Agustus 2026. Bayar pajak tepat waktu, karena pajakmu untuk Jatimu.
2: Pembayaran juga dapat dilakukan melalui e-channel Samsat. Untuk informasi, hubungi Samsat terdekat.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: apa sing paling cilik?
1: Gurem.
0: Salah.
1: Tumo.
0: Salah.
1: Lah apa ya?
0: Cacing.
1: Lo gak iso cacing.
0: Tumo mbek gurem lo kadang si cacingan.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, harus kita sadari ya bahwa kalau kita ini mengecek kesehatan kita, kondisi kesehatan kita ini kalau di zaman sekarang ini menjadi ya sebuah keharusan gitu ya. Karena kalaupun kita merasakan bahwa tubuh kita ini baik-baik aja, kadangkala sesekali ngerasa gak enak gitu ya, kita merasa bahwa oh kecapean, belum tentu ya. Karena bisa jadi gak enaknya di badan kita itu sebenarnya tanda-tanda awal gitu ya, yang harus kita waspadai tapi kita abaikan gitu pendengar. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, kalau untuk cek kesehatan gratis atau CKG ya, memang ini adalah program resmi dari Kementerian Kesehatan yang juga memberikan layanan pemeriksaan gratis di puskesmas terdekat ya. Dan program ini juga mencakup seluruh kelompok usia mulai dari bayi baru lahir hingga lansia. Bisa lewat aplikasi Satu Sehat Mobile, kemudian ada chatbot WhatsApp resmi ya. Kirim pesan teks daftar CKG ke nomor resmi Kemenkes di 08111 050567, atau ketik kado ke 08127887812. Kemudian ada panduannya pendengar ya. Atau bisa juga datang langsung ke puskesmas ya, bawa KTP KK ke puskesmas terdekat sesuai dengan domisili Anda. Nah kalau untuk kelompok usia bayi dan juga balita itu ada screening hormon tiroid, penyakit jantung bawaan, TBC, pendengaran dan juga penglihatan. Kalau remaja dan dewasa, tensi darah, gula darah, kolesterol, fungsi paru, serta deteksi dini resiko kanker. Kalau untuk lansia itu diantaranya pemeriksaan fungsi indera, kesehatan jiwa, fungsi hati, geriatri dan juga resiko kardiovaskular pendengar. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, jadi setelah CKG ini ataupun juga pemeriksaan kesehatan ya yang banyak dilakukan di posyandu lansia, biasanya juga tadi juga pendengar mengatakan bahwa setelah diperiksa itu biasanya ada saran, masukan dan juga rujukan ataupun obat yang diberikan gitu ya. Kalau Anda gimana pendengar, kalau sudah dikasih obat ya diminum ya, karena memang itu sesuai dengan apa ya, dosis yang diperuntukkan dengan kondisi kesehatan Anda di saat itu. Yang pasti juga nggak lupa ya untuk jaga pola makan dan juga olahraga serta istirahat ya, kayaknya ini juga menjadi salah satu penentunya ya. Terima kasih untuk Anda semuanya sudah menyimak, sudah bergabung di Pro 1 RRI Madiun semuanya pendengar, dan masih ada beberapa lagu dangdut yang akan dihadirkan untuk Anda. Nanti kita masih bersama kok pendengar sampai jam 18 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita. Nanti ada Dunia Pramuka ya yang akan kami hadirkan untuk Anda.

Ya, nantinya kita akan bersama dengan Pramuka Pangkalan 02.025, 02.026 dari SMA Negeri 1 Kuaran Geger, Kuarcap, Kabupaten Madiun ya. Nanti Anda bisa ikuti segmen Dunia Pramuka kurang lebih jam 15 ya, atau setelah Adzan Asyar. Hari ini untuk wilayah Madiun dan sekitarnya, Adzan Asyar akan dikumandangkan pada pukul 14.59 menit waktu Indonesia Barat.

0: RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Ya kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sobat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sobat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

0: Pendengar programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kami cukupkan sampai sekarang ya untuk lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan untuk Anda di Pro Dangdut hari ini. Dan di studio kami saat sekarang ini juga sudah menunjukkan pukul 14:59 waktu Indonesia Barat. Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Fuck, boom. أشهد أن لا

long. أشهد أن لا

0: Azan nasional untuk wilayah Madiun dan sekitarnya telah berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Jika kamu memasak kuah, maka perbanyaklah airnya dan berikan sebagian pada para tetanggamu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dalam acara Dunia Pramuka. Dan pada hari ini telah hadir kakak-kakak pramuka dari gugus depan 02025-02026 yang berpangkalan dari SMA 1 Geger dari Kuaren Geger. Kak Nini sapa dulu, dua kali tepuk pramuka.
1: Pramuka siap jadi teladan.
0: Iya, tak lupa Kak Nini mengucapkan selamat Hari Pramuka yang ke-65 yang sudah kita peringati pada 14 Agustus 2026 kemarin, dan tahun ini mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Dan sebelum nanti ada kreativitas apa saja yang akan dipersembahkan oleh kakak-kakak yang di sini, Kak Nini juga mengucapkan selamat kepada adik-adik penggalang yang sudah mengikuti Jambore Nasional di Cibubur yang sudah diberangkatkan pada tanggal 12 Agustus kemarin dan nanti akan pulang tanggal 20 Agustus. Dan siapa saja yang sudah ke sana, yaitu Yusuf Maulana Putra dari SMP 1 Geger, Rahma Wahyudi dari SMP 1 Geger, Aksa Kirania dari SMP 1 Jiwan, Harisun Baihaki dari MTS 6 Madiun, Nadia Angelia Putri dari SMP 3 Gandolopo, Muhammad Kanza dari SMP 1 Wonosri, Nabila Keisa dari MTS Al-Basmalah, Ken Raha dari MTS 9 Madiun, Alia dari SMP 1 Kare, Zahra dari MTS 7 Madiun, Radiva dari SMP 2 Pilang Kenceng, Nesa dari SMP 1 Balirejo, Bagus Panji Wibjoyo dari MTS Al Istiqomah, Salsabila dari SMP 1 Saradan, Aska dari SMP 1 Mejayan, Janeta dari SMP 1 Mejayan, Asita dari SMP 2 Dagangan, Wiladika dari MTS 4 Madiun, Bagus Rahmat Hidayat dari SMP Ibnu Batuta, Alifa dari MTS 3 Madiun, Ralafik dari SMP 1 Geger, Furkon dari SMP 1 Gemarang, Pena dari SMP 2 Gemarang, Dwipa Wijaya dari SMP 2 Ngelames, dan terakhir Anissa dari SMP 1 Ngelames. Dari Kuarcap Madiun memberangkatkan 2 regu putra dan 2 regu putri. Dan sekilas ini ada kakak pendampingnya, ada Kak Bakti Widianto, Kak Nihen, Kak Iksan, Kak Intan, Kak Sukarmianto, dan Kak Juni. Sekilas kegiatan dari Kuarcap Kabupaten Madiun untuk upacara peringatan Hari Pramuka yang baru akan dilaksanakan besok tanggal 24 Agustus yang bertepatan di lapangan Desa Sidomulyo, Kuaren Sawahan. Nanti pesertanya sekitar 1.500 peserta. Nah, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan himne pramuka.

0: Ya, terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah menyanyikan himne Pramuka. Untuk lebih semangat lagi, 3 kali tepuk pramuka.
1: Pramuka siap jadi teladan.
0: Iya, luar biasa sekali. Yang biasanya setiap hari ini kakak-kakak penegak ini latihannya di sekolahan, hari ini berlatih pramukanya di studio RRI. Nah, nanti ada apa aja sih ya selain yel-yel? Nanti kita juga akan bertanya-tanya sekilas tentang kegiatan pramuka yang ada di SMA 1 Geger. Dan di sini juga hadir juga kakak pembinanya. Nanti kita akan bertanya-tanya juga. Satu buah lagu, Cinta Simpul Mati. Selamat mendengarkan.

0: Iya, kalau hari biasa biasanya kak, apalagi ya kak ya, kegiatannya selain itu apa aja kak? Ada ya, ada simapur. Tapi hari ini kan nanti juga ada musikalisasi puisi. Berarti ini hari ini adik-adik sudah dikatakan bisa menempuh TKK bernyanyi. Seperti itu ya kakak-kakak. Ya, ya. Setuju?
1: Setuju.
0: Nah, kalau biasanya di lapangan, hari ini kita santai dulu. Dan inilah persembahan musikalisasi puisi yang berjudul Diponegoro.

0: Ya, beri aplaus buat penampilan musikalisasi puisinya. Iya, terima kasih. Ya, sebelum nanti Kak Nenek mau melanjutkan. Ya, nanti tak asik jika anggota pramuka itu tak mengumandangkan yel-yelnya. Tapi sebelumnya Kak Nenek mau bertanya-tanya dulu ini ya, tentang sekilas kegiatan atau kepramukaan yang ada di SMA 1 Geger ini. Masih semangat semuanya?
1: Masih.
0: Iya, dua kali tepuk pramuka.
1: Pramuka siap dan teladan.
0: Iya, Kak Nini mau bertanya dari sebelah kiri Kak Nini bersama Kak Fadil. Kak Fadil. Ya, kelas berapa, Kak?
2: Siap. Saya dari kelas 11-5.
0: 11-5. Suka ikut pramuka?
2: Suka banget, Kak.
0: Iya. Satu alasan kenapa suka ikut pramuka?
2: Karena alasan saya masuk ikut pramuka itu adalah kegiatan ekstra yang paling seru menurut saya.
0: Iya, dari tentunya dari siaga sampai sekarang ya, Kak ya, sudah ikut kegiatan yang paling seru yang pernah diikuti apa, Kak?
2: Kalau kegiatan yang pernah paling seru saya ikuti adalah ketika saya melakukan susur sungai.
0: Wah, bisa diceritakan itu seperti apa?
2: Jadi pada waktu saya melakukan susur sungai itu berada di Desa Kare. Nah, itu saya bersama teman-teman saya melakukan susur sungai. Awalnya itu saya diturunkan di jalan raya sekitar dekat sungai situ. Kemudian kita diberikan arahan untuk melakukan penjelajahan. Kemudian penjelajahan itu kita laksanakan di sekitar Kabupaten Kare. Nah, waktu yang paling seru itu ada di ketika kita melaksanakan susur sungai, Kak. Nah, di situ kita kayak kita bermain halarintang begitu, Kak. Jadi di situ ada kita terkena arus, kita melewati sungai, kita menginjak bebatuan yang sangat licin, kadang bisa sampai terjatuh. Nah, yang paling seru biasanya itu kita ketika kita melewati sungai itu kan biasanya ada batu-batu kecil kan, Kak?
0: Iya, betul sekali.
2: Itu kan pasti banyak yang lewat situ, kemudian licin-licin, jadinya banyak yang terjatuh. Nah, jadi dari situ itu menjadi hal yang paling seru, Kak. Bisa kita bisa bercanda-canda dengan teman gitu, Kak.
0: Ya, ini ceritanya itu dari
2: Kak Fadil.
0: Mungkin dari kakak yang putri bisa diceritakan pengalaman pramukanya seperti apa.
3: Baik, sebelumnya saya Silva Aulia Latifa dari kelas 11-3. Kalau menurut saya kegiatan yang paling seru itu pas waktu PTA kemarin nih, Kak. Nah, jadi kemarin itu pas PTA kita jadi panitianya. Itu menurut saya kegiatan yang paling seru plus capek sih, Kak. Tapi dari capeknya itu terbayarkan dengan hasil yang sangat memuaskan. Jadi di PTA itu kegiatannya sangat banyak nih, Kak. Salah satunya waktu sore kita melaksanakan kegiatan outbound atau fun game. Nah, di kegiatan outbound atau fun game itu melatih kerjasama tim dan juga kekompakan tim. Bagaimana sih tim itu kompak dalam melaksanakan tantangan tersebut dan juga meraih juaranya nih, Kak. Terus kemudian kita melaksanakan sholat juga, sholat berjamaah di masjid. Nah, pas waktu malamnya nih, Kak, puncak dari kegiatan PTA itu api unggun. Kalau di SMA Negeri 1 Geger, tahun ini konsepnya beda ya, Kak, api unggunnya. Jadi kita memakai konsep seperti, kan ada prosesi api unggun. Itu kita pembukaannya, kita pakai tarian dan juga ganongan. Kayak ganongan sama penari gitu buat pembukanya. Nah, terus kemudian ada sekapur siri juga nih, Kak. Itu juga baru dan konsep inovasi-inovasinya kita terapkan di angkatan kita nih kak. Terus kemudian waktu paginya itu kita juga melaksanakan senam bersama, bersih-bersih juga. Kemudian kita juga melaksanakan apel penutupan gitu.
0: Iya, dari itu tadi budayanya dapat seperti itu ya.
3: Iya, benar sekali.
0: Budayanya dapat, dan seperti diketahui Gen Z ini semuanya ya, karena butuh apa ya, biar tidak monoton kegiatannya.
3: Iya, benar sekali.
0: Biar tidak dianggap apa sih kegiatan pramuka itu ya, seperti ya. Itu ya.
2: Ya.
0: Setuju?
3: Setuju.
0: Iya. Mungkin ada kakak-kakak yang lain mau bercerita pengalamannya selama ikut pramuka atau selama di SMA 1 Geger itu pengalaman pramukanya. Kakak yang baca puisi tadi, kak siapa ya? Kak Akbar, mungkin bisa diceritakan pengalamannya selama mengikuti kegiatan pramuka. Boleh mulai dari siaga, mungkin bisa diceritakan ini ya kak ya, kenapa sih Kak Akbar suka ikut pramuka? Kak Akbar.
4: Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Putra Pertama dari kelas 11-6 nih kak. Nah, alasan saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini karena dari sejak saya sekolah dasar dulu, terus dilanjut dengan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, itu saya sangat tertarik dengan kegiatan pramuka. Karena kegiatan pramuka tidak hanya mengajarkan kita untuk melatih kedisiplinan, tanggung jawab, kita di situ juga diuji untuk bekerja sama dalam tim. Nah, di situ juga saya pada saat sekolah menengah pertama nih, saya juga seperti Kak Fadil tadi suka sekali dengan susur sungai. Karena di situ kita seru-seruan, kita bermain air dan berbagi cerita nih. Gimana, apakah lancar di pos 1, pos 2 saat gitu? Kita sangat kayak adu pengalaman gitu Kak. Jadi di situ sangat seru sekali, dan kalaupun di situ capek, kalau ketemu teman-teman banyak tuh capeknya jadi hilang Kak gitu Kak.
0: Wah, ya betul sekali ya Kak ya. Dari Kak Fadil itu tadi kan pengalaman yang tak terlupakan. Kalau boleh tahu, life skill apa yang paling dirasakan atau manfaatnya oleh kakak-kakak atau anggota pramuka ini setelah aktif di pramuka?
3: Nah, jadi Kak, setelah kita aktif di pramuka nih ada beberapa life skill yang telah kita rasakan ya selama ini Kak. Yang pertama itu dalam kedisiplinan. Kita di pramuka diajarkan untuk selalu disiplin, baik dalam waktu, tanggung jawab dalam tugas maupun aturan-aturan yang telah ditentukan. Nah, yang kedua ada kerja sama tim nih. Di dalam pramuka kita diajarkan untuk bekerja sama dalam tim, baik itu bekerja sama dalam hal apapun. Dan juga kita diajarkan untuk saling menghargai pendapat. Di organisasi itu kan juga sering kan Kak mendapat perbedaan pendapat. Nah, kita diajarkan untuk saling menghargai pendapat dari setiap orang. Terus yang ketiga juga ada kepemimpinan. Kita diajarkan untuk berani memimpin, baik itu memimpin teman-teman sendiri ataupun dengan memimpin orang lain. Nah, terus juga kita diajarkan untuk berani mengambil solusi atau memecahkan suatu masalah. Terus yang keempat itu ada kemandirian. Selama kita, semenjak kita masuk di pramuka nih Kak, kita itu sangat-sangat mandiri. Jadi kita diajarkan untuk bagaimana sih melaksanakan kegiatan-kegiatan, event-event secara mandiri tanpa bergantung dengan orang lain. Jadi kita itu benar-benar diajarkan, dituntut untuk mandiri. Terus ada juga untuk memecahkan suatu masalah nih, kita juga diajarkan untuk bagaimana sih cara mencari solusi bersama di tim. Itu kan pasti kayak susah kan Kak, ada yang saya bilang tadi ada perbedaan banyak pendapat. Nah, kita itu diajarkan untuk bersama-sama mencari solusinya, bagaimana sih kita bisa menemukan solusi tersebut, gitu sih Kak.
0: Iya, kalau istilahnya dalam kepramukaan mungkin kekompakan ya.
3: Benar sekali.
0: Seperti itu ya Kak ya.
3: Iya.
0: Dan tadi ya Kak, tadi kan di depan sudah dijelaskan ada unsur apa budaya, seperti itu ya Kak ya. Dan bagaimana cara ambalan SMA 1 Geger itu mematahkan stigma bahwa pramuka itu kuno dan panas-panasan di mata Gen Z.
2: Ya. Untuk mematahkan stigma tersebut, dari ambalan kami itu ketika waktu ekstrakurikuler pramuka kita menginovasikan kegiatan tersebut. Jadi kan pada umumnya ya kak, biasanya itu kan pramuka itu kegiatannya panas-panasan di luar, di lapangan. Pasti kan anak-anak Gen Z pasti ngiranya kita pasti capek banget gitu kan kak. Nah di SMA 1 Geger itu, ambalan kami itu kan dikenal dengan sekolah digital. Nah jadi kita terapkan juga di ekstrakurikuler pramuka kami. Nah di situ kami melakukan kegiatan ekstrakurikuler di dalam ruangan. Nah jadi kita materinya tidak selalu di lapangan kak. Jadi kita biasanya itu habis melaksanakan materi, kita selingi dengan ice breaking, bisa dengan kuis ataupun tebak-tebakan yang lain. Nah biasanya itu yang paling ditunggu dari kelas 10 itu adalah waktu kuis. Karena apa kak? Pengen tahu gak?
0: Ya bisa, bisa, bisa.
2: Karena dari kelas 10 itu pengen banget untuk mendapatkan hadiahnya kak. Nah jadi kelas 10 itu paling excited ketika ada kuis untuk materi pramuka kak. Jadi kayak kelas 10 itu suka banget ketika materi pramuka, karena habis itu pasti ada kuis yang akan mendapatkan hadiah kak.
0: Wah luar biasa sekali, tepuk tangan. Nah yang dibawa ini dua kompi ini kelas 11 saja atau campuran?
2: Untuk kompi ini kita hanya kelas 11 saja kak.
0: Oh gitu, jadi kelas 10-nya disembunyikan ya ini. Seperti itu. Dan yang selanjutnya kak, bagaimana menjaga asas kekeluargaan di ambalan tanpa mengikis rasa hormat antara senior dan juniornya?
5: Jadi caranya adalah saling menghargai dan saling berkomunikasi antara junior dan senior. Jadi senior itu memberikan contoh kepada juniornya, dan junior itu sebaliknya harus menghargai seniornya.
0: Jadi enggak ada semena-mena aku loh senior ya, seperti
5: enggak
0: itu
5: ada
0: ya,
5: pandang bulu kayak gitu ya kak.
0: Kamu harus patuh sama aku karena aku adalah senior. Jadi ditiadakan ya kak ya.
5: Ditiadakan. Ya.
0: Dan selanjutnya kak, hari ini kan hari spesial. Biasanya kan latihannya di sekolahan. Ada nggak sih persiapannya waktu mau hadir di sini?
2: Pastinya ada dong kak. Nah, untuk persiapannya untuk kita menampilkan di sini itu cukup lumayan lama kak. Sekitar berapa?
3: 1 bulan. Sekitar 3 mingguan.
2: Sekitar 3 mingguan kak. Itu kita habis pulang sekolah setiap hari itu kita latihan kak. Walaupun itu capek, demi kita tampil di sini kita pasti semangat.
0: Wah luar biasa sekali. Satu lagi ya. Bagaimana menurut kakak-kakak yang sudah hadir di sini, program ini kan kerjasama antara Kuarcap Kabupaten Madiun dan RRI. Bagaimana kak dengan adanya siaran RRI bersama anggota pramuka? Mungkin ada salah satu yang bisa menjawab, bagaimana menurut kakaknya?
2: Nah, jadi menurut kami ya kak, ini program dari Kuarcap dengan RRI ya kak?
0: Iya,
2: nah,
0: betul sekali.
2: Berkolaborasi.
0: Iya.
2: Menurut saya ini sangat bagus sekali kak, harus selalu diadakan walaupun itu cuma 1 bulan sekali kak.
0: Ya bukan 1 bulan sekali, ini setiap hari. Nanti disiarkannya nanti setiap hari Minggu pasti ada ya. Kalau hari ini dari SMA 1 Geger, minggu depan yang hadir di sini dari SMK 1 Gemarang. Ini kita sudah bekerja sama dengan RRI itu, setiap minggu pasti ada yang hadir di sini. Walaupun seperti dipandang gini, buat apa sih siaran di RRI, kan enggak ada yang mendengarkan gitu. Tapi menurut adik bagaimana?
2: Wah, menurut saya itu seru sekali kak.
0: Iya, karena menambah cerita dan pengalaman.
2: Betul
0: itu ya.
2: Betul sekali.
0: Iya, terima kasih adik. Iya, dan apa latar belakang dan makna di balik nama Ambalan Brawijaya Tribuana Tunggadewi di SMA 1 Geger ini?
3: Nah, terima kasih atas pertanyaannya.
6: Dari pertanyaan tersebut, nama ambalan Brawijaya Tribuana Tunggadewi berpangkalan di SMA Negeri 1 Gegel diambil dari tokoh sejarah Kerajaan Majapahit, yaitu Brawijaya yang merujuk pada gelar Raja-Raja Majapahit, sedangkan Tribuana Tunggadewi merupakan salah satu Ratu Majapahit yang dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan memiliki peran penting dalam perkembangan kerajaannya, Kak. Nah, nama tersebut memiliki makna sebagai simbol kepemimpinan, keberanian, keteguhan, tanggung jawab, serta semangat perjuangan. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi anggota ambalan dalam menjalankan kegiatan pramuka, bekerja sama, serta menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab bagi kita semua.
0: Ya, itu tadi latar belakang dari ambalan dari SMA 1 Geger. Dan apa sih visi dan misi sekolah SMA 1 Geger serta bagaimana ambalan dapat mendukung terwujudnya visi misi tersebut?
6: Nah, untuk visi misi dari SMA Negeri 1 Geger serta bagaimana ambalan dapat mendukung terwujudnya visi misi tersebut, yaitu visi dari SMA Negeri 1 Geger yakni unggul dalam bidang akademik dan non-akademik yang berpijak pada keseimbangan IMTAK dan IMTEK yang berwawasan lingkungan. Serta misinya yang misi dari SMA Negeri 1 Geger yang pertama itu melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, kreatif dan inovatif nih Kak. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi siswa agar memiliki sikap, pengetahuan, keterampilan, kemandirian

0: kami melaksanakan penerimaan tambung ambalan atau PTA ini tepat di minggu terakhir MPLS. Jadi setelah MPLS selesai, kita langsung melaksanakan kegiatan PTA. Nah, alasan utamanya itu agar efisiensi waktu. Dengan menyelesaikan PTA lebih awal, minggu berikutnya kan siswa baru biar lebih fokus 100% pada kegiatan pembelajaran nih, Kak. Hal ini itu sangat mendukung visi sekolah kita sebagai sekolah unggulan yang jujur dan berprestasi tanpa mengorbankan waktu akademik.
1: Nah, kan tadi kan habis ada program unggulan yaitu PTA yang diselenggarakan pada awal-awal minggu selesai MPLS kan, Kak?
2: Iya.
1: Nah, kan pastinya habis PTA kan kelas 10 yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka itu pastinya kan ada acara. Nah, acara yang paling ditunggu-tunggu dari pangkalan kami adalah latihan gabungan, Kak. Nah, jadi latihan gabungan dari pangkalan kami itu lumayan berbeda, Kak. Nah, jadi latihan gabungan dari pangkalan kami itu mengambil dari beberapa sekolahan yang ada di Madiun Selatan, Kak.
0: Untuk contohnya kemarin kita latihan gabungan bersama dengan SMA Negeri 1 Ndolopo, terus juga MAN 1 Madiun dan juga SMA Negeri 1 Ndagangan.
2: Wah, luar biasa sekali. Mungkin nanti bisa menghubungi Kak Nini sebagai Humas Kuarcap Kabupaten Madiun nanti agar bisa diliput ya. Nanti biar masuk agenda Kuarcap Kabupaten.
0: Siap. Baik, Kak.
2: Dan mungkin yang terakhir, di mana sih letaknya SMA 1 Geger itu?
1: Wah, untuk letaknya SMA N 1 Negeri Geger itu tempatnya ada di dekat Jalan Raya Ponorogo Madiun, Kak. Nah, itu tepatnya mencolok banget, Kak. Ketika kakaknya
2: mau ke Ponorogo,
1: kakaknya pasti melihat pangkalan SMA kita, Kak. Nah, tepatnya ada di sebelah baratnya jalan raya. Nah, jadi sekolahnya kita itu juga lumayan besar juga, Kak.
0: Dekat dari Polsek Geger juga, Kak. Jadi, itu nanti kalau kakaknya masih bingung ya, kita acuannya di itu, Polsek Geger, tahu kan, Kak? Nah, itu selatannya itu di sebelah barat itu SMA Negeri 1 Geger.
2: Iya, itu tadi letak SMA 1 Geger. Dan kakak kamabikusnya siapa sih?
1: Untuk Bapak kamabikusnya itu yaitu Bapak Agus Sugiarto.
0: Iya, betul sekali, dari Bapak Agus Sugiarto, MPD.
2: Iya, dan untuk latihan pramukanya setiap hari apa ini?
0: Tentunya setiap hari Jumat.
2: Setiap hari Jumat. Dan kalau boleh tahu, siapa saja kakak pembinanya?
0: Nah, dari pembina Dewan Ambalan Brawijaya Tribuna Tunggal Dewi itu ada 10, Kak. Koordinator pembinanya itu ada Bapak Muhammad Taufik Yulianto, MPD, serta Ibu Sulistiawati, MPD. Dan untuk 8 lainnya itu ada Pak Inta Pringgayuda, SPD, Bapak Ervan Heri Cahyono, MPD, Bapak Dersanudir Kafat, SPD, Ibu Ratna Sylvia Rinawati, SPD, Ibu Novita Sandra Herdianti, SPD, Ibu Kurnia Suharya, SPD, Ibu Titin Ismawati, SPD GR, serta Ibu Nur Aini Rahmawati, SPDI.
2: Iya, sudah lengkap sekali. Mungkin bisa kita sambung di lain kesempatan lagi ya, kakak-kakak.
0: Baik, Kak.
2: Iya, terima kasih untuk waktunya hari ini. Sukses untuk pramuka SMA 1 Geger.
1: Amin.
2: Iya. Kembali lagi bersama anggota penaga SMA 1 Geger. Tak asik ya, biasanya biar tambah suasananya seru, rame, dan tambah semangat. Inilah persembahan Yel-Yel dari pangkalan SMA 1 Geger. Selamat mendengarkan.

0: 2 kali tepuk pramuka.
1: Pramuka siap jadi teladan.
0: Kak, sekali lagi. Dikasih C gitu tadi.
2: Ya, siap Kak.
0: Ya, sekali lagi.
3: Yuk. Sekali lagi ya teman-teman.
1: Ya.
3: Brawijaya passwordnya.

Iya, tepuk tangan. Luar biasa sekali ya. Karena kita sudah berada di ujung acara, inilah persembahan lagu penutup, yaitu dua buah lagu. Ada Sebatas Patok Tenda dan Elang. Selamat mendengarkan.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, Anda baru saja mengikuti Dunia Pramuka bersama SMA Negeri 1 Geger Kabupaten Madiun. Sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda bergabung bersama RRI Surabaya. Kita akan update informasi Jawa Timur dalam Info Prima.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong pengembangan 3 sektor utama ekonomi kreatif di kawasan Pawitan Dirogo. Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat iklim investasi melalui inovasi layanan perizinan berbasis digital. Inilah Info Prima selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong pengembangan 3 sektor utama ekonomi kreatif di kawasan Pawitan Dirogo. Ketiganya adalah aktivasi desa, kelurahan kreatif, kreatif hub, dan program kreatif by Indonesia. Aris Deka berikut melaporkan.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenekraf mendorong pengembangan 3 sektor utama ekonomi kreatif di kawasan Pawitan Dirogo yang meliputi Pacitan, Ngawi, Magetan, Kota dan Kabupaten Madiun, serta Ponorogo. Ketiganya adalah aktivasi desa kelurahan kreatif, kreatif hub, dan program kreatif by Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan hal itu dalam sarasehan kemerdekaan Pawitan Dirogo di Ballroom Hotel Mercure Kota Madiun dengan tema pengembangan kawasan dan pemberdayaan ekonomi. Rifki mengatakan kawasan Pawitan Dirogo memiliki potensi ekonomi kreatif yang besar. Potensi tersebut terlihat dari tumbuhnya komunitas-komunitas kreatif yang mulai mengembangkan kegiatan dari sektor hobi menjadi aktivitas bernilai ekonomi.
3: Mulai dari semester kedua ini, pertama ada kaitannya dengan aktivasi desa kreatif. Jadi bukan membangun desa kreatif baru, tapi bagaimana kita memperkuat desa-desa kreatif yang sudah dibina oleh Pemda dan komunitas. Yang kedua adalah aktivasi kreatif hub. Bagaimana kreatif hub baik yang ada di dalam ruangan ataupun yang di luar ruangan yang sudah ada ini kita aktivasi agar talenta wirausaha ekonomi kreatif kita juga bisa mendapatkan peluang-peluang tidak hanya kualitas mereka tetapi penambahan income mereka. Dan yang ketiga adalah kreatif by Indonesia. Itu yang tadi, bagaimana kita mengkurasi lokal brand kita untuk naik kelas pasarnya ke tingkat provinsi atau bahkan ke tingkat nasional bahkan ke tingkat global.
2: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyambut baik 3 program yang didorong Kementerian Ekonomi Kreatif tersebut. Menurut dia, program aktivasi desa kelurahan kreatif sejalan dengan upaya pemerintah Kota Madiun membangun ekosistem ekonomi kreatif.
4: Ini tadi dari beberapa paparan semakin jelas kita akan melangkah kemana. Makanya tadi saya dikasih waktu nanti untuk bisa ke Jakarta, nanti akan segera saya tindak lanjuti, berdiskusi karena memang target untuk kota kreatif Madiun itu saya mentarget 2029. Sehingga ini perlu membangun komunikasi, perlu membangun ekosistem, tindak lanjut akan seperti apa.
2: Bagus menargetkan Kota Madiun dapat mencapai status kota kreatif pada 2029. Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat iklim investasi melalui inovasi layanan perizinan berbasis digital dan menargetkan realisasi investasi sebesar Rp43 triliun pada tahun 2026. Ermina Jane berikut melaporkan.
5: Pemerintah Kota Surabaya mentargetkan realisasi investasi sebesar Rp43 triliun pada 2026. Target tersebut didukung penguatan iklim investasi melalui inovasi layanan perizinan berbasis digital. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan target investasi tahun ini meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi investasi Surabaya berada di kisaran Rp35 hingga Rp36 triliun. Menurut Eri, pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat kemudahan perizinan untuk meningkatkan kepercayaan investor. Salah satunya melalui sistem terintegrasi berbasis kecerdasan buatan atau AI.
6: Jadi kita sampaikan bagaimana Pemkot ini ketika terkait perizinan bisa memantau tidak hanya di lokasi, tapi di ruang kerja saya sudah bisa dipantau. Jadi berapa perizinan yang masuk, berapa yang selesai. Yang kedua, kami juga memberikan kepastian kepada investasi karena kami punya klinik investasi sampai dengan perhitungan bagaimana BEP-nya kapan, titiknya di mana, harus membangun sampai berapa lama. Itu ada yang kita bantukan di klinik investasi. Yang ketiga, kami sudah menggunakan AI. Jadi ketika ada pemohon membutuhkan persyaratan apa, berkasnya sampai di mana, itu menggunakan AI, dia melalui HP-nya masing-masing sudah bisa terlihat. Di sisi kami, pemerintah kota juga sama. Ketika saya melihat berapa yang belum selesai, mana saja, LTA juga sudah kelihatan semua. Jadi ya, kami mempermudah orang untuk investasi. Karena apa? Kami hidup dari investasi. Ketika investasi bergerak, maka pertumbuhan ekonomi Surabaya juga bergerak.
5: Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan, kepastian hukum dan transparansi menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Menurutnya, kepastian layanan dan tidak adanya biaya di luar ketentuan dapat meningkatkan kepercayaan investor. Ermina Jen melaporkan.
0: Pendengar, Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI menyebut, jika pembangunan Monumen Reog di Kecamatan Sampung Ponorogo dapat dilanjutkan setelah ada perbaikan tata kelola dan evaluasi anggaran. Berikut Eka Wulan melaporkan.
7: Pembangunan Monumen Reog di Kecamatan Sampung Ponorogo yang sebelumnya mendapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK dapat dilanjutkan setelah dilakukan perbaikan tata kelola dan evaluasi anggaran. Anggota 1 BPKRI yang juga pembina pawitan di Rogo, Nyoman Adi Suryatnyana mengatakan, dalam pelaksanaan pembangunan tidak semuanya berjalan sempurna. Namun menurutnya catatan yang ada harus segera dilakukan perbaikan. Menurut Nyoman, pembangunan merupakan sebuah proses yang membutuhkan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Karena itu hal terpenting adalah adanya komitmen untuk memastikan tata kelola berjalan dengan baik, sehingga pembangunan Monumen Reog memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
8: Monumen Reog ini sinergi nyata antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bagaimana mengembangkan bukan hanya ekonomi di daerah, tapi juga merupakan wujud pemerataan pembangunan. Tentu di dalam pelaksanaannya nggak bisa semuanya sempurna. Ada pasti perbaikan-perbaikan, tetapi pada prinsipnya perbaikan itu bukan termasuk di area yang fundamental. Nah, artinya adalah setelah perbaikan-perbaikan itu dipenuhi, pembangunan bisa dilanjutkan lagi. Yang pasti Monumen Reog ini harus jadi.
7: Pembangunan, kata Nyoman, merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah. Menurutnya, pembangunan Monumen Reog juga menjadi bentuk sinergi pemerintah pusat dan Pemkab Ponorogo dalam mendorong pemerataan pembangunan serta pengembangan ekonomi daerah. Ia berharap adanya dukungan berbagai pihak untuk ikut mendorong pembangunan Monumen Reog agar memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Sampang terus memperkuat kualitas layanan pendidikan meski pembangunan sejumlah fasilitas masih berlangsung. Hoirul Umam melaporkan selengkapnya.
9: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sampang, Denok Setiawati mengatakan, saat ini sekolah masih berada pada tahap awal penguatan kelembagaan. Rekrutmen guru definitif masih dilakukan pemerintah melalui mekanisme yang serupa dengan seleksi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurut Denok, penguatan tidak hanya difokuskan pada tenaga pendidik, tetapi juga sistem pendampingan siswa di asrama, mekanisme evaluasi perkembangan peserta didik, serta penyelesaian fasilitas penunjang pembelajaran. Sementara itu, kebutuhan dasar siswa seperti tempat tinggal, air bersih, listrik, dan konsumsi telah terpenuhi.
10: Tujuan utama sekolah rakyat bukan sekedar memberikan akses pendidikan kepada anak-anak kurang mampu, tetapi memberikan kesempatan kepada mereka untuk tumbuh secara utuh. Anak tidak hanya kita bekali dengan pengetahuan akademik, tetapi juga karakter, kemandirian, keterampilan, kesehatan, kemampuan bersosialisasi, serta kepercayaan diri.
9: Meski lingkungan sekolah masih dipenuhi aktivitas pembangunan, Denok memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung normal. Sekolah terus memberikan pendampingan kepada siswa agar mampu beradaptasi dengan kondisi tersebut tanpa mengurangi kualitas proses pendidikan maupun pembinaan karakter.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS mengatakan gempa dapat memicu bencana lain secara berantai. Oni Arianto berikut melaporkan.
11: Gempa bumi tidak hanya menimbulkan guncangan namun juga dapat memicu rangkaian bencana atau cascade bencana. Pakar Kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS Dr. Amin Widodo minggu siang mengatakan gempa dapat memicu bencana lain secara berantai. Menurutnya, kaskade bencana gempa dapat terjadi melalui tiga bentuk utama yang saling berkaitan. Pertama, kaskade geologi ketika gempa memicu bencana alam lainnya seperti tsunami, likuifaksi, longsor, aliran lumpur, dan retakan tanah.
12: Jadi gempa itu tidak bencana tunggal, tapi dia langsung bisa berantai. Kaskade itu artinya berantai. Jadi ada kejadian bencana berikutnya gitu, bersamaan dengan gempa tadi. Jadi bisa dari gempa terus bisa memicu bencana alam yang lain, misalnya ada longsor, ada tsunami, ada longsor likuifaksi dan lain sebagainya. Tapi bersamaan itu juga gempa itu tadi bisa langsung merusak infrastruktur dan utilitas. Nah, sehingga karena infrastruktur dan utilitas rusak, otomatis tadi mempengaruhi penduduk dan ekonomi, sosial ekonomi. Jadi seperti itu, maksudnya itu adalah, jadi ada tiga kaskade tadi.
11: Kedua, kaskade dapat terjadi dari bencana alam menuju manusia melalui kerusakan infrastruktur akibat guncangan gempa. Ketiga, kaskade sosial ekonomi dapat muncul akibat terganggunya logistik pengungsian massal serta meningkatnya kebutuhan kesehatan dan sanitasi. Gempa susulan juga dapat memperparah kondisi bangunan yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat gempa utama. Karena itu pemerintah perlu mengubah paradigma mitigasi dengan tidak lagi memandang gempa sebagai ancaman tunggal. Amin mendorong penerapan pendekatan multi-hazard untuk mengantisipasi seluruh rangkaian ancaman yang dapat muncul setelah gempa. Oni Arianto melaporkan.
0: Puskesmas Robatal Kabupaten Sampang berhasil menekan angka kematian akibat tuberkulosis kebal obat hingga 0%. Ima Fadila berikut melaporkan.
13: Puskesmas Robatal berhasil menekan angka kematian akibat penyakit tuberkulosis kebal obat multidrug resistant TBMDR hingga mencapai 0%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari inovasi berbasis kearifan lokal dalam pendekatan pengobatan. Kepala Puskesmas Robatal Dr. Beni Irawan menyampaikan, pendekatan pelayanan diawali dari keprihatinan atas penolakan pasien untuk berobat serta tingginya tingkat kematian TBMDR hingga angka 100% dalam rentang tahun 2021 hingga 2023. Guna mengatasi masalah tersebut, pihak Puskesmas menjaring ide langsung dari masyarakat untuk merumuskan program yang lebih efektif dan dapat diterima pasien.
14: Namanya Jakuri. Kami membuat inovasi itu dan alhamdulillah 2024 nol kematian MDR. Dari 100% kematian dan nol kematian MDR. Kita sudah percaya sama Puskesmas.
13: Dari pemetaan problem pengobatan TB di Robatal, ditemukan kecenderungan masyarakat yang lebih mempercayai jamu tradisional daripada pengobatan TB. Latar belakang ini dikemas menjadi inovasi gabungan tiga program sekaligus, yaitu pengobatan TB, pendampingan psikologis, dan layanan obat tradisional dalam inovasi Pantura, pantau dan rawat pasien TB sampai sembuh. Langkah inovasi ini diharapkan mampu mendukung target pemerintah dalam mewujudkan Indonesia bebas kasus TB pada tahun 2030 mendatang. Imam Fadila melaporkan.
0: Pendengar, upaya memperkuat produksi bawang putih di Jawa Timur dimulai dari lahan 1,5 hektar di Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Polda Jatim bersama kelompok tani menanam 1,2 ton bibit bawang putih varietas Lumbu Hijau. William Nathan berikut melaporkan.
15: Upaya memperkuat produksi bawang putih di Jawa Timur dimulai dari lahan 1,5 hektar di Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Polda Jatim bersama kelompok tani menanam 1,2 ton bibit bawang putih varietas Lumbu Hijau di lahan tersebut. Kombes Pol Darman Dir Binmas Polda Jatim mengatakan, Malang menjadi salah satu dari 4 daerah di Jawa Timur yang melakukan penanaman serentak. Selain Malang, penanaman dilakukan di Magetan, Pasuruan, dan Trenggalek dengan total lahan 2,5 hektar dan dukungan sekitar 2 ton bibit. Penanaman dilakukan bersama kelompok Tani Subur 1 di lahan milik pemerintah Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir. Data CPCL Kementerian Pertanian mencatat 7 wilayah di Jatim memiliki lahan potensial bawang putih. Totalnya mencapai 284,76 hektar yang melibatkan 76 kapok tan dan 586 petani.
16: Dalam pelaksanaan tanaman bawang putih serentak ini mendapatkan bantuan dari Polda Jatimur dan Kementerian Pertanian sebanyak 2 ton dengan rincian sebagai berikut. Untuk Kabupaten Malang, bantuan bibit 1.200 kg bibit dari Polda Jawa Timur dengan jenis bibit sangga sembalun yang didatangkan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk Kabupaten Magetan, bantuan 440 kg bibit dari Kementan dengan varietas jenis bibit lumbu hijau.
15: Selain lumbu hijau yang ditanam di Malang, program Jawa Timur juga menggunakan varietas Tawang Mangu Baru, Lumbu Kuning, dan Geol Temanggung Agrihorti. Polda Jatim menggandeng pemerintah daerah dan kelompok tani untuk memastikan pengembangan bawang putih tidak berhenti pada penanaman, tetapi berlanjut hingga pemanfaatan lahan secara produktif. William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Perluas pasar UMKM, Bupati Madiun mendorong kolaborasi antar wilayah di Pawitan Dirogo 2026. Dayus Warno berikut melaporkan.
17: Pemerintah Kabupaten Madiun berkomitmen memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan memperluas pemberdayaan UMKM lokal. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Madiun saat menghadiri Sarasehan Kemerdekaan Pawitan Dirogo 2026 bersama Kementerian Ekonomi Kreatif, Wakil Gubernur Jawa Timur, serta jajaran kepala daerah dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun Kota Kabupaten, dan Ponorogo di Hotel Mercure Kota Madiun. Dalam forum tersebut, Bupati Madiun menyampaikan bahwa langkah pembinaan UMKM berbasis ekonomi kreatif terus dijalankan secara intensif.
18: Kita akan lakukan kolaborasi lebih jelas sehingga pemasaran kita bisa kita komunikasikan dengan teman-teman yang ada di Kabupaten Dirogo. Ya, mereka yang belum ada produk dari kita sisi bekerja saling mengisi. Ini harapan kita dengan kolaborasi dengan teman-teman ini kita akan bisa lebih mudah untuk bisa memasarkan produk-produk daripada teman-teman.
17: Setiap kegiatan Bahana Bersahaja terdapat sekitar 40 UMKM yang dibina dengan target mampu mencetak hingga 440 unit usaha kreatif baru dalam setahun, di mana sebagian besar produk UMKM binaan tersebut bahkan sudah berhasil menembus pasar retail modern. Bupati Hari Wuryanto mengatakan bahwa melalui ajang Pawitan Dirogo, ia mendorong terciptanya kerjasama pemasaran antar wilayah agar produk yang belum tersedia di satu daerah bisa saling dilengkapi oleh daerah tetangga sendiri. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Peninggian setelah menerima laporan dari warga mengenai kondisi Mas Bukin, warga Tulangan Sidoarjo, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo bersama Kepala Puskesmas Tulangan melakukan kunjungan langsung dan segera mengambil tindakan. Januar Fahmi berikut melaporkan.
19: Seorang warga Tulangan Sidoarjo, Muhammad Mas Bukin, 41 tahun, yang 6 bulan terbaring akibat diabetes kronis, akhirnya dirujuk ke RSUD Noto Puro Sidoarjo. Kondisinya memprihatinkan hingga sejumlah jarinya harus diamputasi. Mas Bukin sebelumnya menjalani perawatan di rumah dalam kondisi hidup sendiri. Setelah mendapat laporan dari warga, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Muhammad Damroni bersama Kepala Puskesmas setempat turun langsung melihat kondisi pasien.
20: Dan ternyata itu hanya untuk pembersihan lukanya saja, tetapi untuk penyakitnya masih belum ditangani, sehingga ini tadi saya berkoordinasi dengan Rumah Sakit Noto Puro untuk bisa dirujuk ke sana dan ditangani medis, dan kami serahkan sepenuhnya nanti untuk perawatannya seperti apa. Dan hal yang semacam ini kami harapkan partisipasi masyarakat juga untuk melaporkan apabila ada sekitar warga lingkungannya itu ada yang menyentuh ini tadi masuk desilnya desil 5 belum pernah tersentuh bantuan, hanya PPJK saja yang dipunya. Nah, ini kami harapkan koordinasi lintas sektor lebih masif lagi untuk pilar-pilar sosial melakukan screening terhadap warga-warga tidak mampu yang belum tercatat di dalam DTSN.
19: Damroni memastikan Mas Bukin mendapat penanganan medis yang dibutuhkan. DPRD Sidoarjo juga mendorong agar warga dengan kondisi serupa tidak diberikan tanpa akses pelayanan kesehatan, terutama ketika membutuhkan penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Mas Bukin kemudian dirujuk ke RSUD Noto Puro untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memulihkan kondisi pasien sekaligus memastikan kebutuhan layanan kesehatan dapat terpenuhi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Festival Nasi Boran Jilid 2 Desa Sumberjo sukses mendongkrak perekonomian UMKM lokal sekaligus mengenalkan kuliner legendaris khas Lamongan secara lebih luas. Farin Regi berikut melaporkan.
21: Festival Nasi Boran Jilid 2 di Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan berlangsung meriah dan menyedot perhatian ribuan warga. Mengusung nasi boran sebagai ikon kuliner khas Lamongan, festival ini tidak hanya menjadi ajang wisata kuliner, tapi juga menjadi ruang promosi bagi UMKM dan pedagang lokal. Ketua Panitia Festival Nasi Boran Jilid 2, Oon Julianto Effendi menyampaikan antusiasme masyarakat terlihat sejak kupon makanan mulai dijual.
3: Antusiasme masyarakat luar biasa. Dengan kemarin disediakan 2.500 kupon dan tambahan 200 kupon habis terjual ludes dalam waktu 7 hari. Nah, kita juga cukup senang panitia dalam penyelenggaraan malam hari ini bisa sukses awal sampai semoga nanti juga selesai sampai akhir.
21: PLT Kepala Desa Sumberjo, Suarsono, mengapresiasi pelaksanaan Festival Nasi Boran Jili 2. Salah satu pengunjung, Presti, mengaku antusias mengikuti Festival Nasi Boran Jili 2. Menurutnya festival menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati kuliner tradisional sekaligus mengenal lebih dekat Nasi Boran sebagai bagian dari identitas Lamongan.
4: Antusias warga sangat ramai sekali karena ini sudah enggak sekali dua kali dilaksanakan. Jadi dari warga luar dari Dusun Sawu ataupun Dusun Melandi dan yang dekat-dekat sini itu Lamongan Kota juga sudah banyak. Harapan ke depan semoga nanti Dusun Sawu bisa lebih meriah lagi, bisa lebih megah lagi acaranya dan untuk menaikkan ekonomi Dusun Sawu sendiri.
21: Tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan besarnya minat warga terhadap Nasi Boran sekaligus membuka peluang bagi Desa Sumberjo untuk mengembangkan kuliner lokal sebagai penggerak UMKM, pariwisata berbasis kuliner, dan perekonomian masyarakat. Farin Raki melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, pelatihan dari Grandmaster Hapkido diharapkan mampu mendorong olahraga Hapkido semakin berkembang di Indonesia. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
22: Puluhan peserta mengikuti special training Hosinsul yang digelar di Surabaya pekan ini. Peserta terdiri dari atlet, pelatih, serta calon wasit yang membutuhkan pembaharuan pemahaman mengenai aturan pertandingan. Han Susanto dari Hwarang Korean Art Academy selaku pihak penyelenggara mengatakan kegiatan tersebut berangkat dari keinginannya memperkenalkan Hapkido secara luas. Ia menilai bela diri tidak hanya memberikan manfaat fisik tetapi juga aspek mental dan psikologis. Menurutnya kedekatan dengan Grandmaster yang dihadirkan sangat penting bagi perkembangan Hapkido di daerah. Peserta diharapkan dapat memahami prinsip, teknik, serta standar pertandingan secara lebih tepat. Ia juga menilai keberadaan wasit juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas kompetisi. Penyegaran diperlukan agar penerapan aturan dan penilaian teknik tetap sesuai dengan standar terbaru.
23: Yang saat ini ikut ada 25 peserta, mayoritas dari Jawa Timur, tetapi ada juga di provinsi lain seperti DKI Jakarta dan Banten. Mayoritas adalah sapu hitam, ya, pelatih, ada juga atlet dan ada beberapa sekitar 10 yang akan kelak menjadi wasit daerah Hapkido. Untuk jadi program ini menyasar 3 audiens, atlet, pelatih, dan wasit. Kami para wasit pun harus sering refresh supaya kami tidak salah nilai juga. Takutnya, oh sekarang standarnya sudah harus melangkah dengan kaki kanan, tapi kami taunya masih kaki kiri.
22: Hans menambahkan melihat perkembangan Hapkido di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu terlihat dari peningkatan jumlah peserta kejuaraan dan semakin banyaknya wajah baru yang mengikuti berbagai kegiatan. Menurutnya pertumbuhan tersebut juga terlihat dari semakin beragamnya agenda pertandingan Hapkido di daerah. Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang menunjukkan antusiasme tinggi melalui kejuaraan maupun kegiatan pelatihan. Ia optimis perkembangan tersebut akan terus berlanjut jika pembinaan atlet, pelatih maupun wasit dilakukan secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, ribuan pesepeda dari berbagai daerah memadati agenda Jambore Nasional Part 2 di Kota Kediri. Ayu Citra berikut melaporkan.
24: Ribuan pesepeda dari berbagai daerah memadati agenda Jambore Nasional Part 2 di Kota Kediri. Agenda tersebut digelar dalam mengusung tema Mapan Berbudaya dan dipusatkan di Ponpes Wali Barokah Kota Kediri pada hari ini. Menanggapi hal itu, Ketua Panitia Pelaksana M. Nur Wicaksono mengatakan bahwa ajang bergengsi kali ini diadakan dengan tujuan untuk memperingati HUT ke-81 RI dan juga mempererat silaturahmi antara anggota komunitas MGS atau Mbah Man Goes Sejagat. Adapun peserta kegiatan ini tampak menyebar dari sejumlah wilayah, mulai dari dalam Kota Kediri hingga Makassar dan Nusa Tenggara Timur NTT.
25: Sepedaan ini yang pertama dalam rangka merayakan HUT Indonesia yang ke-81. Yang kedua ini dalam rangka apa namanya silaturahim untuk teman-teman kreator terutama untuk dari komunitas MGS.
24: Sementara itu hadir dalam pelepasan rute Adventure Ride di halaman Balai Kota Kediri, Vinanda Pramaswati, yang menjelaskan bahwa acara Jabar Nasional Part 2 ini bukan hanya sekadar ajang bersepeda bersama, melainkan juga memperkuat kebersamaan dan juga gotong royong dalam semangat kemerdekaan.
2: Tentunya kita melihat bahwa kegiatan MGS ini bukan hanya sekedar sepedaan bersama, tetapi betul apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua MGS, ini adalah tempat kita untuk memperkuat silaturahmi, karena ternyata yang hadir bukan hanya dari Kota Kediri, bahkan dari luar Jawa pun jauh-jauh hadir ke sini.
24: Lebih lanjut, pada Jabar Nasional kali ini ribuan pesepeda tak hanya diajak berkeliling, tapi juga mencicipi kuliner dan oleh-oleh khas Kota Kediri. Kedepan, acara Jabar Nasional serupa akan digelar di Yogyakarta. Ayu Citra melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita akan dengarkan laporan mendalam. Landscape media dan komunikasi global mengalami pergeseran yang masif akibat disrupsi kecerdasan buatan. Selengkapnya disampaikan Farida Kusnia.
5: Landscape media dan komunikasi global mengalami pergeseran yang masif akibat disrupsi kecerdasan buatan, sehingga menuntut insan komunikasi para lulusan perguruan tinggi tidak hanya menguasai keterampilan teknis konvensional, tetapi juga memiliki daya adaptasi yang tinggi. Menurut Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Alma Mater Wartawan Surabaya, Dr. Johanan Kristiono, untuk menghadapi tantangan tersebut, seorang sarjana komunikasi masa depan harus memiliki ketangguhan mental dalam menghadapi dan memanfaatkan teknologi secara bijak tanpa meninggalkan etika serta nilai-nilai kemanusiaan.
6: Artinya mereka harus menerima siap dengan tantangan-tantangan yang ada di ruang-ruang kerja ya, yang mungkin tidak didapat waktu belajar di kuliah. Nah, di situ kompetensi-kompetensi harus mereka terus tingkatkan. Contoh kompetensi tentang AI, tentang big data atau data science ya, terus atau social network analysis dan sebagainya yang sekarang mungkin banyak dibutuhkan. Bukan hanya pintar berkomunikasi, tapi juga bisa pintar mengelola data yang ada, memprediksi tren ya dan sebagainya. Itu yang mungkin waktu kuliah mungkin hanya teori atau praktek-praktek kecil. Waktu di ruang-ruang kerja atau di dunia usaha, dunia industri, mereka menghadapi langsung itu tantangannya. Artinya mereka tidak boleh berhenti belajar. Jadi harus terus meningkatkan kompetensinya. Itu.
5: Sementara itu, Ketua Badan Pembina Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur sekaligus Ex-Sekjen Kemkominfo, Dr. Suprawoto berharap insan komunikasi utamanya wartawan tidak hanya bekerja secara mainstream di tengah disrupsi kecerdasan buatan.
7: Jadi kita kalau melihat dari sisi positif, kan banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang kemudian muncul. Jadi jangan kemudian wartawan hanya bekerja secara mainstream, ya gitu kan. Jadi kalau wartawan mainstream, misalkan nulis ya, misalkan kertas, misalkan sekarang enggak lagi, kan gitu. Jadi medianya aja sekarang sudah bermacam-macam. Oleh sebab itu wartawannya juga harus macam-macam, kan gitu, ya. Nah, kita masih mindsetnya berpikir wartawan itu mainstream, ya kan gitu. Tetap masih diperlukan, ya, bahwa ya media mainstream itu ketat. Yang media-media sekarang, media baru istilahnya, itu cepat, ya, dibutuhkan kecepatan. Ya, oleh sebab itu, yang namanya media mainstream itu adalah garda terdepan depan sebagai rujukannya. Kalau saya misalkan hari ini misalkan ada gempa di NTT, apakah benar ini? Karena itu dari medsos, saya akan tanya kepada media mainstream. Karena apa? Sebelum diberitakan seperti RRI, tolonglah, sebelum panjenengan memberitakan, kan pasti seleksinya ketat, ada redaktornya gimana ini, lihat dan seterusnya. Media sosial kan siapa aja bisa, nah, gitu. Pasti orang rujukannya kepada media mainstream.
5: Data Organisasi Buruh Internasional Barometer Pekerjaan AI, Eurostat dan PwC 2026 menyebutkan pekerja muda dari sektor informasi dan komunikasi yang terpapar kecerdasan buatan mencapai 6 juta jiwa. Karena itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, Kadiskominfo Jatim, Serlita Ratnadewi Agustin mengimbau talenta komunikasi memiliki 5 karakter.
8: Mereka harus jadi punya karakter inovatif, punya karakter tangkas, punya karakter kritis, punya karakter yang memegang etis dan humanis. Itu harapannya, dan insya Allah bahwa komunikasi sekarang itu tidak hanya menyampaikan informasi, karena informasi kejadian satu sisi bisa dibuat informasi yang banyak sesuai versinya masing-masing.
5: Kadis Kominfo Jatim Serlita Ratnadewi Agustin memandang 5 karakter tersebut sebagai kompetensi profesional dari talenta komunikasi. Menurutnya, kecerdasan buatan bukanlah musuh, tetapi menggunakan teknologi ini untuk memperbesar kapasitas.
0: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
9: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk, ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang, saat registrasi jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment serta hadiah hiburan.
2: Alright.
1: Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.

Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Madiun sore ini masih menemani Anda semuanya pendengar ya, yang beberapa waktu ini mungkin ketika sore itu menyempatkan waktu ya untuk nyore kota-kota atau berkeliling di ya sekitar daerah kita ya. Karena memang kayaknya matahari itu sedang cerah-cerahnya gitu ya pendengar ya. Jadinya ya kalau sore itu kita mendapatkan apa ya, rona warna senja itu yang aduh benar-benar luar biasa bagus gitu ya. Oke, peringkat nomor 1 RRI Madiun, beberapa waktu ini memang kondisi media sosial itu kan banyak hal yang apa ya, viral gitu ya. Dan beberapa waktu ini ramai-ramai orang itu cek desil pendengar ya. Dan ada yang katanya itu desil hasilnya atau resultnya itu ada 6 sampai dengan 10. Ada yang menunjukkan desil 10 gitu ya. Nah, ini Kepala Badan Pusat Statistik atau Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi ini menjelaskan pendengar, angka desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN itu perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam meringankan kesejahteraan, dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga pendengar. Nah, BPS juga menegaskan kalau desil itu bukanlah ukuran yang absolut kemiskinan maupun ukuran nominal pendapatan atau kekayaan suatu keluarga pendengar. Sebagai contoh seperti ini pendengar ya, saya kutip dari media Antara. Keluarga pada desil 3 berarti berada pada kelompok ketiga dari 10 kelompok dalam pemeringkatan kesejahteraan relatif. Nah, keluarga dalam desil yang sama tidak selalu memiliki pendapatan, pengeluaran maupun kondisi sosial ekonomi yang sama pendengar. BPS juga menjelaskan bahwa penentuan desil tidak didasarkan hanya pada penghasilan, kepemilikan satu jenis barang, daya listrik, pekerjaan maupun satu indikator tertentu. Nah, pemeringkatan mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi pendengar secara bersama-sama, antara lain kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, kemudian daya dan juga konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan serta disabilitas. Nah, berbagai informasi ini dipertimbangkan ya secara bersama-sama menggunakan metode statistik proxy Mensch test atau tes ya, proxy Mensch test atau PMT untuk mengestimasi tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan karakteristik yang bisa diamati. Karena menggunakan kombinasi berbagai karakteristik ya, satu kondisi atau satu indikator saja tidak dengan sendirinya menentukan posisi desil satu keluarga. Nah, PMT ini adalah salah satu

satu pendekatan statistik yang juga digunakan secara internasional, terutama ketika informasi pendapatan atau konsumsi rumah tangga sulit diperoleh atau diverifikasi secara lengkap, pendengar. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, menurut BPS ya, untuk posisi desil itu bisa berubah seiring perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga dan perubahan posisi relatifnya dibandingkan keluarga lainnya. Karena itu relevansi DTSEN ini perlu terus dijaga melalui pemutakhiran data. Nah, perubahan pada satu indikator juga tidak otomatis menyebabkan perubahan desil ya, karena berbagai karakteristik ini juga dipertimbangkan secara bersama-sama dalam proses pemeringkatan. Pendengar, BPS itu mencatat ya bahwa per 10 Juli 2026 DTSEN versi 3 tahun 2026 itu mencakup 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga. Cakupan ini terus dimutakhirkan ya agar data semakin mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat terkini. Nah, apabila menemukan informasi mengenai diri atau keluarga yang belum sesuai dengan kondisi sebenarnya, pembaruan itu bisa disampaikan melalui mekanisme usul dan sanggah pada kanal resmi yang tersedia, antara lain cek bansos ya, laman cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi SIKS/NG melalui operator desa kelurahan serta cek DTSEN, DTSEN/form ya .bps.go.id, pendengar. Nah, pengajuan pembaruan ini tidak berarti posisi desil berubah secara otomatis ya. Informasi yang disampaikan juga menjadi bagian dari proses pemutakhiran dan penghitungan kembali sehingga posisi desil tetap ditentukan berdasarkan data dan metode yang berlaku. Untuk Anda semuanya pendengar, sore hari ini sudah jam 16:49 waktu Indonesia Barat. Lagu terpilih dari kami masih terus hadir untuk Anda. Kalau tadi ada God Bless ya dengan balada Sejuta Wajah, kali ini kita bersama Yuni Syara dengan lagu Pelangi.

RRI dengan esensi buku. Buku Senyum Karyamin berlatar suasana pedesaan dan penggambaran kehidupan orang-orang kecil yang lugu dan sederhana. Buku ini merupakan kumpulan 13 cerita pendek atau cerpen karya Ahmad Tohari. Sosok Ahmad Tohari merupakan sastrawan dan budayawan Indonesia yang terkenal lewat novel triloginya Ronggeng Desa Paruk pada tahun 1982. Melalui buku Senyuman Karyamin, bahasa yang digunakan oleh Ahmad Tohari sangatlah sederhana, jernih, dan juga lugas, termasuk kuatnya gaya bahasa metafora dan ironi. Adapun kisah tentang sosok yang senantiasa tersenyum kala dihadapkan pada persoalan pelik dalam Senyum Karyamin. Judul yang sama seperti nama buku karya Ahmad Tohari. Lantaran senyum adalah simbol kemenangan bagi seorang Karyamin, terlebih lagi arti tertawa. Kita juga akan memahami arti kesetia kawanan dalam cerpen bertajuk Jasa-Jasa Buat San Wirya dan Ah Jakarta. Selain itu, sosok-sosok lugu asal desa yang memiliki pemikiran akan pernikahan usia dini dalam Si Minem Beranak Bayi. Selain itu, ada kisah tentang kesombongan seseorang yang pada akhirnya membawa hal buruk padanya yang dikemas dalam kisah Tinggal Matanya Berkedip-kedip dan Kentus. Ada juga cerita pendek lainnya seperti Blokeng dan Wangon Jatilawang, Orang-orang Seberang Kali, Rumah yang Terang, kemudian tentang budaya daerah bertajuk Syukuran Sutabawon, dan kisah seorang pengemis yang menggunakan salawat badar untuk mencari nafkah dalam pengemis dan salawat badar. Cerpen-cerpen yang ditulis oleh Tohari pada rentang tahun 1976 hingga 1986 ini pastinya mengandung konflik seperti harga diri, kepedulian, rasa putus asa, kekhawatiran, kesemena-menaan, dan toleransi, di mana hal tersebut merupakan kenyataan daripada kehidupan manusia. Walaupun karya-karya tersebut sudah ditulis beberapa dekade silam, namun setiap kali membacanya, rasanya masih sangat relevan dengan kondisi saat ini. Buku kumpulan cerita pendek Senyum Karyamin, karya Ahmad Tohari dari RRI untuk Indonesia.

0: sosial TikTok yang mengklaim bahwa harga bahan bakar minyak BBM Pertamina mengalami penurunan menjadi Rp5.000 per liter untuk Pertalite, Rp2.500 per liter untuk solar, Rp10.000 per liter untuk Pertamax, Rp12.250 per liter untuk Pertamax Turbo, dan Rp15.650 per liter untuk Pertamina Dex. Setelah dilakukan penelusuran, tidak terdapat pengumuman resmi dari pemerintah maupun PT Pertamina Persero mengenai penurunan harga BBM sebagaimana tercantum dalam unggahan tersebut.
1: Faktanya,
0: dilansir dari infopublik.id, PT Pertamina Persero hanya melakukan penyesuaian harga terhadap beberapa jenis BBM non-subsidi, yaitu Dex Lite, Pertamina Dex, dan Pertamina Turbo yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Sementara itu, harga Pertamax tetap sebesar Rp16.250 per liter, Pertamax Green tetap Rp17.000 per liter, sedangkan Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan, masing-masing tetap Rp10.000 per liter dan Rp6.800 per liter.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Halo Madiun. Siap bersepeda bareng RRI? Yuk, ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan, dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang, saat registrasi jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah, dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment, serta hadiah hiburan.
4: Alright.
3: Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.

Radio Republik Indonesia Madiun. Kemarin ya, ini pemerintah Kabupaten Madiun ya, ini mengadakan event yang memang spesial gitu pendengar ya, dilaksanakan pada Agustus karena juga memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Carbanai Solidarity pendengar, ini adalah perpaduan seni dan juga solidaritas bagi korban bencana di NTT. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kegiatan Carbanai Solidarity atau CNS ya pada hari Sabtu malam kemarin diikuti oleh 47 kontingen dari organisasi perangkat daerah OPD, lembaga vertikal, kecamatan hingga mitra OPD di Kabupaten Madiun. Nah, setiap kontingen itu mengusung tema dan menyuguhkan penampilan yang berbeda ya dalam parade. Peserta juga ini memulai pawai dari alun-alun Reksogati dan berakhir di lapangan Bangunsari pendengar. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat ya, kegiatan ini juga ada aksi kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana pendengar. Karena dalam sambutannya Bupati Madiun Hari Wuryanto ini juga mengajak masyarakat meningkatkan solidaritas kepada sesama warga Indonesia khususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT. Nah, sebagai wujud empati, pemerintah Kabupaten Madiun juga membuka 3 titik posko donasi pendengar untuk korban gempa di NTT sepanjang rute parade CNS ya. Masyarakat itu bisa memberikan bantuan melalui posko ini pendengar. Di sisi lain, Bupati Hari Wuryanto juga mengatakan Carbat Night Solidarity ini juga menjadi salah satu upaya untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Madiun. Karena menurut Bupati pendengar, kegiatan ini diharapkan bisa menggerakkan perekonomian masyarakat khususnya pelaku UMKM, pedagang kaki lima, dan pelaku industri kreatif. Bisa jadi juga Anda yang kalau semalam nggak melihat langsung ya, nggak nonton langsung, karena juga banyak akun-akun di media sosial ya, itu yang juga menyiarkan langsung, bahkan penontonnya sampai ribuan gitu pendengar ya. Selain juga di YouTube pemerintah Kabupaten Madiun ya, banyak kok akun-akun di TikTok ya, itu yang melakukan live di beberapa titik ya. Jadi sampai malam ya kemarin, mungkin kalau Anda sempat melihatnya pendengar. Baik, untuk Anda semuanya, kami masih bersama Anda pendengar di kesempatan sore jelang petang kali ini. Untuk azan maghrib akan dikumandangkan kurang lebih 20 menit lagi ya, nanti pada pukul 17.37 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu kami akan hadirkan juga lagu-lagu islami untuk Anda.

dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah amal paling utama?" "Salat pada waktunya," jawab Rasul. Ia bertanya lagi, "Lalu apa?" "Lalu berbakti kepada kedua orang tua," jawabnya. Ia lalu bertanya lagi, "Kemudian apa?" "Jihad di jalan Allah," jawabnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Republik Indonesia Madiun, kami jeda sejenak untuk lagu-lagu islami yang kami hadirkan untuk Anda. Akan kami lanjutkan kembali usai azan maghrib wilayah Madiun dan sekitarnya. Di saat sekarang ini, di Studio Pro 1 RRI Madiun sudah menunjukkan pukul 17:37 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

Azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya telah berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja, dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. "Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga?" Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr, "Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang." Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah, "Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu." Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya, "Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun

tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, rencana pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, terutama tenaga guru, belum dapat ditindaklanjuti pemerintah Kabupaten Magetan. Pemerintah Kabupaten Magetan masih menunggu aturan teknis yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan ini. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Magetan, Mas Ruri, mengatakan sampai dengan hari Sabtu kemarin belum ada surat resmi maupun regulasi yang diterima daerah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB ataupun Badan Kepegawaian Negara BKN. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Magetan menilai pengalihan pembiayaan gaji P3K ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN berpotensi memberikan ruang fiskal lebih besar bagi daerah, sebab belanja pegawai yang selama ini menjadi bagian dari APBD dapat berkurang apabila kebijakan ini benar-benar diterapkan. Data BKPSDM Magetan mencatat ada 3.633 P3K penuh waktu di lingkungan Pemkab Magetan. Sebanyak 2.300 diantaranya merupakan tenaga guru, sementara P3K paruh waktu berjumlah 1.117 orang dengan 38 orang diantaranya merupakan guru. Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat pembiayaan pinjaman daring atau pindar bagi pelaku UMKM terus mengalami pertumbuhan hingga Juni 2026. Pembiayaan ini mencapai Rp35,12 triliun atau tumbuh 23,25% secara tahunan. Jumlah ini mencapai sekitar 33,41% dari total pembiayaan industri pindar. Total pembiayaan pindar pada periode yang sama tercatat sebesar Rp105,14 triliun. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.go.id.

Selamat malam pendengar, selamat datang di zona lagu 90-an Pro 1 di Madiun. Tempat di mana kenangan enggak hanya tersimpan di memori, tapi kembali hidup lewat lagu-lagu yang kami sajikan. Lagu-lagu terbaik yang pernah menemani hari-hari kita di era 90-an ya. Dimana era 90-an itu kayaknya era yang paling indah gitu ya. Dekat dengan alam, dekat dengan keluarga, dekat dengan teman gitu ya. Dan tentunya buat Anda yang pernah kasmaran di era kaset, di era radio, di era surat-suratan lewat di apa ya, dikirim lewat teman gitu ya. Dan lagu yang direkam lewat Walkman, lewat radio, lewat kaset pita. Nah, malam ini kita bakal bernostalgia bareng pergar. Saya Miftahul Karim siap menemani Anda menyusuri lorong waktu lewat musik-musik 90-an yang gak pernah benar-benar kehilangan pesonanya. Dan pendengar, ada It Must Have Been Love dari Mini Croxet. Dan kali ini Alanis Morissette kembali hadir, You Oughta Know.

0: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk, ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan, dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang, saat registrasi jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah, dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment, serta hadiah hiburan.
1: Alright.
0: Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.
2: Kala itu sebaiknya Anda tahu. 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno melakukan pidato pertama kalinya usai kemerdekaan. Pidato itu disiarkan ke berbagai wilayah tanah air melalui radio. Dalam pidatonya, Bung Karno berpesan kepada rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan tentram. Lalu ia meminta rakyat memegang teguh disiplin dan berjuang demi kemerdekaan Indonesia.
3: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Ya, baru saja kita dengarkan pendengar, ada janji dari milik Gigi. Selain janji ya pendengar, kadang kita tuh bukan tidak kuat untuk kehilangan seseorang ya. Kita hanya belum siap menerima kenyataan bahwa cerita yang pernah begitu indah ternyata harus the end, harus selesai, harus finish di garis itu. Dan mungkin lagu ini nih pernah menjadi soundtrack dari kisah Anda di tahun 90-an. Iya. Buat Anda yang sedang mengenang seorang atau seseorang di malam ini, gak apa-apa, biarkan musik yang berbicara. Ini dia, I Don't Wanna Cry, Mariah Carey.

Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun. Bicara tentang sosok legendaris musik Indonesia tak akan lengkap rasanya tanpa menyebut nama Chrisye. Pria yang terlahir dengan nama Chris Mansarahadi ini menelurkan banyak album seperti Badai Pasti Berlalu, Sabda Alam, Aku Cinta Dia, Hip Hip Hura, Kisah Cintaku, Pergilah Kasih, Cintamu Telah Berlalu dan Sendiri Lagi, dan semuanya sukses di bursa musik Indonesia. Sejak kecil Chrisye memang sangat mengagumi dan menyukai musik. Saat usianya masih SD, musik-musik Frank Sinatra, Bing Crosby, Nat King Cole, Dean Martin yang diputar ayahnya dari sebuah piringan hitam semakin menebalkan kecintaan Chrisye pada musik. Perkenalannya dengan Nasution Bersaudara membuka peluang Chrisye menapaki dunia musik. Bersama Sabda Nada, yang kemudian berganti nama menjadi Gipsy Band, Chrisye mendapat tawaran dari Guru Soekarno Putra untuk membuat sebuah album rekaman dan menghasilkan album rock bertajuk Guru Gipsy. Dari sinilah, karir Chrisye sebagai penyanyi solo mulai dikenal. Dengan dorongan guru, Chrisye menyanyikan lagu Lilin-Lilin Kecil karya James F. Sunda yang sukses melambungkan nama Chrisye di belantika musik Indonesia.

Indonesia menghembuskan nafas terakhir pada Jumat 30 Maret 2007 pukul 4 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat di kediamannya akibat divonis kanker paru-paru. Namun lagu-lagu dan karyanya tetap dikenang dan selalu ada di hati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Hai putra-putri bangsa, pemuda dan pemudi Indonesia, kuatkan tekad, tegakkan kepala di tengah gejolak kehidupan. Nasib bangsa tergenggam di tanganmu. Masa depan adalah milikmu. Demi Ibu Pertiwi, bekerja berdharma bakti, membangun negeri, membina ekonomi, menjaga nurani, menegakkan demokrasi. Wujudkan cita-cita paling hakiki, yakni Indonesia yang adil dan sejahtera, aman tentram, damai sentausa bagi semua rakyatnya.
1: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

Dari milik Sahar, adegan biarlah sepi. Satu melodi kadang bisa mengembalikan kita pada seseorang ya, pendengar, sebuah tempat, bahkan sebuah cerita yang sudah bertahun-tahun lamanya. Itulah ajaibnya musik 90-an, sederhana tapi meninggalkan kenangan yang luar biasa. Nah, pendengar, setelah satu lagu yang mungkin pernah jadi soundtrack kisah cinta Anda, kembali Miftah hadirkan untuk Anda ini yang merasa gitu ya, kehilangan cinta. Ada Yuni Shara hadir dengan Cinta Yang Hilang untuk Anda.

terima kasih ya buat Anda yang sudah meluangkan waktu ikut bernostalgia, mengirim kenangan, mengirim gelombang kenangan ke Pro 1 yang ada di Madiun. Kami teruskan lewat lagu-lagu bagus zona 90-an ya. Semoga lagu-lagu malam ini bukan cuma menghibur, tapi juga membawa Anda kembali kepada kenangan-kenangan indah yang mungkin sempat terlupakan. Saya Miftahul Karim pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan pernah malu untuk bernostalgia. Karena kenangan boleh lama, tapi musik yang indah akan selalu punya tempat di hati kita. Sampai jumpa di zona 90-an besok, pendengar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selanjutnya berkarya kami ajak Anda untuk menyimak informasi terkini bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi.

0: Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93 ribu ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93 ribu ton.
1: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan MUFNAS yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton, sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
3: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
2: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
4: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
5: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga kami.
4: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkan, benar beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti untuk bombardir, ya apa water bomb gitu ya. ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa. Beliau menugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
8: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Jalan Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini sih, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan, dan belakangnya Icung.
8: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
9: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tetap muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada kemungkinan disengaja.
8: Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1.487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
11: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu dua tim dari Daop Srengat ditambah satu tim dari Daop Sia dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga. Dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
10: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Pelalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
12: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
10: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Pelalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Pelalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
13: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
14: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
13: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
15: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita support makanan tambahan. PMD, ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
13: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutla untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
16: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang.
17: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
16: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
18: Sebenarnya tidak ada impor lagi Pak ya,
16: bawang. Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
17: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
19: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
17: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
0: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
20: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
21: Dari bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
20: Sementara itu, Center Director SEMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada NGTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
22: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi tapi juga implementasi seperti ada membuat kebun, ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
20: Melalui program Gizi untuk Prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan Simeo, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
1: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
2: Ready for everything. We must be...
1: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
2: In 90 minutes for those 3 points.
1: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion memasuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal dua pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
3: Yeah, overall good.
1: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada dua pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami. Jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar, kita jumpa di siaran radio Pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Saya Adriana Usmani akan bersama dengan narasumber kami, Bapak Sukamdi, hingga kita tuntaskan acara ini. Untuk itu, tetaplah bersama kami dalam siaran radio Pesan hari ini.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio Pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.
0: Apa kabar Pak Kamdi?
2: Selamat berjumpa, dan kabar kita tentu kita selalu menyambut acara ini dengan satu kerinduan dan harapan yang luar biasa.
0: Luar biasanya apa ini Pak?
2: Luar biasanya karena kita akan belajar tentang sebuah nilai-nilai yang terbaik yang kita bisa hadirkan, yang kita bisa bawa, yang kita bisa hidupi dalam keluarga kita, supaya kita bisa menikmati keluarga yang berbahagia.
0: Baik, ternyata berbahagia itu perlu belajar ya Pak.
2: Iya benar.
0: Emang ada gak bahagia yang datang langsung gitu? Misalnya waktu itu saya pacaran misalnya dengan suami yang sangat mencintai saya, sehingga sampai dipanggil sang pencipta, saya tetap tidak ada masalah.
2: Iya. Jadi kebahagiaan dalam rumah tangga itu tidak bisa datang dengan sendirinya, atau kita berharap orang lain membahagiakan kita. Kebahagiaan itu harus kita ciptakan sendiri, kita wujudkan, kita lahirkan sendiri. Makanya kalau kita ingin berbahagia di dalam rumah tangga, berlomba-lombalah membawa kebahagiaan lewat diri kita di dalam keluarga kita. Maka kita akan menikmati kebahagiaan itu.
0: Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bahas, silakan menghubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0813-1089-8127. Pendengar, kami akan membahas satu topik yang mungkin saja saat ini Anda mengalaminya, suami yang kekanak-kanakan. Emang ada suami yang kanak-kanak, Pak?
2: Ya, ini ya memang unik ya, manusia itu ya sudah merasa besar, berani menikah kok masih ada. Dan memang kemungkinan-kemungkinan itu ada, karena dalam ilmu jiwa itu ada satu siklus itu ya. Hanya nanti sifat kekanak-kanakan itu muncul ada di mana. Nah, itu yang perlu diperhatikan, jangan sampai kita ini salah pilih. Ternyata kita menikah sedang memelihara
0: anak-anak.
2: Apa-apa diajari ya, mudah ngambek dan sebagainya. Itu. Nanti kita lihat ciri-cirinya ya. Ya.
0: Pendengar, sikap kekanak-kanakan pada orang dewasa seringkali terjadi, dan mungkin saja yang bersangkutan tidak menyadarinya. Misalnya saja tidak pernah serius menanggapi suatu persoalan, usil, suka bercanda, senang dengan ledekan, maunya senang diperhatikan istri. Nah, seseorang yang bersuamikan kelakuan seperti ini bisa saja stres dan lama-kelamaan bosan, akhirnya masa bodoh. Pak Sukamdi, menurut Bapak, apakah kelakuan suami yang kekanak-kanakan itu dapat membuat istri bahagia atau sebaliknya?
2: Iya, memang dalam perkembangan kejiwaan, apa yang disebut dengan development itu ya, perkembangan kejiwaan seseorang, ada dua perkembangan yang unik.
0: Dua perkembangan.
2: Ya, dua perkembangan tentang kekanak-kanakan ini. Yang pertama namanya prosenil, ya, prosenil dementia. Prosenmin dementia itu adalah sifat kekanak-kanakan menjadi siklus daripada orang yang sudah lanjut usia. Ya, itu biasanya muncul. Makanya kita lihat orang tua kita yang sudah umur mungkin sudah di atas 75 atau 76 ke atas, itu bisa jadi dia mengalami prosenil dementia, ya. Nah, itu sebenarnya itu wajar, karena siklus seperti dia kembali kepada perilaku kanak-kanak, ya. Kadang-kadang juga minta disuap, kadang-kadang juga minta permainan ini dan itu.
0: Mungkin ya, karena fisik sudah mulai
2: melemah, karena itu yang disebut lanjut usia. Nah, yang satu ini sebenarnya dikategorikan sebagai personality disorder. Artinya apa? Penyimpangan kepribadian. Nah, yang dimaksud penyimpangan kepribadian itu ada beberapa, sebenarnya ada beberapa bentuk. Nah, salah satu personality disorder yang dimaksudkan dari pertanyaan tadi itu dikategorikan dalam bentuk immature personality, ya, immature personality. Artinya apa? Orang yang dewasa yang berkelakuan kekanak-kanakan. Hal ini dengan maksud untuk mendapat apa? Apa yang diinginkan? Jadi sifatnya menjadi egosentris. Ketidakmerasa matangan secara emosi atau gagal kontrol emosi. Dan juga bisa jadi itu menjadi alat untuk selalu minta ditolong agar keinginannya itu dicapai. Jadi yang dimaksudkan dari pertanyaan suami kekanak-kanakan itu sebenarnya itu sudah dalam kategori personality disorder, jadi penyimpangan kepribadiannya.
0: Saya ini juga bingung ya lihat pria yang kekanak-kanakan gitu, dikit-dikit ngambel.
2: Ya itu dia sifat salah satu muka, ciri.
0: Mukanya ngegantung kayak sukun gitu. Jadi istrinya yang kedatangan temen ketika ngelihat suami kayak gitu salah tingkah sendiri.
2: Ya benar.
0: Lalu kalau ditanya, Pak, kenapa bisa saya bantu? Enggak apa-apa, tapi mukanya cemberut. Menjengkelkan sekali kami yang terganggu. Nah, apa perbedaan antara sikap polos? Kan ada suami-suami juga yang polos. Gitu. Misalnya, Pak, nanti kalau ada temanku datang atau telepon bilang aja enggak ada. Telepon bunyi dia bilang, "Anu, ini istri saya bilang kalau ada telepon bilang aja enggak ada padahal dia ada." Ah, ini polos kayaknya. Lalu bedanya dengan kekanak-kanakan ini apa, Pak?
2: Iya, sangat berbeda kalau dalam aspek polos itu artinya memang orang ini berkata apa adanya itu ya, nek dalam bahasa Jawanya itu orangnya itu tulus gitu ya. Polos itu artinya orang itu dia menyampaikan apa adanya dari kebiasaan dia menyampaikan sesuatu, enggak ada sesuatu yang disembunyikan, itu polos atau tulus, atau biasanya kalau umumnya itu orang ini sangat murni, biasanya begitu bahasanya itu sangat murni sekali. Tapi kalau kekanak-kanakan dalam usia yang dewasa itu memang menjadi sebuah penyimpangan, jadi dikategorikan dalam bahasa kasarnya itu ada ketergangguan jiwanya.
0: Gangguan jiwa.
2: Contohnya, contohnya ya, kita anu sedikit terus ngambek enggak mau makan. Terus akhirnya malas-malasan, kemudian diperlakukan maunya seperti anak-anak yang repotnya kalau mandi mintanya dimandiin. Nah, itu yang repot lagi ya.
0: Tak siram pakai air hangat gitu.
2: Ya, dan macam-macam ya. Maunya ada itu tadi saya bilang cirinya biasanya orang ini menjadi sangat egosentris ya. Artinya selalu dia inginnya diperhatikan, ditolong supaya keinginan dicapai. Nah, akibat problemnya adalah karena memang dia gagal mengontrol emosinya itu.
0: Nah, Pak, apakah sifat kekanak-kanakan ini dia bisa saja dari awal perkawinan atau dia muncul mungkin setelah 2-3 tahun atau 5 tahun pernikahan? Salah satu yang saya tangkap adalah kalau suami tiba-tiba kekanak-kanakan itu MPO, menarik perhatian orang gitu. Gimana, Pak, menurut Bapak?
2: Ya, memang ada beberapa faktor ya yang kita bisa lihat tentang kekanak-kanakan ini. Yang pertama bisa saja dia terbentuk saat dia kecil diperlakukan oleh keluarganya ya. Untuk lebih kepada sifat kemanjaan, terlalu diproteksi segala sesuatu, apa-apa enggak boleh. Yang kedua, ketergantungan bahwa segala sesuatu harus ditolong. Ya. Nah, yang ketiga juga bisa karena itu sebagai satu pola untuk ia merasa menemukan atau mendapatkan sebuah pengakuan dari lingkungannya, ya. Kan enggak lucu kita orang suami istri sudah belajar akhirnya ikut main klereng gitu ya. Terus ikut apa namanya itu rebutan sama anak-anak kecil masalah layang-layang begitu ya. Nah, ini jadi itu bisa saja menjadi sebuah perilaku yang terbentuk karena lingkungan, karena dia merasa oh, saya melakukan itu untuk mendapatkan perhatian, selama ini sesuatu hilang dari keluarganya. Bisa.
0: Pendengar, dapatkah Anda bayangkan tiba-tiba suami ingin main kelereng? Bapak ini bisa aja. Nah, di awal tadi Bapak katakan bahwa itu akibat terlalu manja, semuanya diprioritaskan. Menurut Bapak ada, saya pernah menemukan anak laki itu diurus sampai mau makan aja mesti dianterin di depan tempat tidurnya. Ini anak ini kayak apa ya? Terus pacaran, dia punya pacar, pacarnya itu selalu bawa makanan dalam hati gua. Oh, tak buang kalau cowok kayak begini. Nah, menurut Bapak, apakah kelakuan ini bisa berubah?
2: Oh iya, bisa berubah asal orang itu menyadari tentang perilaku kepribadian yang pertumbuhannya itu menyimpang. Artinya berkelakuan tidak sesuai dengan fase usianya.
0: Apakah gitu ya. Bapak yakin bahwa yang bersangkutan itu sadar?
2: Nah, itu dia. Jadi siapa yang bisa menyadarkan itu tentunya? Apakah dari orang itu sendiri atau juga pasangannya? Makanya kedua-duanya itu harus menjadi sebuah pemahaman bersama. Jadi bisa disharingkan sebagai pasangan, kita apa? Kelakuanmu itu sudah bukan zamannya ya. Jangan malah minta uang untuk beli karet, kemudian kita main, kemudian minta layang-layang, atau nanti ada layang-layang putus kita ikut lari-lari, ribut dengan anak, urusan ini dan itu. Nah, jadi kita harus ya namanya pasangan, kita harus bisa saling menyadarkan ya.
0: Nah, itu kan main-main karet, main-main kelereng, oke, itu salah satu modelnya. Tapi ada juga, mungkin gak Pak, kalau istri yang suka memanjakan suami atau karena tuntutan suami, misalnya mau makan ambilin mah, ambil. Terus garpunya kurang, garamnya kurang, ininya kurang. Orang ini lumpuh atau apa?
2: Iya, kadang-kadang sebenarnya di satu aspek, memang membangun keluarga itu kadang-kalanya ada suami yang terkondisi selalu kalau mau ambil nasi diambilkan tanpa suaminya minta. Nanti kalau tidak diambilkan, tidak ngambek, mau makan ngambek lah, itu yang sifat itu yang tidak wajar begitu loh ya.
0: Aduh, benar-benar dalam keluarga ini banyak juga ya leluconnya ya.
2: Iya, Pak. Hanya tergantung itu akan menjadi masalah konflik, disadari sebagai kebodohannya atau sebagai satu sifat bahwa sebenarnya kita belum matang di dalam emosi itu.
0: Ya, pendengar, saya jadi tertawa juga mendengar ini kekanak-kanakan. Pak Kamdi orang yang bisa saja mencairkan suasana seperti ini. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bahas, silakan menghubungi kami di 0813-1571-811 atau 1089-8127. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda masih bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga, mewujudkan masyarakat sejahtera. Jika Anda mencantumkan nomor telepon, WhatsApp, atau email dengan jelas, kami akan mengirimkan e-booklet yang dapat memberikan masukan baik untuk membangun keluarga yang bahagia.
0: Pendengar, suami yang kekanak-kanakan bukan saja seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Kamdi bahwa ngajak main layang-layang, karena ada juga suami-suami yang iseng gitu ya, gak ada kerjaannya ikut main layangan, tapi dia bukan kekanak-kanakan. Nah, menurut Bapak, apakah suami yang model kayak begini ini akan memberikan pengaruh terhadap anak-anaknya?
2: Iya. Nanti ada yang disebut konflik apa namanya

0: suami jadi kekanak-kanakan juga bisa, dua-duanya bisa. Dalam konteks ini apa? Tanpa kita sadari, karena kita yang kita kenal itu adalah aktivitas love, artinya hanya kegiatan
1: cinta,
0: cinta dibandingkan daripada
1: realita,
0: ya daripada personali approach-nya itu, ya, jadi pendekatan pribadinya itu. Nah, padahal sebenarnya kita harusnya paham ini kira-kira ada penyimpangan kepribadian apa tidak gitu ya. Kan ada apa ya, perilaku baru dianu sedikit, kita kadang berjalan sedikit aja udah kita udah uring-uringan, kemudian kita ngambek, kemudian kita pulang pacarnya ditinggal sendiri. Nah, sebenarnya identifikasi permasalahan seperti itu bisa menjadi ukuran kita apakah kita akan mengambil satu keputusan untuk
1: diteruskan
0: atau lebih baik kita berhenti karena resikonya itu muncul. Nanti belum yang lain. Makanya pacaran itu gampang. Mencari pasangan itu bukan sesuatu yang mudah, butuh satu proses dan pengenalan.
1: Tapi
0: yang dalam.
1: Tapi masa pacaran itu kebanyakan munafik.
0: Munafik ya.
1: Ya, munafik.
0: Pakai topeng biasanya.
1: Iya. Tahu-taunya dia senangnya tuh makan disuapin, cilaka.
0: Iya.
1: Nanti bapaknya duduk sebelah, anak duduk sebelah,
0: iya,
1: maknya
0: iya.
1: Nyuapin. Pendengar, saya berharap bahwa ketika Anda mendengar pembahasan kami ini, Anda mulai mendeteksi. Kenapa suami saya sering uring-uringan, cemberut, mintanya untuk disuapin, cilaka. Kami tahu bahwa ini sesuatu yang terdengarnya bercanda dan lucu. Tetapi ini penting karena sebagai istri Anda akan capek jadi emak-emak. Kemudian Pak, ada suami-suami itu yang sebenarnya tidak kekanak-kanakan. Tapi karena keadaan membuat dia agak kekanak-kanakan atau manja.
0: Yeah.
1: Karena sering diurus. Bapak pernah nggak dimanja sama Ibu Oli?
0: Saya dalam arti ada fase-fase tertentu biasanya istri ingin menunjukkan ya
1: bentuk dedikasinya
0: itu. Jadi bukan karena
1: minta diperhatikan,
0: dimanjakan, tetapi itu wujud daripada sebuah dedikasi bahwa ada fungsi tugas yang hanya bisa dilakukan oleh istri yang mana suami tidak bisa lakukan. Nah, itu yang disebut sebenarnya dedikasi, bukan dimanjakan gitu.
1: Oh,
0: ya.
1: Jadi ini sedikit personal.
0: Yeah.
1: Apakah Bapak merasa bahwa Bapak adalah pria yang independen, yang misalnya enggak usah pakai Ibu Oli juga saya bisa melakukannya dengan baik?
0: Oh iya, saya dari kecil memang ibu saya melatih saya menjadi dulu pesannya begini, Kamdi, kamu kan akan jadi pemimpin keluarga. Kedua, kamu harus bisa melakukan sesuatu yang ada kalanya membuat istrimu saat-saat tentu terhalang untuk melakukan. Terus akhirnya saya disuruh belajar masak sama ibu saya, belajar cuci pakaian, cara mengatur dan bagaimana membangun bekerja, kemudian bagaimana mengurus adik-adik yang 7 orang itu. Lakukan itu dulu pada waktu sebagai saya remaja pada itu atau masih muda, saya merasa loh untuk apa kerjain kan saya lagi. Tidak, ada fase tertentu bahwa kita bisa mengganti fungsi dan peran istri saat istrimu nanti coba kalau sakit, nanti melahirkan, nanti dalam kondisi yang dalam keadaan lemah dan sebagainya. Sementara di rumah tangga itu harus ada kegiatan yang harus tetap aktif, ada makan, ada sesuatu. Sehingga sampai hari ini, dulu pada waktu saya menikah dengan Ibu Olin, tahun pertama kedua itu malah saya yang ngajari masak. Ya, ngajari masak pola masakan
1: Jawa.
0: Budaya Jawa gitu ya. Karena apa? Saya memang enggak suka masakan model istri saya yang tiada hari tanpa ikan itu gitu ya. Nah, tetapi lama-lama istri saya bisa mengenal ya, saya tidak lakukan lagi ya, karena sudah dia bisa berfungsi sebagaimana yang kita bisa harapkan bersama gitu.
1: Pendengar, ini bagian yang paling penting. Ternyata sebagai suami Anda juga harus dapat merasakan bagaimana ketika istri tiba-tiba tidak dapat melakukan fungsinya secara maksimal dalam hal ini rutinitas tentunya. Kebanyakan yang saya perhatikan pria-pria di negara kami ini manja, apalagi pria-pria yang sudah

0: di kota besar gitu ya. Yeah. Mungkin karena ada asisten rumah tangga kali
1: ya. Iya, bisa jadi. Nah, di satu aspek itu asisten rumah tangga seharusnya tidak boleh mengambil hal-hal yang prinsip dalam membangun hubungan suami istri. Contohnya, kalau istri saya masak, yang saya perhatikan itu bukan pertama masakannya, tapi barang apa saja yang digunakan dan sampai itu ada di mana saja. Sehingga kita sehingga contohnya kalau masak begitu, ibu saya dulu kalau dia masak, jadi semua katakan potongan-potongan apa itu sudah kita siapkan plastik sampah, sehingga pada waktu sayur itu sudah selesai, itu sampah tidak ada di mana-mana. Nah, berbeda karakter dulu ibu Oli itu masak itu sampah ada di sana, kulit bawang putih ada di sini, di sana, begitu. Nah, kemudian saya ajari bagaimana supaya kita masak tetapi dapur dalam keadaan tetap rapi dan bersih. Maka harusnya kita siapkan dulu. Mungkin di daerahnya istri saya itu mungkin rumahnya besar, tanahnya lebar, jadi sampah-sampah dan sebagainya itu dalam konteks karena dapurnya besar itu ya normal saja.
0: Taruh aja kemana nanti setelah selesai baru disapu,
1: dibersihin. Padahal yang paling kita belajar efisien dan efektif dalam melakukan suatu masak matang, kondisi ruangan bersih, kemudian tempat-tempat yang kita kan kadang-kadang kalau ibu yang rajin itu bawang putih ditempatkan sendiri, bawang merah ditempatkan sendiri, nanti dicuci. Jadi hanya cuci bawang putih saja bisa sampai 3-4 mangkok. Nah, bagi saya itu baik tapi tidak efisien dan efektif dalam bekerja. Wah. Nah, itu melatihnya juga harus begitu.
0: Kalau saya masak, Pak, pasti semua perabotan akan
1: keluar.
0: Turun. Saya pusing kan, ini taruh ini di mana, taruh ini di mana. Tapi saya juga bukan koki yang baik. Pendengar, kami percaya bahwa dalam percakapan ini tentunya ini kejadian yang sehari-hari. Sehingga Anda perlu menyimak dengan baik. Sebagai istri, sekali-sekali Anda perlu berlibur selama 3-4 hari dan biarkanlah suami Anda mengambil alih tanggung jawab tersebut. Yang penting, tulis, tempel di lemari es. Ya, hubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0813-1089-8127. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Anda masih bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Jika Anda mencantumkan nomor telepon, WhatsApp, atau email dengan jelas, kami akan mengirimkan e-booklet yang dapat memberikan masukan baik untuk membangun keluarga yang bahagia.
0: Pendengar, seringkali kita merasa bahwa sebagai istri kita terlalu banyak tanggung jawab, terlalu lelah hanya untuk mengerjakan rutinitas setiap hari. Apakah menghadapi suami yang kekanak-kanakan atau anak-anak yang memang masih membutuhkan perhatian? Selain itu, mungkin Anda juga sebagai salah satu penyumbang ekonomi rumah tangga. Semua ini tentu akan membuat Anda sebagai istri seringkali menjadi uring-uringan. Sehingga saya harap melalui program ini Anda dapat belajar sambil tertawa mendengar Pak Sukamdi membagi pengalamannya sebagai seorang suami. Kita akan mengakhiri perjumpaan ini, Pak. Menarik ini, suami kekanak-kanakan, belum lagi istri yang kekanak-kanakan. Rambutnya minta dicuci, pergi ke salon aja. Gitu. Faktor apa yang menyebabkan suami berperilaku kekanak-kanakan tadi sudah dijawab. Dan yang paling penting adalah menurut Bapak, apakah ini bawaan sejak lahir?
1: Iya. Memang ada pendapat yang mengatakan seperti itu ya. Artinya memang seperti pembawaan, tapi sebenarnya justru mayoritas itu hasil dari sebuah pembentukan lingkungan. Artinya
0: pembentukan lingkungan.
1: Bisa lingkungan yang disebut informal atau yang disebut lingkungan formal atau yang sifatnya non formal. Jadi perkembangan kejiwaan kita itu kan dibentuk dalam tiga lingkungan ya, formal, non formal dan informal. Formal itu artinya perilaku sikap kita dari inteligensi kita, pola berpikir dan seluruh pengetahuan kita itu dan penanganan itu dibentuk di lingkungan pendidikan atau di sekolah. Nah, yang kedua informal itu adalah perkembangan kejiwaan kita, kebiasaan kita, habit kita itu dibentuk oleh lingkungan keluarga. Ya, pengaruh dari orang tua, boleh dari bapak atau dari ayah dalam memperlakukan kita, di dalam mempersiapkan kita atau dalam menciptakan satu ruangan kreativitas atau pergerakan yang ada di dalam rumah. Yang ketiga itu adalah non formal. Artinya itu dibentuk karena pola pergaulan sosial. Itu bisa. Contohnya dalam pergaulan itu sering kita itu diledek. Ya, diledek akhirnya kita itu selalu dijadikan sebagai maskot
0: mainan.
1: Kemudian apa-apa orang kita selalu disuruh, dianggap kita ini menjadi bahan lelucon dan sebagainya. Nah, itu akhirnya bisa membentuk dia dalam gambar diri, akhirnya sadar apa tidak dia bisa terjebak kepada penyimpangan kepribadian seperti itu. Contoh, seringkali orang tua kan memperlakukan anak itu apa-apa selalu bilang tidak boleh. Apa sih tidak boleh belajar, tidak boleh makan, nggak boleh, atau apapun katanya sedikit-sedikit dilarang. Bentuk larangan-larangan seperti itu bisa menimbulkan dia tidak memiliki perkembangan kreativitas mental dan juga tidak ada keberanian mengambil sebuah keputusan yang dianggap pada usianya itu ia sebenarnya bisa mengambil sebuah keputusan. Nah, tetapi karena adanya satu pembentukan di mana orang tua itu karena setiap hari ketemu dengan anak dianggap anak itu kecil terus. Ya, contohnya saya punya anak dua, Joy dan Edo. Saya disadarkan dari teguran atau dari respon anak saya saat saya itu memperlakukan sesuatu. Contohnya si anak saya yang nomor 2 itu sudah SMA. Saya itu rasanya seperti dia masih SD dan saya maunya kalau tidur saya yang pupuk dia. Jadi pupuk begitu. Udah ya. SMA kelas 3. Tapi saya merasa karena saya merasa itu punya kita anak, saya menganggap seperti dia masih SD terus. Akhirnya dia tidur di pupuk satu waktu, "Pak, saya ini sudah SMA, enggak usah dipupuk lagi." Gitu. Nah, itu kan namanya memperlakukan. Nah, kalau itu anak terus menikmati, ya dia akan terus jadi kanak. Nanti dia di luar, kalau dia mungkin camping atau dia ada bergaul dengan studi banding di apa begitu, kemudian dia di hotel, kemudian kalau dia tidak dipupuk sama papanya, bisa jadi semalaman dia tidak bisa tidur gitu ya. Nah, ini ada gambaran kecil ya. Akhirnya saya ditegur, saya sadar, akhirnya saya katakan sudah mulai malam ini sampai seterusnya papa enggak akan lakukan itu lagi. Iya kan papa enggak kan udah besar gitu.
0: Aduh, Pak Kamdi menyajikan pengalaman-pengalaman yang membuat saya juga harus tertawa, main karet, main kelereng lah. Popok lah, iya. Tapi pendengar, ini bagian yang memang penting. Masa kita serius terus? Iya. Ada banyak hal yang tentunya kita merasa bahwa tekanan-tekanan itu datang tanpa kita sadari. Setelah mendengar siaran ini mungkin, oh iya ya, suami saya sering ngambek, main kelereng, main mungkin juga mau tidur, tolong dulu popok kaki saya. Ya, itu adalah sikap-sikap kekanak-kanakan. Anda harus secara transparan mengatakan, nggak mau dengan cara yang baik tentunya. Pak Kamdi, kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Ada pesan yang baik tentunya akan disampaikan kepada pendengar kami sebelum kita selesai.
1: Bapak Ibu pendengar yang luar biasa, bahwa membangun sebuah keluarga selalu dimulai dari kesadaran kita untuk menerima sebuah proses. Dan juga kita tidak akan lepas dari sebuah tantangan dalam pembentukan itu. Bisa jadi salah satu penyakit di dalam keluarga kita mungkin tidak sakit fisik, atau juga sakit dalam kondisi kita tidak bisa bergerak. Tetapi ada satu problem lain, yaitu dalam perkembangan kejiwaan kita sebagai pasangan, suami istri, yaitu yang disebut dengan personality disorder. Dan salah satunya penyimpangan kepribadian itu adalah immature personality. Artinya adanya proses orang yang dewasa tetapi berkelakuan sebagai kanak-kanak. Nah, ini harusnya diantisipasi kalau ternyata jenis suami kita atau pasangan kita itu ada dalam situasi seperti itu. Ingatlah bahwa pasangan kita lah yang bisa menolong bagaimana menyadarkan mereka. Kita bisa belajar dari latar belakang kepribadian masa kecilnya dia. Kita bisa lihat perkembangan sifat kekanak-kanakan itu terkondisi oleh apa? Apa karena dulu diperlakukan di lingkungan sekolah, di keluarga atau di masyarakat. Nah, kita dalam pasangan itu kita tidak harus memboncokkan menyalahkan sifat itu, tetapi kita berjuang untuk menolong supaya suami kita bisa keluar dari sifat itu.
0: Ya, pendengar, demikian perjumpaan kita di siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Saya Adriana Usmani bersama dengan narasumber kami, Pak Sukamdi. Kami akan mohon diri dari hadapan Anda. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang kami bahas, silakan menghubungi kami di 081315711811 atau 0813-1089-8127 dan email membangunkeluarga0919@gmail.com atau pesan hari ini 315@gmail.com. Saya Adriana Usmani bersama narasumber kami Pak Sukamdi akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.

0: Selamat malam, pergerakan info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Polri menetapkan 72 tersangka dalam penanganan perkara kebakaran di tengah kondisi kemarau panjang 2026. Penegakan hukum tersebut dilakukan di 9 polda bersamaan dengan penguatan mitigasi menghadapi kemarau panjang dan fenomena El Nino. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan pencegahan karhutlah membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi, pemetaan wilayah rawan, patroli terpadu serta kesiapan menghadapi potensi kebakaran. Dikatakan Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko saat konferensi pers di Mabes Polri Jakarta Minggu 23 Agustus hari ini. Menurut Truno Yudo, langkah antisipasi diperkuat setelah arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada 28 Juli 2026. Arahan tersebut berkaitan dengan fenomena El Nino, cuaca ekstrim, serta meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan. Polri kemudian memperbaharui pemetaan wilayah rawan sekaligus meningkatkan verifikasi setiap titik panas yang terdeteksi. Sistem peringatan dini juga diperkuat bersama TNI, Manggar Agni, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Informasi yang bersedia kami hadirkan, pergerakan bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami, rri.co.id dan RRI News. Ya, pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda ngobrol bareng komunitas Hari Run bersama presenter Nindi Aprilia. Hanya untuk malam hari ini kami hadirkan Rerun. Sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda drama radio dengan judul Panen Harapan karya Angkasawan Angkasawati RRI Singaraja.
1: RRI.co.id sumber

0: Layang-layang manis ku lebatu, nu terbayang manis wajah kamu.
1: Asik. Hei, Pak Wayan.
2: Hei, Komang. Pagi-pagi sudah nyanyi aja. Kalau nyanyi bisa bikin padi cepat panen, Bapak ikut nyanyi ya.
1: Kalau Bapak nyanyi, burung pipitnya malah kabur semuanya, Pak.
2: Dasar anak muda. Lanjut dah nyanyinya.
1: Oke. Loh, Pak, itu Rani kan, Pak?
2: Rani? Bukannya baru pulang minggu depan?
3: Surprise, Pak! Kaget kan?
2: Astaga, nah ini. Kamu kok tambah hitam? Berarti benar kuliah di sawah ini, bukan di mall.
3: Bapak ada aja. Kalau kuliah di mall, pulangnya bawa tas belanja, Pak. Nah, kalau di kampus pertanian, pulangnya bawa ide.
1: Nah, kalau sudah bilang ide, biasanya dompet petani yang deg-degan.
2: Gimana kuliahmu? Sudah jadi sarjana. Sekarang tinggal bantu bapak bertani. Jangan macam-macam. Sawah kita sudah begini puluhan tahun.
3: Nah, justru karena itu, Pak. Saya ingin mencoba sesuatu.
2: Nah, mulai. Bapak sudah tahu. Kalau anak muda bilang mencoba, biasanya orang tua yang jadi kelinci percobaan.
1: Betul juga ya, Pak.
3: Aduh, Bapak ini. Aku serius, Pak. Aku tuh ingin sawah kita dibuat organik. Pupuknya dari kompos. Pengairannya kita isi ikan nila.
1: Hah? Sawah pelihara ikan? Besok-besok mau pelihara bebek juga?
2: Kalau bebek, sekalian buka tempat wisata. Hari ini beli beras, besoknya mancing.
3: Pak, jangan ketawa dulu. Ikan nila membantu menjaga ekosistem. Kotorannya itu menjadi nutrisi alami. Serangga kecil dimakan ikan. Air tetap bergerak. Petani dapat panen padi sekaligus panen ikan.
2: Teori lagi. Di kampus semua kelihatannya gampang. Coba di sawah, belum tentu.
4: Bapak-bapak, sudah dengar belum? Anaknya Pak Wayan mau pelihara ikan di sawah.
1: Hah? Sawah? Apa akuarium? Besok-besok padinya diajar berenang. Tapi ya, saya sih bukan tidak setuju. Pupuk kimia memang mahal, tapi panennya jelas. Namun, kalau pupuk organik, katanya panen awal malah turun. Siapa yang mau menanggung jawab?
4: Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau gagal, satu keluarga bisa kesulitan.
3: Selamat pagi semuanya. Saya dengar nama saya sudah lebih terkenal nih daripada kepala desa.
1: Ya jelas, di desa ini belum pernah ada ikan ikut bertani.
3: Baik Pak, sabar, tenang dulu. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan. Kalau setelah mendengar penjelasan masih tidak setuju, saya hormati keputusan Bapak dan Ibu. Tapi jangan menolak hanya karena terdengar berbeda ya.
4: Baiklah, kalau begitu nanti sore di Balai Banjar ya.
3: Siap Bu.
5: Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai rapat hari ini. Katanya Rani punya gagasan baru. Silakan sampaikan.
3: Terima kasih Pak Made. Saya tidak datang untuk mengajari Bapak Ibu. Saya datang untuk berbagi apa yang saya pelajari. Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir harga pupuk kimia terus naik. Pestisida juga semakin mahal. Sementara hasil panen tidak selalu meningkat. Kalau kita terus bergantung pada pupuk dari luar, biaya produksi akan terus membengkak.
6: Nah, itu memang betul. Sekarang beli pupuk rasanya seperti beli emas.
3: Karena itu, saya mengusulkan kita membuat pupuk organik sendiri. Bahan-bahannya ada di desa. Jerami, daun-daun kering, kotoran sapi, limbah dapur, semuanya bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu.
1: Kalau semudah itu, kenapa dari dulu tidak dilakukan?
3: Tenang, Pak. Karena membuat pupuk organik memang butuh waktu dan kesabaran. Tapi setelah tanah kembali sehat, kebutuhan pupuk dari luar bisa berkurang.
4: Lalu soal ikan itu, jangan-jangan nanti yang panen malah pemancing.
3: Tenang, Bapak Ibu. Justru ikan itu menjadi tambahan penghasilan. Nah, di saluran irigasi dibuat lebih dalam sedikit. Ikan nila hidup di sana. Kotorannya membantu menyuburkan sawah. Serangga air dimakan ikan. Nah, saat panen padi selesai, ikannya juga bisa dipanen. Gimana?
1: Jadi, sekali turun sawah, pulang bawa beras dan lauk. Lumayan, Bu Sari tidak perlu ke pasar jadinya.
6: Kalau ikannya besar, saya setuju. Kalau ikannya cuma sebesar jari, saya tetap ke pasar.
5: Rani, ide kamu memang menarik. Tapi, bertani itu bukan sekedar teori. Kami hidup dari hasil panen. Kalau gagal satu musim, anak-anak kami tidak bisa sekolah.
3: Saya paham, Pak. Makanya, saya tidak meminta semua sawah diubah. Saya hanya meminta satu petak dijadikan percontohan. Kalau gagal, saya yang bertanggung jawab.
7: Siapa? Masa bertanggung
5: jawab? Sudah, tenang semuanya. Kita berkumpul bukan untuk bertengkar. Saya mengerti kekhawatiran para petani. Saya juga mengerti semangat anak-anak muda. Yang satu punya pengalaman, yang satu membawa ilmu baru. Kalau dua-duanya saling keras kepala, desa ini tidak akan maju.
6: Begini saja, Rani diberi kesempatan mengelola satu petak sawah milik keluarganya. Tidak memakai dana kelompok tani, tidak memaksa siapapun ikut. Kalau hasilnya baik, silakan dipelajari bersama. Kalau belum berhasil, jadikan pelajaran.
7: Ya, setuju.
4: Ya, setuju.
2: Baiklah, sawah yang di sebelah utara itu pakai saja. Tapi ingat, jangan setengah-setengah. Kalau sudah memilih jalan ini, buktikan.
3: Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Tenang saja.

0: sekarang kerjaannya aneh-aneh.
1: Kalau berhasil, saya ikut deh. Kalau gagal, saya yang paling dulu bilang. Sudah saya duga.
2: Sabar, mereka hanya bertanya.
1: Ya apa-apa, Pak. Kepercayaan tidak lahir dari kata-kata, tapi dari hasil.
3: Padinya bagus juga ya.
1: Bukan cuma padinya, Pak. Coba lihat saluran airnya.
4: Astaga, ikan nilainya sudah besar. Berarti sekali panen dapat padi dan ikan.
1: Belum sempurna, Pak. Tapi biaya pupuk lebih hemat. Tanah tetap subur dan masih ada tambahan penghasilan dari ikan.
3: Rani, saya akui. Saya terlalu cepat menolak idemu.
1: Saya juga belajar, Pak. Perubahan tidak bisa dipaksakan. Harus dibuktikan.
3: Pengalaman orang tua tetap penting. Tapi ilmu baru juga perlu didengar.
1: Kalau musim tanam berikutnya, saya mau coba satu petak sawah deh.
3: Nah, itu baru namanya maju bersama. Desa akan berkembang jika pengalaman dan inovasi berjalan berdampingan. Jangan takut mencoba, tapi juga jangan melupakan kearifan yang sudah diwariskan.
5: Setuju! Setuju!
6: Di Desa Tegal Harapan, panen hari itu bukan hanya tentang padi dan ikan nila. Yang tumbuh adalah kepercayaan bahwa perubahan tidak lahir dari perdebatan, melainkan dari kemauan untuk mencoba dan saling memahami. Karena masa depan pertanian dibangun oleh tangan yang mau belajar, bekerja sama, dan menjaga alam untuk generasi berikutnya. Demikian drama radio dengan judul Panen Harapan, produksi RRI Singaraja.
7: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Iya, pendengar, saja kami hadirkan untuk Anda Riran Ngobras, ngobrol bersama komunitas Dwija dengan judul Pitutur Urip Sajroning Kurit. Tetap bersama kami.
1: Malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Di malam hari ini pendengar, ngobrol bareng komunitas menemani ruang dengar Anda untuk edisi Minggu 9 Agustus 2026. Yang pastinya di malam hari ini ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Dwija pendengar. Dan obrolan komunitas di malam hari ini adalah membahas terkait pitutur urip sajroning kurit, yang mana sudah bergabung juga bersama kami ada dari komunitas Dwija pendengar. Dan narasumber kami sudah bergabung di Studio Pro 1 RRI Madiun pada malam hari ini ya. Ada yang pertama Ibu Dian Widiawati, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Kabar sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Lama tak jumpa ini.
1: Betul sekali. Kemudian di sebelah Bu Dian ini ada Bu Ismiati. Selamat malam
3: betul.
1: Ibu.
3: Selamat malam Ibu dan juga selamat malam pendengar pemirsa RRI Pro 1. Semoga selalu sehat.
2: Amin.
1: Ya. Dan di ujung sendiri yang tampan sendiri ini di antara kita ya. Ada Bapak Mulyono, selamat malam Pak Mulyono.
4: Selamat malam, Pak, dan juga untuk pemirsa pendengar setia RRI Pro 1.
1: Baik. Nah, bagi pendengar di malam hari ini, bagi Anda yang ingin bergabung dan juga bertanya langsung, nanti bisa melalui line interaktif kami di WhatsApp 0811-366-9907 atau telepon kami di 0351-459-198, dan juga bisa bergabung dengan kami di YouTube kami RRI Madiun. Langsung berkaitan dengan pembahasan di malam hari ini terkait dengan pitutur urip sajroning kurit ini seperti apa? Dari siapa dulu yang mau menyampaikan dulu? Ini?
2: Ya baik, pitutur urip sajroning kurit. Sebelumnya kami memperkenalkan ini adalah teman-teman kita, pakar-pakar puisi, pakar-pakar keguritan. Kalau di dalam bahasa Jawa itu kami mengambil tema pitutur urip sajroning gurit. Gurit ini adalah puisi yang menggunakan bahasa Jawa. Seperti yang kita ketahui bahwa sastra tidak pernah bisa lepas dari kehidupan. Dari kehidupan inilah kita bisa belajar bagaimana kita di dalam sastra, bagaimana kita mengupas tentang urip iku kudu kepriye, pitutur opo sing iso disampekne, lan opo to pitutur iku. Seperti itu bisa dimaknai dalam berbagai tulisan-tulisan. Mungkin kowe ojo seneng nyeneni, utawa kowe ojo seneng, itu kalimat lugunya ketika kita buat sebuah puisi atau geguritan nggih. Ojo siro seneng padu. Nah, itu kan sudah beda. Menikola. Terus pitutur urip sajroning gurit, kata sangat pitutur-pitutur ingkang saged kita tularaken dumateng masyarakat. Kados pundi ingkang sae sajroning panguripan menika mekaten. Bu Ismi, Pak
1: monggo. Bu Ismi,
3: sebenarnya nasihat itu tidak harus disampaikan dengan apa ceramah atau pidato, tetapi nasihat kehidupan itu bisa disampaikan dengan sastra, contohnya dengan puisi yang akan kita bacakan nanti. Insya Allah isinya juga pitutur bagaimana kita dalam hidup ini. Ngaten, Mbak.
1: Enjih, baik. Kemudian Pak Mulyono, Pak Mul, ada yang mau disampaikan Pak Mul?
4: Iya, baik. Setuju ya dengan Bu Dian juga Bu Is, bahwa untuk memberitahu, memberi nasihat ya, petua atau nyemoni lah misalkan kita ya, bisa dengan yang hal-hal yang indah kok, tidak harus dengan bentak-bentak, tidak harus dengan caci maki, tapi dengan keindahan-keindahan ini akan memoles kehidupan orang-orang yang nanti mendapat sentuhan-sentuhan dari kita gitu. Itu yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, berarti dari geguritan ini ya, Bapak dan juga Ibu, intinya adalah kalimat ataupun kata-katanya jadi lebih halus begitu, yeah, nggih. Tidak sarkas dan langsung menyampaikan secara kasar begitu, nggih.
2: Iya, betul sekali.
1: Nah, di malam hari ini ada geguritan apa pembuatan ini yang mau disampaikan ke pendengar?
2: Ya, kami tiga-tiganya
1: ada, nggih.
2: Ada. Monggo kawitan saking
3: Bapak Mul, ingkang Bapak-bapak.
1: Anjir, saya hadirkan dulu.
4: Ini geguritan saya sampaikan pada semua pemirsa dan juga pendengar setia RRI, agar ya kita hidup gak merasa sendirian ya. Hidup tidak merasa lebih daripada yang lain. Saya kasih judul Kadu Langgeng. Urip iku dudu bab sopo paling dhuwur ngadeg, nanging sopo sing kersa ngangkat liyan sing tiba. Amarga tilas urip ora kaukur saka langkah, nanging saka kabecikan sing ora tau sirno. Ojo disimpen padang mung kanggo awakmu dhewe. Sumangena marang peteng sing atine kademen lan sesambat. Amarga obor sing dibagi ora bakal sirno, malah bakal murup ake nganti sewu omah. Bondo bisa entek, pangkat bisa luntur, nanging mesem tulus ora bakal luntur ing jaman. Sebo kapecikan sanajan ing lemah tandus, amarga wit gede tuwuh saka wiji sing subur lan sabar. Nalika donya padha umek ngitung untung lan rugi, dadiya wong sing ngitung rasa lan lara. Nulung tanpa pamrih iku basane jiwa. Sing dimangerteni sanajan dene wong bisu lan wong wuto. Aja ngenteni sugih dhisik lagi aweh-aweh. Wiwitana saka sak kuntel roti, sak baris donga, lan sak jangkah niat. Amarga kali gedhe kawitane mung saka tetese banyu, lan owah-owahan lair saka sak niat setya. Sok jenengmu bisa kelalen jaman, nanging katresnan sing mbok sebar bakal terus mekar. Iku kado langgeng kanggo jagat iki. Uripa sing migunani sanajan badanmu wis lunga.
3: Luar biasa
1: sekali ini ya.
3: Maknanya dalam.
1: Anjir, nampaknya tadi dari kata perkatanya ini punya makna mendalam begitu. Mungkin bisa disampaikan ini terkait maknanya sendiri. Pripun, Pak Mul?
4: Bahasa Indonesia ya.
1: Anjir.
4: Sejatosipun nggih kepengin nggih ngendikan kanthi basa Jawi, nanging kadang-kadang sok kelinta-kelintu. Daripada kelinta-kelintu kula pilih yang bahasa Indonesia mawon. Ya, ini sebenarnya puisi saya tulis semalam ya. Tadi malam Bu Dian paring kabar. Oh ya Bu, ya, sebenarnya ngenangannya itu udah lama sebenarnya, tapi apa ya ya, nah kesempatan itu muncul tiba-tiba. Kado langgeng, kado abadi. Maksudnya saya ingin ungkapan hatinya dipakai untuk semua orang itu, bahwa hidup itu tidak harus selalu cukup dulu, tidak harus selalu berhasil dulu, tidak harus selalu mapan dulu untuk berbagi itu. Karena setiap langkah kita sekecil apapun itu bisa berguna gitu. Asalkan ada niat tulus tadi nih, ada senyum tulus, ada satu niat langkah niat gitu ya. Satu langkah niat itu sudah bagus itu, daripada enggak sama sekali gitu. Jadi itu nanti yang membuat kita jadi abadi, diingat, bukan karena pangkat kita, bukan karena sugih donyone brono kita, tapi langkah-langkah kecil-kecil kita itu loh yang akan diingat orang. Anak cucu kita, semua orang, walaupun kita nanti sudah tiada ya di akhir baris tadi, tapi aura-aura orang tuh lihat, oh inget
2: kan,
4: memorizing gitu. Oh, gitu. Itu Mbak yang bisa sampaikan. Dan ini nasihat kan tidak aku harus bentak-bentak ya. Jadi sebenarnya juga sudah saya bacakan di anak-anak saya ya. Ya, anak-anak saya bacakan, anak-anak saya kan, karena cowok-cowok itu kadang nggak peka ya. Tapi dengan ini akhirnya dia lebih peka,
2: lebih gitu. Paham,
0: ya, lebih paham katanya.
4: Oke, gitu aja lah. Makasih.
1: Kalau dari Bu Dian sama Bu Ismiati ada tanggapan untuk tadi puisi yang sudah disampaikan oleh Pak Mul?
3: Yeah, untuk puisinya Pak Mul ini dan luar biasa Pak Mul, dari kalimat-kalimatnya mengandung apa ini, nasihat yang sangat dalam. Jadi yang saya titeni itu kalimat urip kui ora bab sopo sing ngadeg paling dhuwur, ananging sopo sing bisa nulung nalikane ana wong liya tiba, kurang luwe ngoten nggih Pak Mul. Tadi bukan bagaimana orang itu berkuasa, tetapi bagaimana dia bisa bermanfaat orang untuk orang lain, bisa menolong orang lain ketika orang lain dalam kesusahan, dan menjadi obor satu itu padang, tapi akan menjadi lebih nyala lagi apabila banyak obor-obor yang ditularkan. Jadi teringat kalau waktu di mana itu, di desa saya dulu kan ada obor-obor itu ya, satu obor terus dari kejauhan itu ada lagi menjadi terang, dan ternyata meskipun itu apa ya,
4: kecil,
3: kelihatan apa, ingat memang itu ya, itu kan jadi mengular gitu ya, obornya itu jadi sesuatu yang kelihatan sangat indah
1: ya.
3: Dan apa, orang-orang bisa melihat lebih cantik lagi dengan obor-obor yang ditularkan itulah tadi. Begitu Mbak.
1: Anjir. Baik. Kalau dari Bu Dian gimana ini?
2: Banyak tanggapannya? Sekali pesan moral yang disampaikan oleh Pak Mul ini tadi, bahwasanya hidup itu akan lebih bermanfaat, bukan berarti kita mau dimanfaatkan enggak, tapi lebih baik bermanfaat bagi sesama, dan manfaatnya itu bisa dirasakan oleh banyak orang, tidak dipek dewe lah istilahnya itu. Jadi ketika kita berada di masyarakat, mungkin ketika kita egois, maka kita tidak akan bisa apa-apa. Iki we aku, kowe aja ngrebut nggonanku, tapi ketika iki lo tak bagi, we ben iso ngerasa nih, maka kita akan lebih bisa diingat, meskipun kita sudah tidak ada, tapi akan tetap terkenang. Sama juga dengan ketika kita menulis puisi, sekarang puisi yang dituliskan Pak Mul mungkin tidak akan ada yang tahu, tapi ketika Pak Mul sudah tidak ada, maksudnya dalam artian meninggalkan tulisan itu, dan akan terkenang.
3: Dril umur itu, panjang usia itu seperti itu. Jadi sampai besok pun tetap dikenang.
1: Karyanya masih dikenang. Baik. Dari WhatsApp ada yang bergabung, ini saya bacakan. Halo Ngobras, ini dari Mas Theo di Magelang. Mau tanya bagaimana menjaga agar pesan moral atau pitutur luhur, pitutur hidup dalam geguritan tetap relevan bagi generasi masa kini. Matur nuwun. Begitu pertanyaannya. Ini mau dijawab siapa? Bu Dian mungkin?
2: Menjaga relevansi pitutur luhur di dalam sebuah karya sastra itu ketika kita melihat keadaan kondisi nyata, kemudian kita tuangkan dalam sebuah tulisan, kemudian anak bisa memahami itu dengan bahasa yang bisa dipahami, maka relevansinya akan tetap nyambung. Tapi ketika kita membuat suatu sastra, kemudian iki karepe piye to, itu anak tidak akan paham. Jadi, tapi ketika kita menggunakan bahasa lugas tapi tetap menggunakan bahasa yang indah, maka itu relevansinya akan tetap nyambung.
1: Berarti juga mengikuti ya, mengikuti bahasa-bahasa anak zaman sekarang gitu nggih, Bu.
2: Kalau dari Bu Ismi gimana?
3: Nggih, pripun? Nggih, sami. Jadi untuk relevansinya, kita saat ini membuat nasihat-nasihat itu dengan berbagai cara, termasuk dengan geguritan, dengan puisi. Dan puisi di sini kita tulis dengan bahasa-bahasa yang prasojo, yang bahasa keseharian anak-anak, bukan bahasa yang lawas banget, bukan?
2: Iya, betul sekali.
3: Masih tetap bisa dipahami, insya Allah.
1: Enjih, baik. Dari Pak Mul, ada tanggapan Pak Mul berkaitan dengan ini tadi?
4: Iya, kita jangan alergi masukan ya. Dede dari kaum muda gitu. Saya biasanya kalau tulis, saya bacakan ke rumah dulu. Istri saya, anak-anak saya paham enggak gitu. Oh, mereka paham, berarti saya baru pede untuk bisa nge-share ke lain gitu. Karena anak saya kan muda-muda semua ya. Usia 19 sampai 25 lah. Itu. Nah, kalau mereka bisa, saya yakin yang lain juga bisa. Makanya saya pakai bahasa-bahasa yang simple, bahasa sederhana gitu.
1: Anjir, berarti sebelumnya juga sudah disampaikan ke anak-anak muda sebagai contoh begitu ya, Pak Mul. Anjir. Sebelum masuk kembali ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk di YouTube, mungkin ada geguritan lagi ini dari siapa dulu ini ya? Dari Bu Dian atau Bu
4: Urut,
1: Ismi?
4: Urut
1: aja ya, anjir. Monggo Bu Ismi.
3: Maaf, ini agak batuk. Walu Maret Rongewu Nemlikur. Ngamboro ing alam donya kene, ono wae lelakone. Yo pancen mangkono uripe menungso, tansah mubeng kadya jinontro, tan bisa anteng sadurunge palastro. Ono kalane mangisor, ono kalane mandhuwur. Wolak-walike jaman kang molak malik kahanan. Kabeh kahanan, kabeh kedadian sarwa sesandingan. Saiki padang, sedelo maneh peteng. Saiki susah, sedelo maneh bisa seneng. Saiki ketiga, sedelo meneh rendeng. Kabeh kahanan, kabeh kedadian mung wang sinawang. Sawijine kedadian kanggomu anjalari seneng, ananging kanggone liyan bisa anjalari senep. Sawijining kahanan kanggomu dadi ujian, ananging kanggo nelian bisa rinoso kanugrahan. Sopo ngira yen kita minangka pacoban tumrap liyan utawa malah minangka kanugrahan tumrap liyan. Ing pangumbaran iki duweni tujuan sami. Kondur ing ngarsani Gusti Kang Maha Suci. Mula sing padha ngurmati, sing padha ngrukti. Ora prayoga rumangsa paling bisa, paling digdaya, apa dene paling kuwasa. Utawa malah rumangsa dadi pawongan sing paling dilarani. Matur nuwun.
1: Anjir, duh keren juga ini ya. Dari maknanya sendiri mungkin Bu Ismi, ini tentang apa? Tadi sempat Nindi dengerin yang ono kalane neng isor, ono kalane neng dhuwur. Nah, ini apakah gimana ini untuk maknanya sendiri? Silakan Bu Ismi.
3: Kekuritan iki kula tulis urip niku mung wang sinawang. Kadang ketone wong kuwi susah. Terus ditompo aku bakal susah terus. Padahal urip niku ana kalane ana ngisor, ana kalane ana mendhuwur, kadya jinontro sing muter. Nasibe wong niku mboten mesti, dadi nalikane dadi panguwasa aja napa niku dak sia karo sing ana ngisor. Nalikane ana ngisor aja terus rumangsa sing niki wau dadi pawongan sing paling dilarani. Dadi iso menempatkan diri.
2: Nggih.
3: Nggowo awak. Iso empan papan. Dadi wolak-walike jaman aja rumangsa paling berkuasa, aja rumangsa dadi wong sing paling dilarani. Saiki padhang sedelo maneh peteng. Misale saiki dadi wong sing sugih, durung mesti sugih terus.
1: Nggih.
3: Sik mengko bisa wae dadi rada ora duwe posisine ana ngisor. Kadya jinontro sing munyir niku wau.
2: Cakramanggilingan.
3: Nah, cakramanggilingan ya.
1: Nggih, ngaten nggih.
2: Basa-basa sastra.
1: Enje-enje.
2: Itu. Cakramanggilingan urip iku cakramanggilingan niku kados rodo kang muter gitu.
1: Roda berputar.
2: Roda berputar. Bumi juga berputar mengelilingi matahari, Pak. Sing mengelilingi matahari bumine napa?
4: Bumi dan bumi. Planet-planet lain.
2: Nah, berarti kan yang menjadi pusat adalah matahari. Okay. Ketika kita menjadi bumi karena mengelilingi, kadang ada siang, kadang ada malam. Awan lan wengi iku bedane muk cahya. Ning kene awake dhewe peteng. Ning ning gone liyane pas padhang.
3: Nggih.
2: Lah ning kene padhang, mbok menawa ning kono peteng. Nanging iki kabeh gumantung karo cahyaning srengenge.
3: Nggih, dadi segala sesuatu tinggal kita leh menyikapi seperti apa. Nggih, kadang kita melihat sesuatu itu kok kuwi elek, tapi belum tentu sesuatu yang kita pandang jelek dan itu sebenarnya jelek, atau sesuatu yang kita baik, kita pandang baik itu adalah baik. Kalau nek Jawa niku nek enek pitutur ki aja gampang dilek. Napa dilek niku napa? Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Tapi rasakan dulu apakah itu pahit ataukah manis. Jika pahit pun jangan segera dilepeh. tapi rasakan, apakah pahitnya itu adalah pahit sebagai obat, sebagai nasihat. Nah, jika sebagai nasihat, ya ojo dilepeh, tapi rasakno kasihate mengko. Seperti itu.
2: Aduh. Itu kan nasihat yang bagus, tapi wong jenenge bocah saiki mlebu pengki apa tuku
3: untuk seperti itu, kalau anak-anak mungkin sekarang belum menyadari.

0: Ini kalau dari Ibu Dian ada yang mau ditanggapi?
1: Sama seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dari Pak Mul ojo sek duwe rasa cilik ati. Tapi nggih kadang kalau nek cilik ati itu masih muni ojo. Itu ya mungkin kita masih merasa nggih.
0: Merasa.
1: Aduh tapi segeralah bangkit kembali gitu. Kata yang disampaikan Bu Ismi tadi bahwa kita terpuruk itu bukan sesuatu yang jelek kok, tapi boleh terpuruk tapi jangan terlalu lama.
0: Nggih,
1: paribasane nangis soning bar nangis ya wis. Ayo kudu mlakune.
2: Memang urip iki kaya kaya dinontro. Ana munggahe, ana medune. Mbok yo sedih iki wis sedelok, bakal ana senenge maneh. Mbok to seneng banget ya aja banget-banget, bakal ana engko ana sedih.
0: Nggih. Jadi YouTube ada beberapa penanya yang masuk banyak sekali. Ini saya bacakan satu-satu. Dari Cece, pada umumnya dalam geguritan apa saja pesan yang ingin disampaikan untuk pembaca? Tadi sudah beberapa sudah diulas ya. Kemudian dari Nathan, ini sepertinya mirip seperti pertanyaannya Mas Teo tadi yang sudah terjawab, yaitu di tengah era modern dan perkembangan teknologi, apakah pesan dalam geguritan masih relevan begitu. Dari Satrio Monitor, kemudian Nezul, bagaimana cara agar bisa memaknai nasihat dalam geguritan? Pripun ini untuk memaknai nasihat dalam geguritan, Bu Dian?
1: Cukup dengan dibaca. Dibaca kemudian dibaca ketika kita membaca geguritan atau puisi hanya dibaca sekilas kemudian selesai, maka tidak akan masuk di dalam hati. Tapi ketika kita memanai apapun, kita pahami dulu, kita oh iki karepe ngene ya. Baca berulang-ulang, iqra berulang-ulang, maka kita akan mungkin sedikit paham apa yang disampaikan oleh.
3: Dan harus ada rasa ingin tahu.
1: Iya.
3: Nah, harus ada rasa ingin tahu ya. Kepo lah gitu ya. Harus kepo dong. Kalau enggak kepo mana bisa tahu.
2: Jadi untuk untuk tahu maknanya itu ya harus tahu dari kalimat-kalimatnya. Untuk tahu kalimat-kalimatnya ya belajar. Kalau misalnya tidak tahu, tanyalah gurunya, tanyalah orang yang tahu.
1: Iya.
0: Nje, berarti memang harus dibaca berulang dan juga keingintahuan. Mungkin beberapa kalimatnya tidak dimengerti begitu ya.
1: Betul
0: berkaitan
1: sekali.
0: Dengan artinya begitu. Nah, sebelum berlanjut ke penanya di YouTube pada malam hari ini, mungkin kita dengarkan terlebih dahulu geguritan yang disampaikan dari Bu Dian.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Baik, terima kasih. Sebelum saderengipun kula maca geguritan kula, mbok pilih wonten ing tulisan kula mangke mboten mrenaning ing penggalih ugi saged paring pangaksami.
2: Apa to iki?
1: Jika tidak berkenan mohon maaf.
0: Anje, mangga.
1: Kono kene. Kono kene saiki lagi rame. Kono ngolo-ngolo kene, kene ngolo-ngolo kono. Keporo barang wadine diudal tanpa isin tanpa sungkan dening sopo wae. Ora mung nganggo tulisan, ora mung nganggo gambar, keporo nganggo omongan tanpa tedeng aling-aling. Kawetu saka ati kang kebak rasa gething, rasa serik lan rasa seri. Rasa memungsuan rumangsa paling apik, paling pinter, paling bener lan paling pener. Pancen paling gampang metani alaning liyan. Nganti entek amek kurang golek. Mergo nyawang gitoke dhewe pancen angel, angel, angel lan angel. Kejaba dening jiwa-jiwa kang temen-temen menep. Tulus njaga kekadangan uga

0: seduluran. Ora mung lamis kebak apus kromo, kaya wae dondong jobo katon alus, jebul jeru isi apus-apus. Sampun.
1: Baik. Ini juga punya makna mendalam sekali ini ya nampaknya, Bu Dian. Bisa disampaikan ke pendengar dan juga pemirsa. Silakan.
0: Ya, baik, yang saya sampaikan ini tadi tentang seseorang sikap ketika kita melihat kemudian delok ing kanggo mripat ya. Ketika kita nyawang tanpa kita tahu apa yang sebenarnya terjadi, yang lain menghujat, kita ikut menghujat. Kemudian tanpa tahu kebenaran. Bahkan ketika kono ngolo-ngolo kene yo genting ngolo-ngolo kono. Mergo seperti yang sama yang disampaikan Bu Ismi tadi, kita sawang sinawang. Tapi setidaknya bisalah paling tidak menyaring apa yang diungkapkan, ojo loko-loko kowe iki lho ngene. Dan sekarang ini mungkin yang saya sampaikan adalah the real. Banyak sekali netizen istilahnya ya di dalam era digital ini, ketika melihat suatu tayangan kemudian aloke wong alok ora tombok istilahnya ya, alok angger alok. Janganlah kita menghujat sesuatu yang belum tentu kesalahan dan kebenarannya, seperti itu. Jadi cukuplah kita lihat, oh ngono toh, gitu aja kan bisa, ndak harus menjelekkan yang sampai jelek. Belum tentu jeleknya itu benar gitu loh. Ngoten mbok menawi.
1: Anjay, tidak menambah-nambahi berarti
0: iya,
1: juga.
0: Iya,
1: nggih. Dari Bu Ismi ada yang ingin ditanggapi, Ibu?
2: Kalau silakan. Yang saya tangkap dari Bu Ismi keguritannya Bu Dian nggih, bahwa kita itu ojo elu-elu.
0: Nah,
2: jadi melu kono ngololo, kene melu ngololo kono. Wah. Kita harus punya pendirian. Iso nyaring niku wau bener.
0: Yeah.
2: Terus napa nggih, ora gampang terprovokasi.
1: Inji.
2: Jadi duweni pendirian lah. Ojo ngololo, sing penting niku jenenge wong wang sinawang durung mesti apa sing didelok iki ala ki sak temene ala, sing didelok iki apik sak temene apik. Aja gampang klepeh omongan apa meneh enten gen media sosial sing elek-elek wong. Nah, niku sing misale sing dielek-elek aku iso sing tersinggung orang lain. Nah, itu akan menjadikan sesuatu yang napa nggih menyebarkan nggih memperkeruh suasana. Seperti itu.
1: Baik. Dari Pak Mul ada tanggapan?
3: Singkat aja.
1: Anji.
3: Perlu mi sik sak durunge ma ya. Ya semuanya harus mikir dulu kanti temenan sak durunge kowar-kowar ya. Nah. Sak durunge mangap-mangap. Hok mangap tuh gampang, tapi mikir sih ya, harus dipikir dulu ki bener ora. Nah, terus baru kita ngomong gitu. Berdasar lah gitu.
1: Nggih.
3: Itu.
0: Aja waton ngomong ning duwe waton.
2: Ning ngomong mawa waton.
1: Nggih. Ngaten nggih.
2: Dan bukan hanya berdasarkan yang dilihat, tetapi harus bisa mendengar juga. Mendengar juga jangan hanya dari satu sisi, tetapi dari dua sisi. Dan kita berdiri di tengahnya, jangan condong kiri condong kanan.
1: Nggih, harus imbang ngaten nggih.
0: Nggih.
1: Dari YouTube masih ada beberapa penanya saya bacakan, namun waktunya karena sudah hampir jam 9.21 waktu Indonesia Barat saya bacakan, gih.
0: Siap.
1: Ini dari Lurah Ponorogo, keren sekali obrolannya. Kemudian Dana
2: Terima
1: Oke.
2: Terima kasih Pak Lurah.
1: Ini Pak Lurah siapa ini? Dana Oke, keren Kak Nindi, ilmu yang bisa kami contoh. Matur nuwun. Dari Mei, adakah penyesuaian dalam pemilihan kata untuk penulisan keguritan di era sekarang agar bisa dipahami generasi muda? Tadi sudah terjawab ya, kurang lebihnya mirip
0: tadi pilihan kata ya.
1: Dari Mirza, saat ini karya-karya geguritan yang sudah dibuat dipublikasikan melalui media apa saja, nggih? Atau ada semacam penampilan atau pertunjukan yang diadakan? Begitu. Apakah ada, Ibu?
0: Ada banyak sekali, salah satunya di RRI itu kita sering ada tampilan-tampilan di Ngobras ini juga, kemudian di ulang tahun RRI itu terima kasih sekali RRI memberikan wadah kepada kami itu. Dan sekarang untuk bersastra itu tidak hanya harus menunggu di kelas, tapi ketika kita ada di tempat-tempat umum, bahkan di Kota Madiun sendiri Pak Wali Kota, Pak PLT itu sudah memberikan wadah itu untuk kita berkreasi, dalam sastra itu.
1: Oke, baik, berarti nanti rencananya ada gabung ke sini nggih pas ulang tahun.
0: Sudah RRI. Kemarin.
1: Oh,
0: sudah.
1: Yang tahun ya, ini.
0: Yang tahun untuk September ini sepertinya iya juga.
1: Oke, baik. Ya. Nanti bisa dinantikan ya berarti. Siap. Untuk Mirza ini mungkin yang mau melihat ulang mungkin ya, atau mendengarkan ulang begitu ya. Baik. Karena waktunya sudah hampir usai, sebagai penutup mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak Mul dulu mungkin.
3: Baik. Jadi untuk hidup itu harus penuh dengan hikmat dan penuh dengan belajar dan belajar. Jangan bosan belajar, karena dengan belajar itulah kita bisa bercahaya seperti obor-obor tadi.
1: Oke. Terima kasih Pak Mul. Kemudian ada Bu Ismi, silakan.
2: Urip iku mung wong sinawang. Ojo baperan. Ngoten mawon.
1: Oh, aduh. Singkat tapi penuh makna ini. Ada Bu Dian, silakan.
0: Nggih. Pitutur urip iku ora kudu kaucap dening wong sing luwih sepuh, nanging saged kaucap dening sapa wae. Sing penting iku mupangati.
1: Wah, keren sekali. Terima kasih untuk Bu Dian, Bu Ismi, kemudian Pak Mul di malam hari ini sudah menyempatkan waktu bersama kami di Ngobrol Bareng Komunitas. Nanti lain waktu berjumpa kembali mungkin.
0: Siap,
1: ya. Matur nuwun, selamat beristirahat nggih.
0: Terima kasih Pak Nji.
3: Sampai jumpa lagi.
1: Selamat malam. Baik pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti Ngobrol Bareng Komunitas di malam hari ini, pendengar, Minggu 9 Agustus 2026 bersama Komunitas Dwija, yang mana nanti tadi sudah ada Ibu Dian Widiawati, Ibu Ismiati, dan juga Bapak Mulyono, di mana pembahasannya berkaitan dengan pitutur urip sajroning kurit yang bisa Anda simak ulang di YouTube kami RRI Madiun. Sesaat lagi pendengar akan kami hadirkan berita bahasa Jawa. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
4: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
5: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
4: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
6: In this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
7: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
8: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
7: Ih, gak asik, gak kompak loh. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
8: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer. Panzer kali.
9: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga itu harus sportif. apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
8: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
7: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.

Nuwun kaula nuwun para pamirsa Radio Republik Indonesia Matiun ngaturaken pawarti basa Jawi kawasaken dening kula Miftah El Karim. Rencana pengadaan gangsal videotron soho 18 kendaraan operasional camat kanthi nilai kirang langkung 8, gangsal miliar rupiah dados sorotan DPRD Magetan. Usulan punika ugi tansah dados bahan rembagan ing APBD perubahan kalihipun melikur Kabupaten Magetan. Anggota Badan Anggaran DPRD Magetan saking fraksi Golkar Didik Haryono ngandharaken bilih rencana pengadaan punika dereng gadah urgensi ingkang cetha saha dampak langsung tumrap peningkatan pelayanan dumateng masyarakat. Salah satu galing usulan ingkang dados kawigatosanipun inggih punika pengadaan gangsal videotron kanthi anggaran dumugi 3, gangsal miliar rupiah. Didik nyuwun supados pemerintah maringi keterangan ingkang langkung cetha babagan perhitungan manfaat ekonomi saking investasi punika. Menawi videotron badhe dipun ginakaken minangka media iklan, pemerintah ugi kedah ngetang potensi pendapatan ingkang saged dipun asilakan. Miturut piyambakipun, penerimaan pajak reklame videotron ing Magetan dipun kinten kirang langkung namung kaliatus kawantos gangsal yuto saben taun. Mila dipun bandingaken kalian biaya pengadaan saha biaya perawatan videotron ingkang inggil, pendapatan punika mboten nyucuk. Didi ugi nyuwun supados Pemkab Magetan langkung gateaken skala prioritas mliginipun pembangunan infrastruktur ingkang langkung urgen saha dados kebutuhan masyarakat luas. Salah satunggaling inggih punika kondisi sawetawis ruas dalan ingkang tasih mbutuhaken penanganan. Piyambakipun paring conto jalur bendo kawedanan ingkang miturut pamanggihipun tasih mbetahaken kawigatosipun saking pemerintah. Sanajan maringi catetan tumrap rencana punika, Didik negesaken bilih keputusan pengadaan videotron dereng final. DPRD tasih badhe rembagan kalian Pemkab Magetan babagan besaran anggaran, tingkat urgensi soho kemungkinan penyesuaian usulan. Pawarti salajengipun para pamirsa, Kejaksaan Negeri Ponorogo nyatet bilih saking 50 gangsal anggota soho mantan anggota DPRD Ponorogo ingkang dados objek perkawis. Nembi 300 sekawan tiang engkang sampun balekaken kelebihan pembayaran tunjangan perumahan saking pengembalian punika. Penyidik sampun nyita arto kanti jumlah total 3,37 miliar rupiah. Kasih intelijen kejari Kabupaten Ponorogo I Komang Ugra Jagi Wirata ngandaraken bilih wonten 50 gangsal tiang engkang dados objek perkawis punika. Para pihak punika kaperang saking anggota DPRD periode samenika saha mantan anggota DPRD periode 2019 dumugi 2021. Penyitaan kapisan dipun tindakaken tanggal 6 Agustus 2021 kanthi nilai 708 yuto. Salajengipun tanggal 11 Agustus 2021 penyidik malih nindakaken penyitaan kanthi nilai 1,21 miliar rupiah. Sedinten salajengipun ingkang inggih punika tanggal 12 Agustus 2021 penyidik malih nindakaken penyitaan arta pengembalian kanthi nilai 1,21 gangsal miliar rupiah. Ananging jumlah arta ingkang sampun kasita punika tasih langkung alit menawi dipun bandingaken kalian perakiraan kerugian negara ingkang ngancik kirang langkung 3,6 miliar rupiah. Ugro ngandharaken bilih tasih wonten sawetawis pihak ingkang dados objek perkawis ingkang dereng balikaken kelebihan pembayaran punika. Saderengipun kejari Ponorogo sampun nindakaken penyidikan tumrap dugaan tindak pidana korupsi tunjangan perumahan DPRD Ponorogo tahun anggaran 2023 2026 ing perkawis punika. Penyidik sampun netepaken kalih tersangka inggih punika FS ingkang dados kabag keuangan Setwan DPRD Ponorogo soho mantan ketua DPRD Ponorogo kanthi inisial SN. Wonten ing proses penyidikan, FS dipun duga gadah peran madosi lan ngubungi kantor jasa penilai publik supados nindakaken kajian tumrap nilai tunjangan perumahan. Pawarti salajengipun pemerintah kutha Madiun gelar Madiun Melukis 2026 minangka salah satu ngalipun upaya kangge maringi papan soho apresiasi tumrap kreativitas seni poro lari ing rangka nyemaraken hari ulang tahun kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia.
Pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun ngandaraken bilih kegiatan punika dipun rancang supados para lari pikantuk kalodangan ingkang bebas kangge ngandaraken kreativitasipun lumantar karya seni lukis. Piyambakipun ugi maringi apresiasi tumrap pelaksanaan kegiatan punika. Kegiatan ingkang dipun laksanakaken kanthi makarya sesarengan kalian sawetawis komunitas Soho Sanggar Seni ing Madiun dipun pusataken ing kawasan Pahlawan Street Center PSC Jalan Pahlawan Kutha Madiun. Kegiatan punika dipun rawuhi kirang langkung 156 peserta kanthi rentang yuswa gangsal dumugi gangsal 12 taun ingkang asalipun saking jenjang TK dumugi SMP. Benten kalian kegiatan lukis ingkang lumrahipun ginakaken konsep perlombaan Madiun Lukis kalih 26 dipun rancang kanthi wujud parade. Karya lukisan para lare lajeng dipun pameraken ing kawasan PSC saha dipun paringaken kalodangan kangge dipun tumbas dening masyarakat minangka wujud apresiasi tumrap karya para pelukis cilik. Miturut Bagus, kawasan PSC dipun pilih minangka lokasi kegiatan amargi dipun anggap gadah tingkat kunjungan masyarakat ingkang inggil saha dipun rawi warga saking maneka warna daerah kanthi mekaten karya saha kreativitas para lari saged dipun sekseni langsung dening masyarakat. Saking Pacitan, para pamirsa, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ing Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT Setunggal Kabupaten Pacitan sampun lumampah salami satunggal minggu. Kepala Sekolah Jenjang SD SMP SRT Setunggal Pacitan Bayu Afrianto ngandaraken bilih pelaksanaan MPLS lumampah kanthi relatif lancar. Sanajan mekaten pihak sekolah ngandaraken bilih tansi wonten sawetawis siswa ingkang ngalami homesick utawi kangen griya. Miturut Bayu, kahanan punika kalebet lumrah amargi para siswa tansih wonten ing tahap transisi soho adaptasi kalian lingkungan sekolah ingkang enggal. Minangka upaya mbiyantu para siswa ngadepi kahanan punika, pihak sekolah lajeng ngluncuraken program Kakang Asuh. Bayu ngandarkan pilih program punika dipun ajab saged maringi semangat tumrap siswa ingkang soho mbiyantu proses adaptasi ing lingkungan sekolah ingkang tasih enggal tumrap para siswa. Bayu ugi ngandaraken bilih para siswa sekolah rakyat ingkang sampun ngancik kelas 11 dipun libataken kangge mbiyantu ngasuh saha ndampingi para siswa enggal. Kanthi mekaten para siswa ingkang dipun ajab saged nganggep kakang kelasipun kados dene kakang kandung piyambak. Saderengipun program punika dipun laksanakaken, pihak sekolah sampun maringi pengarahan dumateng para siswa kelas 11 supados saged nampi saha ngurmati adik kelas kados dene adik piyambak. Saking Ngawi, para pamirsa, Polres Ngawi terus nyurung generasi muda supados langkung wicaksana saha cerdas anggenipun ngginakaken perkembangan teknologi mliginipun teknologi kecerdasan buatan utawi artificial intelligence AI. Lumantar bagian sumber daya manusia SDM Polres Ngawi, edukasi paham AI dipun paringaken dumateng 150 siswa SMA Negeri Setunggal Ngawi ing laboratorium komputer SMA Negeri Setunggal Ngawi. Kegiatan punika dados salah setunggalipun upaya kangge ningkataken pangertosan para siswa babagan perkembangan AI soho coro migunakan teknologi punika kanthi wicaksana positif soho tanggel jawab. Tim edukasi paham AI Polres Ngawi nglibataken sejumlah personil kanthi materi ingkang dipun paringaken dipun rancang edukatif supados para siswa langkung mangertos babagan perkembangan AI soho saged migunakan kanthi trep. Kabak SDM Polres Ngawi Kompol Budi Cahyono ngandaraken bilih edukasi paham AI punika dados perangan saking upaya Polri kangge mbangun generasi muda ingkang saged nderek perkembangan teknologi ananging ugi gadah pangertosan ingkang cekap babagan pemanfaatan AI kanthi cerdas, aman saha tanggel jawab. Pawarti ingkang pungkasan, para pamirsa, wonten ing rerangken mengeti hari ulang tahun kaping 18 setunggal kamardikan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Madiun gelar caruban naik solidarity CNS dinten setu kali likur Agustus kali hewu 6 likur. Kegiatan mereka dipuntumuti peserta sekawan dosa pitu kontingen ingkang kaperang saking organisasi perangkat daerah, lembaga vertikal, kecamatan, soho mitra OPD ing Kabupaten Madiun. Saben kontingen dadosaken tema soho pagelaran ingkang beda-beda wonten ing parade. Para peserta miwiti pawai saking alun-alun Reksogati lajeng rampung ing lapangan Bangun Sari. Kajawi dados tontonan soal hiburan tumrap masyarakat, kegiatan punika ugi minangka event kemanusiaan kangge mbiyantu masyarakat ingkang kenging bencana ing tanah air. Bupati Madiun Hari Wuryanto ngandaraken bilih kegiatan punika dipun ajab saged dados sarana kangge ningkataken raos solidaritas dumateng sesami warga Indonesia
Mliki pinuwun masyarakat Nusa Tenggara Timur ingkang nembe nandang musibah gempa bumi. Minangka wujud empati, Pemkab Madiun ugi nyawisaken 3 titik posko donasi kangge para korban gempa ing NTT ing salebeting rute para DCNS. Masyarakat ingkang badhe maringi bantuan dipun paringaken kalodhangan kangge nyaluraken sumbangan lumantar posko-posko punika. Salintunipun dados wujud solidaritas, hari ngandharaken bilih CNS ugi dados salah setunggalipun upaya kangge ngrembaka akan sektor pariwisata soho ekonomi kreatif ing Kabupaten Madiun. Miturut piyambakipun, kegiatan punika dipun ajab saged ndorong obahipun kegiatan ekonomi masyarakat. Mliginipun tumrap para pelaku UMKM, pedagang kaki lima, soho pelaku industri kreatif. Para pemirsa cekak semantan pawarti basa Jawi lumantar dari Madiun, sugeng dalu nuwun.

Baik, selamat malam pendengar program Satu dari Madin, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Sehat-sehat selalu, mudah-mudahan ya. Dan kembali malam hari ini saya Miftal Karim menemani Anda untuk hadirkan lagu-lagu campur sari koleksi dari Pro Satu dari Madiun. Dan Anda nanti bisa bergabung bersama kami di telepon 459198, WhatsAppnya di 0811-366-9907. WhatsApp bisa juga telepon WhatsApp ya pendengar. Dan kembali kami hadirkan untuk Anda kali ini satu lagu bagus dari Didi Kempot, Cerita Tresnaku.

0: Baik, yang bergabung di 45918 kita terima langsung. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng dalu. Nggih. Alhamdulillah pangestimun Pak D niki nggih. Pripun Pak D sehat nggih? Alhamdulillah.
1: Mas Mipta.
0: Injih Pak D.
1: Nyuwun tulung mengke Pak D sama-sama dipun obrekaken.
0: Nggih.
1: Lali janji.
0: Lali janji.
1: Nggih. Salam nggih Mas.
0: Nggih, sumangga.
1: Salamipun sepindah kagem Mbak Ulan. Katuran sugeng dalu, sugeng minta katakan. Lajeng agem ning Gayatri, ugi katuran sugeng dalu, lajeng Mbak Octavia. Ugi katuran sugeng dalu, lajeng agem Mbak Dian. Lajeng Mbak Putri Ayu, mboten kesupen, Bunda Susi, ugi katuran sugeng dalu, sugeng minta katakan. Lajeng agem Bunda Samira, lajeng Bunda Mari Gunawidaya.
0: Amin ya rabbal alamin. Nggih.
1: Lakon itu sampun kepanggih.
0: Sampun.
1: Oh nggih. Nggih. Lali janji niku nggih, lali janji.
0: Oh lali janji. Oh mboten nene nggih.
1: Mboten
0: lali janji. Tapi niki lali janjine sedanten niku Pak D.
1: Oh, lali janji dene wonten.
0: Nggih.
1: Menawi ngaten dipun gantos saged Mas.
0: Saged, nggih.
1: Anting-anting saking mantos.
0: Anting-anting saking mantos, nggih, siap. Injih, injih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untung niki mau klarifikasi. Sane selalu janjine tibake, nggih. Untuk Anda pendengar yang di kesempatan kali ini juga ingin kembali bergabung di telepon 45918 silakan kita terima. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas Muhammad.
2: Iya Mas
0: Mister. Oke, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih.
2: Mas Pita nggih sami nggih.
0: Nggih, alhamdulillah sehat.
2: Niki kula nomor kali.
0: Nomor kali.
2: Oh, nggih. Kula badhe nyuwun lagon.
0: Nggih, monggo.
2: Sumamburat Bambang Wetan.
0: Sumamburat, nggih.
2: Atur salam kula mau wonten Pakdi Songo-songo nggih.
0: Nggih, leres.
2: Pakdi Songo-songo sugeng dalu.
0: Nggih.
2: Mugi wonten Ibu Sekartaji, Ibu Mari.
0: Nggih.
2: Mugi wonten Lekmu. Wonten yang bonjor, Mbak Bulan, Ibu Saigon.
0: Nggih.
2: Mugi wonten Ibu Sumini, Bapak Jolan, Ibu Nanin.
0: Nggih.
2: Wonten Bapak Pamungkas, Mas Yono, Ibu Mayang.
0: Nggih.
2: Pakdi Dolosworo, monggo gabung.
0: J.
2: Ugi Kadang Sutresno Campur Sari RR Madiun.
0: J.
2: Mekaten Mas Mesta, kula badhe pamit rumiyin deh.
0: J.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di kesempatan malam hari ini, pendengar, untuk Anda yang kembali ingin bergabung ya, masih di kebersamaan kita di Ragam Budaya. Kali ini kami hadirkan Campur Sari untuk Anda. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu, ini Kadung Miftah Tarik gitu ya, udah ada di playlist. Ya, kita dengarkan Rina Aditama dengan Lali, Janji Nih.

0: Iya, baru saja ada Ardia Diwang Prabowati dengan Sumambulat Bang Bang Wetan. Kemudian tadi juga ada Eling Eling spesial buat Pak D. Songo Songo yang ada di Ngelames ya. Dan tadi sempat ada yang masuk di 45081136699907 ya. Tadi ada alternatif-alternatif gitu ya. Ada yang telepon gitu. Telepon WhatsApp nih, monggo. Kali ini kita buka kembali di 459198. Sudah ada yang masuk di 459198. Selamat malam.
1: Pio.
0: Masya Allah.
1: Selamat malam Dimas.
0: Ge, sugeng dalu Mbah, pripun sehat?
1: Dalu sehat Dimas.
0: Ge,
1: sehat. Silakan baik Dimas.
0: Ge, amin amin. Alhamdulillah.
1: Yang pun pokoknya jenengan sukses Dimas. Ge,
0: amin.
1: Kulo kepiran rawuh pun Dimas soal songo yang begatori.
0: Leres.
1: Nomor kali adik gue bagus sih kan Nabi Muhammad. Mas
0: Muhammad, ge.
1: Mungkin lancar ya, kamu kalian ibu.
0: Ge, amin ya robbal alamin.
1: Ini kan terus salam dari Ibu Sekartaji nih, Mas.
0: Bu Dewi Sekartaji, waalaikumsalam.
1: Kalian di masih songong-songong di rawuh mari mbakku nih.
0: Inji, alhamdulillah kangge udutan.
1: Jadi masalah dia karman nih kalau.
0: Enggih, leres mbak.
1: Neng berteng besukan kalian kondok gua sekolah nih mas.
0: Enggih.
1: Tinggang lulus nih kok.
0: Ibu sih.
1: Bumari nih mas.
0: Bumari jalan Gunung Jaya.
1: Enggih. Tinggang lulus menikah di kulo Paris kalian berteng lulus.
0: Enggih.
1: Kalian menikah yang berteng besukan menikah kagum dahilis.
0: Dahilis, enggih.
1: Kagum buskar tadi kalau mau.
0: Enggih.
1: Mungkin lancar ya teman-teman besar keluarga.
0: Enggih.
1: Adik-adik kula wau sambut dikunkin tuni adik kula bagus songo-songo di Mas Muhammad.
0: Inji.
1: Kula salami pun tandere di Mas songo-songo di Mas Muhammad di Mas Ye.
0: Inji.
1: Kula mirnakan bulsa ikon apa sambut dikun single.
0: Single-single.
1: Ini sambun mau komplit lho.
0: Komplit, plit.
1: Inji ponorogo ke sambun komplit lho di Mas.
0: Inji.
1: Lalu kula monitor mewun lho kula wau dan mulai ambil kakori.
0: Inji.
1: Dimas,
0: deh, bah.
1: Kulo mangke karo garwa.
0: Nggih.
1: Dipun maringi tari tresno di.
0: Nggih, lagane napa?
1: Tari tresno.
0: Oh, tari tresno.
1: Nggih. Kulo niku ngrantu-ngrantu jenengan nang Bagotan Brapatan niku mboten tangi-sangi to, Dimas.
0: Nganten, mila.
1: Jadi mas, misal tanya sesuatu lagi pun ngeten rumit di mas gini. Pulau salami pun pokoknya tanjere ati pulau sama-sama di mas Muhammad pulau sambun komplit pulau di mas gini. Mangge kalau baru kala lakukan tali tas kau berantas di mas gini.
0: Jee.
1: Misal tanya satu rumit tali pun di mas gini.
0: Jee mbak.
1: Wilujeng Daru
0: di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kembali masuk kini di 4081136699907 ada Mbak Wulan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Okay. Pripun, Mbak?
2: Pripun kabar, Mas?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih, napa nembe nglilir kok rada serak-serak becek.
2: Nggih, Thomas. Wah, tok era berkoring. Wecuk.
0: Cuk, biyen nih kok. Iya. Allah.
2: Serake mboten ilang.
0: Lah nggih.
2: Tapi niki alhamdulillah kok pas jenengan kok saged.
0: Nggih.
2: Ngomong enten suara.
0: Oh, nggih alhamdulillah barokallah.
2: Nggih, biasane pun ki ngomong angel.
0: Angel.
2: Sinten kula mboten atemu enggak?
0: Nggih.
2: Jarang-jarang enggak. Jenengan iki.
0: Nggih, nggih alhamdulillah.
2: Biasa. Ini
0: nggih, nggih. Tadi kinten salam napa request lagu niki?
2: Kula dipun paringi
0: lagu.
2: Lagu Banyuwangi mawon.
0: Lagu Banyuwangi.
2: Judule Kembang Galangan.
0: Kembang Galangan.
2: Nggih. Pakde songo-songo.
0: Nggih.
2: Matur sembah nuwun. Senggalanipun.
0: Nggih.
2: Wonten Mas Muhammad Agam kula wau.
0: Nggih.
2: Nggih matur sembah nuwun. Terus Pak Didono Suworo.
0: Nggih.
2: Nggih matur sembah nuwun.
0: Nggih.
2: Lan niko sing mburi yo. Cekrek-cekrek niku, Mas.
0: Oh, sak omah.
2: Iya,
0: sak omah. Lari, yes.
2: Lek ora ora ketularan ora go.
0: Oh.
2: Nggih. Jadi nek ditung saiki ya.
0: Kudu nulari.
2: Nggih, mosok kula tok sing diwehi.
0: Walah, gak terima ya.
2: Nah, nggih kubagi, Mas.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Siap. Setua ya kacang witro gegono.
0: Nggih.
2: Wonten pundi kemawon kagipun? Kakem panjenengan.
0: Nggih.
2: Wilujeng ayah gading atas paripun namake.
0: Matur nuwun.
2: Mugi tansah ginanjar ayu wilujeng.
0: Amin.
2: Wonten kembang galengan.
0: Kembang galengan iki nembe proses mencari.
2: Nggih. Saking niken Ari Sandi.
0: Ari Sandi.
2: Nggih.
0: Nggih, tapi
2: niken Ari Sandi. Aten.
0: Oke, siap. Ini kita catet isik.
2: Aduh.
0: Nggih.
2: Ya Allah, ngisi-ngisi ini.
0: Nggih.
2: Ngoten kemawon nggih, Mas.
0: Nggih, siap.
2: Kula rantu lagune.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembang galengan nanti kita carikan ya. Ini yang muncul kok bukan yang dari Niken Ari Sandi. Mm-hmm. Dan untuk Anda pendengar yang di kesempatan malam hari ini juga ingin bergabung, ingin request lagu-lagu campur sarinya, sumonggo yang masuk di 459198. Selamat malam, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak D.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Acara iku lho
0: nggih.
3: Halo.
0: Nggih, halo.
3: Puterakan kembang tebu.
0: Kembang tebu.
3: Nggih.
0: Nggih, siap.
3: Wonten to?
0: Nggih, insyaallah wonten.
3: Nggih, salam ya kagem sedoyo kemawon.
0: Nggih.
3: Nggih, insyaallah wonten. Pakai kagem jenengan sugeng dalu sugeng wajib mugi pari kesehatan murah rezekinipun.
0: Nggih.
3: Halo.
0: Nggih, nggih, sampun.
3: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mundut lagu malih nggih, kembang tebu menika untuk Anda pendengar. Dan ya, kali ini kita hadirkan terlebih dahulu satu lagu untuk Anda pendengar. Ini dia lagunya, Tali Tresno.

0: Iya pendengar, masih ada waktu 30 menit ke depan lah ya. Yang ini juga sudah diisi oleh Neng Gayatri. Semoga sehat selalu, selanjutnya buat Bopo Rosdianto, Bopo Dono, Mbak Sekartaji, Pak Desongo-songo, Bunda Mari, Uti Susi, Bu Saikon, Mas Bro, Mbak Galo, dan semua tanpa kecuali minta lagunya Lewung. Nanti coba kita hadirkan ya Lewungnya, dan tentunya juga malam ini untuk panjenengan semuanya. Terima kasih yang sudah ikutan bergabung. Neng ya mohon maaf juga kalau belum semua bisa terakomodir, ngaten nggih. Ini yang masuk di 459198. Selamat malam. Halo.
1: Selamat malam.
2: Halo.
0: Nggih.
2: Halo. Halo, selamat malam.
0: Nggih, selamat malam.
2: Kok lambat mas?
0: Lagi kok lambat nih pripun nggih? Saking Ponorogo. Bunda Manik Maninten. Nggih, monggo Bunda. Nggih. Nggih, lagune napa niki? Langsung mawon.
2: Kembang kangen ya, Mas.
0: Kembang kangen. Tembang kangen.
1: Kembang kangen.
0: Nggih, nggih, tembang kangen sampe mangke. Nggih. Nggih, niki kok feedback ngeten nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, nanti juga kita hadirkan ya tembang kangen ini. Juga di kesempatan kali ini kita hadirkan untuk Anda semuanya. Banyak versi ya kalau tembang kangen ini ya, dan coba kita hadirkan untuk Anda semuanya. Ya, tali tersenuh tadi minta ralat gitu ya. Oke, kita hadirkan yang satu ini. Pasti ini yang benar ya. Ada Lewung juga, ada tembang kangen juga untuk Anda.

Ya, pendengar tuntas, akhirnya saya Miftahil Khairi menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu campur sari di kesempatan malam hari ini. Terima kasih banyak segala perhatian Anda. Matur nuwun sangat kawi katosanipun panjenengan sami pendengar. Kita jumpa lagi di program yang lain. Besok kita ketemu di Keroncong ya, pendengar ya. Sampai jumpa, dan akhirnya dari Majen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Miftahil Karim pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan Esensi Buku. The Midnight Library, karya Matt Haig. Tepat di antara kehidupan dan kematian, terbentang sebuah perpustakaan yang tak kasat mata yang menyimpan buku-buku tak terhitung jumlahnya. Masing-masing buku mewakili kehidupan alternatif yang bisa dijalani seseorang seandainya ia mengambil keputusan berbeda di masa lalu. Di tempat inilah Nora Seed menemukan dirinya dalam keadaan putus asa dan diambang keputusasaan, dihadapkan pada pilihan-pilihan hidup yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Nora diberi kesempatan untuk mencoba hidup lain yang mungkin bisa menghapus penyesalan-penyesalannya. Apakah hidup yang berbeda benar-benar akan membuatnya lebih bahagia atau justru membawa kesedihan baru? Dalam petualangannya menelusuri kemungkinan-kemungkinan hidup di perpustakaan itu, Nora belajar apa arti kehidupan yang sesungguhnya dan menemukan satu hal, bahwa mungkin hidup yang kita miliki saat ini adalah satu-satunya yang paling layak untuk diperjuangkan. The Midnight Library, karya Matt Haig.
1: Dari RRI untuk Indonesia.

Ya, tuntas akhirnya kami menemani Anda di sepanjang hari ini, pendengar, mulai dari pukul 5 pagi tadi hingga jelang pukul 12 malam saat ini dengan serangkaian acara hiburan dan informasi menarik di hari Minggu 23 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja program Soto Ada di Madrid, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Selamat malam dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro Satu Edo di Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun mengudara melalui frekuensi AM 1008 kHz dan FM 99,7 serta 105,5 MHz menghadirkan program-program siarannya untuk hari ini Senin 24 Agustus 2026. Salam untuk Anda, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada. Anda yang sudah bangun saat ini dan sudah menyelesaikan sholat subuh, dan juga saat ini mungkin lagi punya aktivitas kecil, aktivitas ringan di pagi hari ini. Ya pendengar, membuka hari ini di Senin 24 Agustus 2026. Senang sekali pendengar, saya Adi Heraswadi bisa menjumpai Anda semuanya di Mutiara Pagi untuk kesempatan kali ini. Ya pendengar, di tengah suasana yang mungkin Anda rasakan semakin sulit, sebenarnya kita tidak sendiri pendengar ya, yang lain pun juga mengalami hal yang sama gitu ya. Cuman pagi hari ini saya ingin mengajak Anda semuanya fokus memperbaiki diri sebelum menyalahkan dunia. Itu yang menjadi topik kita di Mutiara Pagi kali ini pendengar, untuk hari Senin 24 Agustus 2026 bersama Ustazah Zulin Nur Cayati SC MC yang saat ini sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama saya. Coba kita sapa pendengar ya. Selamat pagi, assalamualaikum Bunda Sulin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Adi.
1: Pagi Bunda. Kabar sehat Bunda ya? Lama gak ketemu Bunda. Lama banget. Mudah-mudahan di tengah kesibukan panjenengan, senang sekali kita bisa bersama-sama dalam sebuah majelis ini. Kita juga nanti mengundang pendengar dan pemirsa untuk bergabung, untuk bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan di 0351459198 atau di WhatsApp 0811366907, dan juga kita hadir di multi platform aplikasi mobile RRI Digital dan juga di channel YouTube RRI Madiun. Baik Bunda, sebelum kita buka sesi interaktif dengan pendengar, pengantarnya ataupun mukadimahnya untuk fokus memperbaiki diri sebelum menyalahkan dunia, silakan Bunda.
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan kesempatan untuk kembali menghirup udara pagi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan semoga sampai kita selaku umat hingga akhir zaman. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, dalam rangka memperingati maulud Nabi Muhammad SAW, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena sebaik-baik bekal dalam perjalanan kita menuju akhirat bukanlah harta, jabatan, popularitas, ataupun banyaknya pengikut, tetapi ketakwaan dan amal soleh serta meneladani Rasulullah dalam implementasi kehidupan sehari-hari, itulah yang nanti akan menjadi bekal kita pada akhirat nanti. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita merenungkan sebuah tema, fokus memperbaiki diri sebelum menyalahkan dunia. Pertama, kita ini sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial, kita sering sibuk melihat kesalahan orang lain. Nah, salah satu kelemahan manusia adalah mudah melihat kekurangan orang lain, tetapi sulit melihat kekurangan dirinya sendiri. Ketika kehidupan kita tidak berjalan sesuai dengan harapan, kita sering berkata bahwa orang lain yang salah, lingkungan saya yang buruk, zaman sekarang memang sudah rusak, teman-teman saya tidak mendukung, ataupun keadaan yang membuat saya seperti ini. Bahkan terkadang kita menyalahkan keadaan, keluarga, pekerjaan, ataupun masyarakat, bahkan kondisi dunia. Padahal sebelum kita menunjuk kesalahan di luar diri kita, Islam mengajarkan kepada kita untuk melakukan introspeksi terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, ayat ini memberikan pelajaran yang dalam terhadap diri kita bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari orang lain. Perubahan seringkali harus dimulai dari diri sendiri. Kalau kita ingin keluarga menjadi lebih baik, maka mari kita mulai memperbaiki diri, lingkungan kita, kemudian semua hal yang berhubungan dengan aktivitas kita sehari-hari untuk berteman dengan orang yang lebih baik, kemudian merubah hal-hal yang dulunya itu tidak baik, kemudian kita menjadi lebih baik. Jadi, apa yang seharusnya kita lakukan untuk diri kita dan sekitar kita untuk menjadi lebih baik, itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, muhasabah sebagai orang yang beriman. Artinya di sini bahwa orang yang kuat bukanlah orang yang selalu merasa dirinya benar. Orang yang kuat adalah orang yang berani berkata, mungkin sayalah yang salah. Jadi mengakui kesalahan itu adalah menunjukkan kedewasaan dan keimanan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Wa taqullah innallaha qabirun bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam ayat ini, kita diajarkan bahwa melakukan muhasabah, yaitu mengevaluasi diri setiap hari, setiap pagi, sibuk menilai orang lain, kita bertanya, kemudian kita bertanya kepada diri sendiri, sudahkah melaksanakan sholat dengan baik, sudahkah menjaga lisan, sudahkah meminta maaf atas kesalahan kita kepada orang lain. Nah, apakah kita sudah amanah? Nah, ini adalah hal yang sangat penting untuk menjadikan kita ini orang-orang yang memang mau mengakui kesalahan dan tidak sibuk menghitung kesalahan orang lain ataupun di sekitar kita ataupun kondisi pada saat ini. Kemudian yang ketiga, kita harusnya meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, pada hal-hal yang tidak bermanfaat ini, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita. Beliau bersabda, "Min husni islamil mar'i turkuhu malayanihi." Artinya, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kita hidup di dunia ini selayaknya adalah dunia yang semakin modern, kemudian hal-hal semuanya itu kita tidak bisa menghindari adanya teknologi, kemudian hal-hal tersebut merupakan hal yang baru untuk kita, kemudian iman kita diuji di sini. Kalau kita ini adalah orang yang kuat, artinya mau mempertahankan prinsip, iman kita tetap akan kokoh, teguh, dan tetap berjalan di jalan Allah. Tetapi kalau kita tidak kuat, maka iman kita akan menjadi goyah, terutama dengan adanya teknologi, dan yang paling banyak menggerus iman kita itu adalah di media sosial. Tanpa terasa kita sudah apa itu melewati media sosial tanpa adanya saringan, tanpa ada fokus pada kehidupan kita, tetapi kita lebih fokus pada hal duniawi. Ini yang apa paling merubah pola kehidupan kita. Nah, kemudian yang keempat, jangan merasa diri kita sudah baik. Artinya bahwa ada salah satu hal yang besar dalam kehidupan seorang Muslim, yaitu merasa dirinya sudah baik. Ini artinya kita akan berhenti memperbaiki dirinya. Dan ini adalah hal yang perlu kita waspadai, bahwa kita sudah merasa baik dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, kemudian akan membatasi ibadah kita karena sudah merasa baik. Nah, ini akhirnya kita terkungkung dalam diri kita sendiri. Kita tidak akan membuka atau memberikan wawasan pada diri kita sendiri atau orang lain bahwa sesuatu yang kita lakukan itu belum tentu baik untuk diri kita sendiri, tetapi baik untuk orang lain ataupun baik di hadapan semua orang yang berhubungan dengan kita. Nah, ini adalah salah satu kekurangan diri kita. Karena kita perlu sadar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kullu bani adama khatahun wa khairul khatah inna tawabun." Bahwa setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Jadi memang manusia itu bisa salah, kita bisa salah dalam berbicara, mengambil keputusan, kemudian tanpa sadar kita menyakiti orang lain, lalai beribadah. Nah, itu harus kita sadari, karena kita ini harus berbeda bahwa seorang Muslim bukanlah dia itu tidak pernah salah, tetapi dia harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, sehingga kita bisa memperbaiki diri kita sendiri. Kemudian yang kelima, jangan menjadikan keadaan sebagai alasan untuk terus menjadikan buruk. Kalau dalam psikologi, ini adalah ilmu apa itu mempertahankan diri, ya, mekanisme pertahanan diri. Nah, di sini ada orang yang pernah dikecewakan, diperlakukan tidak adil, lingkungan yang sulit, masalah ekonomi, tetapi banyak juga orang yang hal ini menjadikan alasan kita berbuat keburukan tanpa disadari bahwa apa yang kita lakukan itu kemudian menyalahkan kepada orang lain, itu adalah hal yang menjadi kebiasaan yang sangat tidak disukai oleh Allah, dan ini menjadikan kita merusak diri sendiri karena kesalahan kita dilimpahkan kepada lingkungan kita ataupun mekanisme pertahanan diri. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah kesalahan dari di luar diri kita. Nah, ini adalah hal yang akan membuat amal soleh kita tidak akan diterima oleh Allah. Kemudian yang keenam, perubahan kita harus menyadari bahwa perubahan besar itu dimulai dari hal yang kecil. Jadi jangan menunggu menjadi manusia sempurna untuk berubah, tetapi mulailah dari hal yang kecil. Mungkin hal ini bisa menjadikan orang yang sangat sabar, ya. Tetapi kita belajar dalam menahan berbagai hal, terutama amarah, kemudian kita menjaga waktu-waktu kita menjadi orang yang disiplin, terutama dalam sholat lima waktu, kemudian kita menjaga dalam berkata yang kasar, gitu ya. Artinya menjaga lisan, gitu ya. Kemudian kita tidak egois, artinya kita ini mau apa? Minta maaf terhadap kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Dan yang paling penting adalah semua itu dilakukan dengan konsisten. Karena amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang paling kontinu meskipun sedikit. Maka oleh karena itu kita jangan meremehkan kebaikan-kebaikan yang kecil ataupun juga kesalahan-kesalahan yang kecil. Karena apa yang kecil buat kita belum tentu kecil untuk orang lain. Apa yang besar bagi kita belum tentu besar terhadap orang lain. Oleh karena itu, semua hal ini harus dilakukan dengan ikhlas dan juga istiqomah untuk mencari ridho Allah. Kemudian yang selanjutnya, sebelum kita menyalahkan dunia, periksa tiga hal dalam diri kita, yaitu yang pertama, kita harus berhenti sejenak, jangan langsung bereaksi terhadap sesuatu dengan emosi. Karena sesuatu hal harus kita kaji terlebih dahulu, karena kita ini sebagai manusia mempunyai id, ego, dan super ego. Kalau kita ini menjadi orang yang sedikit langsung merespon segala sesuatu yang tidak mengenakkan dengan amarah, ini berarti kita ini lebih mengandalkan pada id kita, dan kita kemudian merealisasikan pada ego kita. Akhirnya yang terjadi adalah kita menjadi orang yang emosional dan tidak bisa mengakui kesalahannya. Yang disalahkan adalah orang lain. Kemudian yang kedua, kita perlu adanya introspeksi. Kita perlu menanyakan, apakah ada bagian dari masalah-masalah itu yang menjadi kesalahan saya? Apakah hal-hal ini merupakan salah satunya ada unsur dari kesalahan saya? Jadi jangan melihat secara eksternal pada diri kita dahulu, tetapi kita mengkaji secara internal pada diri kita terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, kita perlu memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Jadi kita tidak memiliki sebagai manusia ya, kita tidak memiliki kendali atas semua hal yang terjadi pada diri kita. Tetapi kita bisa mengubah keadaan, kita bisa mengatur keadaan, mengatur dengan perkataan kita, dengan sikap kita, dengan akhlak kita. Kemudian kita memaafkan, kemudian bertaubat. Dan hal ini adalah lebih baik, yang menjadikan kehidupan kita menjadi hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Dan yang paling penting adalah jangan sibuk memperbaiki di luar kita, tetapi lupa memperbaiki hati kita. Nah, terkadang kita ini seringkali sibuk memperbaiki orang lain karena kita lebih banyak mengkritisi keadaan di luar diri kita. Tetapi kita lupa bahwa diri kita itu juga perlu ada perbaikan.
1: Iya.
2: Hal ini adalah merupakan hal-hal yang kelihatannya sepele, tetapi banyak dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita ataupun lingkungan kita yang tanpa terasa di dalam dunia nyata maupun di dunia medsos, yang akhirnya menjadikan perseteruan yang luar biasa dan menjadikan diri kita ini keluar dari dalam diri kita sendiri, dan bahkan tidak tahu sebetulnya saya ini siapa sih, yang kemudian mempunyai pribadi yang bagaimana sih. Kemudian kita ini keluar dari diri kita menciptakan diri kita ini menjadi orang lain yang mempunyai kepribadian di dunia maya. Nah, ini seringkali dilakukan, kita lihat di Instagram, di media-media itu banyak kerusuhan-kerusuhan terjadi karena kesalahpahaman dalam memedsoskan, kemudian tidak mengkaji terlebih dahulu, yang akhirnya menimbulkan kerugian, merusak citra kita, kemudian merusak diri kita sendiri, yang ujung-ujungnya akhirnya mengklarifikasi mohon maaf, kemudian sampai merubah mindset dirinya sendiri bahwa dia itu sebetulnya mempunyai kepribadian yang baik, karena terkena arus globalisasi media yang banyak hoax gitu ya. Terus kemudian apalagi banyak sekarang ini yang tidak mengkaji lebih dalam, langsung mengkritik, kemudian menyalahkan siapapun yang ada di sekitar kita. Nah, ini adalah salah satu penyakit masyarakat yang perlu diperbaiki, karena banyak sekali masyarakat sedikit-sedikit mengkritik pemerintah, sedikit-sedikit mengkritik orang lain. Bahkan kita tidak tahu, misalnya ada mahasiswa yang langsung mendemo pemerintah, kemudian belum tahu kebijakan yang paling esensial dari pemerintah tersebut, tetapi langsung mengkritik besar-besaran. Nah, akhirnya ujung-ujungnya ternyata dia yang salah. Nah, seperti itu salah satu implementasi bahwa kita ini dalam berkata, bertindak maupun berpikir harus dikaji terlebih dahulu kebenarannya. Literasi kita itu juga harus penuh, harus paham dan harus dikaji lebih dalam.
1: Begitu,
2: jadi
1: Bunda,
2: kita
1: ya,
2: tidak hanya memandang bahwa saya yang benar, saya yang bisa melihat secara objektif gitu ya, akan tetapi tidak di lihat bagaimana keadaan di luar diri kita, sehingga kita tidak menyalahkan apapun di luar diri kita.
1: Seperti itu, Bunda, ya.
2: Iya, artinya kita ini sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial harus tahu mana yang benar, mana yang salah sesuai dengan syariat Islam, dan juga apapun yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang memang ditujukan untuk mendapatkan ridho dari Allah, sehingga tidak semata-mata kita ini hanya berbuat sesuatu, berbuat kebaikan ataupun berbuat hal-hal yang memang sebetulnya kita laksanakan untuk tujuan menolong, tetapi kita niatkan tidak untuk beribadah mendapatkan ridho Allah, tetapi kita mendapatkan citra diri yang baik, itu juga sesuatu hal yang kurang baik ya, karena
1: iya,
2: apa, kita hanya menciptakan citra diri kita, tetapi kita tidak mendapatkan sesuatu dalam di hadapan Allah.
1: Begitu,
2: itu,
1: Bunda, ya.
2: Itu yang paling penting.
1: Baik, ya. Bunda, sepertinya sudah nggak sabar yang ingin bergabung interaktif dengan kita. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak buah KDM nih.
1: Silakan, Pak Fauzi, ada Bunda Sulin.
3: Selamat pagi, assalamualaikum, Bunda, ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Fauzi lama enggak dengar suaranya,
3: iya,
2: ini.
3: Iya kan, setiap subuh tanya Mas Adi.
1: Setiap subuh hadir, Bu, Bunda.
2: Itu ya.
1: Iya.
3: Ya, begini, Bunda. Menggaris bawahi barusan disampaikan oleh Bunda itu kan. Masa kritik-kritikan terhadap pemerintah itu kan. kan setiap mutasi membuka kritikan, tetapi sifat kritik membangun di sini ya. Saya terutama sering mengkritik lewat media sosial maupun media-media RRI tentang masalah kebijakan pemerintah MBG itu kan, saya paling sering. Kenapa demikian Bu? Kebijakan pemerintah dalam MBG saya termasuk yang tidak mendukung, karena penuh dengan permasalahan, penuh dengan kemadorotan. Kan dalam hukum misalnya seperti itu, kalau segala sesuatu tidak memberikan madorot, lebih dihentikan. Nah sekarang begini, masalah kembali Bu, masalah MBG kan dari pusat sampai daerah sudah penuh dengan penyelewengan, penuh dengan korupsi. Kenapa mahasiswa turun mendemonstrasi mengenai masalah MBG dan seperti itu kan salah satu seperti itu. Ini di lingkungan saya Bu, ada per MBG. Enak di sini. Apa sih diberikan kepada kadang-kadang anak SD labil kan pikirannya, takut keracunan bukan salah, dibawa ke rumah dibikin kayak bahkan di SMS sama juga cuma dibawa, banyak yang dibawa kan itu mubazir. Nah kenapa pemberi terus diperbaiki sampai saat ini MBG diperbaiki tidak ada baiknya. Nah bagaimana selagi ke hukum Islam segala sesuatu ini penuh dengan kemudaratan. Nah bagaimana pendapat Bunda? Saya termasuk mengkritik misalnya yang termasuk kebijakan pemerintah yang tidak mendukung dalam MBG. Makanya begini, Pak Deddy Mulyadi akan dipidanakan bagi mereka-mereka yang menyalahkan MBG. Itu kan Pak Deddy Mulyadi kurang respon terhadap MBG. Nah bagaimana Pak Ibu? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bagaimana Bunda, sebuah kebijakan yang dirasakan banyak kemudaratannya daripada kemaslahatannya dan tetap dijalankan seperti itu Bunda. Silakan Bunda tanggapannya.
2: Iya, terima kasih Pak Fauzi. Ya, sekarang begini. Sebetulnya kalau kita ini berbicara mengenai kritik mengkritik dari pemerintah ya.
1: Ya,
2: pemerintah itu sebetulnya mempunyai satu kebijakan yang mereka itu tidak semuanya itu kan sedikit-sedikit diumumkan di masyarakat, dikit-dikit diumumkan di masyarakat dalam mengambil kebijakan, karena mereka mempunyai dasar dasar dari kebijakan pemerintah itu pasti ada. Dan kebijakan itu dilakukan untuk kebaikan masyarakat. Nah, pada saatnya implementasi dari kebijakan pemerintah itu ternyata tidak sesuai dengan harapan masyarakat, kita kan perlu mengkaji terlebih dahulu banyak kebaikannya ataukah banyak mudaratnya. Nah pada saat sebetulnya pada awalnya kalau kita berbicara mengenai MBG Pak ya, sebetulnya kak pemerintah itu mau menjadikan Indonesia itu seperti negara-negara maju di dunia. Sebetulnya akan begitu. Karena banyak negara maju di dunia itu memang mencetak generasi emas tahun 2045. Itu adalah salah satunya adalah memberikan gizi terhadap masyarakat supaya mereka mempunyai pertumbuhan dan perkembangan yang sesuai sehingga seimbang dan mendukung adanya generasi emas di tahun 2045 yang menjadi cita-cita negara Indonesia. Akan tetapi pada saat implementasinya ke bawah itu ternyata ada hal yang begini, begitu gitu ya. Nah, ini sebetulnya masyarakat sendiri itu juga perlu introspeksi. Hal yang diinginkan pemerintah itu sebetulnya adalah kebaikan ataupun mereka itu menginginkan memang memberikan sarana dan prasarana pada masyarakat itu adalah yang baik. Akan tetapi pada saat ada oknum-oknum gitu ya, misalnya sekarang keracunan gitu kan, salah satu SPPG yang berbuat
1: tidak sesuai SOP, katakanlah seperti itu ya.
2: Itu kan berarti kita tidak bisa mengglobalisir bahwa program ini langsung tidak baik gitu ya.
1: Baik.
2: Tetapi kan ada satu kesalahan-kesalahan di situ. Kemudian ada yang korupsi gitu ya. Contoh misalnya seperti kipas anginnya satu juta gitu ya. Nah itu kan juga karena oknum gitu loh. Pada dasarnya program ini ditujukan untuk kebaikan. Saya tidak membela MBG, tidak.
1: Akan
2: tetapi kita berpikir bahwa kita ini jangan menyalahkan dunia, jangan menyalahkan eksternal, tetapi kita juga perlu memperbaiki diri. Artinya masyarakat sendiri juga harus introspeksi bahwa sebetulnya selain tidak ada yang tidak setuju, banyak juga yang setuju dan terbantu akan adanya MBG ini. Nah, ini saya bisa mengkaji seperti ini karena saya juga melakukan penelitian mengenai MBG ini, itu Mas Adi ya. Penelitian ini di masyarakat, saya juga menampung berbagai hal keluhan masyarakat, kemudian juga menampung hal positifnya MBG. Jadi ada positif dan ada negatif.
1: Iya Bunda, dari yang positif sama negatif, banyakkan yang mana Bunda? Yang merespon positif MBG dan yang merespon negatif MBG, banyakkan yang mana dari penelitian Bunda?
2: Ya, ini karena banyak ini ya faktor ya Mas ya,
1: banyak
2: faktor yang mempengaruhi. Karena saya lihat misalnya ada demo gitu ya, di belakangnya itu karena sekarang ini medsos itu loh yang buzzer itu sangat luar biasa, sehingga kebijakan pemerintah itu bahkan kalah ya pada saat di buzzer, akhirnya masyarakat banyak yang mengikuti buzzernya ini gitu ya. Nah itu kalau sekarang ini yang sedang kami lakukan ini manfaat, kalau kita dilihat dari manfaat sebetulnya lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Akan tetapi kalau kita terkena kritik dari masyarakat yang dihubungkan dengan hal-hal yang lain, karena sebetulnya kalau kita melihat anggaran ya, anggaran itu kan sudah ada sendiri-sendiri, MPG sendiri, anggaran pendidikan sendiri, nah itu sudah direncanakan, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata ini kalah dengan buzzer. Akhirnya terlihat bahwa pandangan masyarakat lebih banyak mudorotnya MPG ini daripada manfaatnya. Kebaikannya, manfaatnya gitu Mas. Jadi ini saya memang dalam tahap belum menyimpulkan ya, tetapi masih seperti itu. Jadi kalah dengan buzzer dan juga kalah dengan image dari masyarakat gitu. Nah, oleh karena itu saya berharap kita jangan langsung menilai sesuatu hal itu langsung negatif. Tetapi kita perlu kaji, karena saya sendiri adalah pelaku sosial yang banyak terlibat di masyarakat kelas menengah ke bawah. Di sana saya melihat mereka itu bagaimana, apa yang dibutuhkan. Nah itu ya, jadi masyarakat juga ada benarnya jika ada hal yang tidak berkenan itu menyampaikan ketidaksetujuannya pada pemerintah, itu adalah hak ya, haknya masyarakat.
1: Baik.
2: Tetapi kita juga perlu menghargai pemerintah yang berniat baik terhadap masyarakat untuk memperbaiki kehidupan masyarakat gitu. Jadi boleh mengkritik, tapi jangan yang pakai kata-kata yang nantinya itu mengurangi iman kita kepada Allah.
1: Baik.
2: Dan mengurangi
1: Bunda
2: kepribadian kita.
1: Ibarat kata programnya sebenarnya bagus gitu Bunda ya, cuman support sistemnya yang harus dibenahi,
2: diperbaiki juga,
1: dibenahi gitu ya. Iya pendengar, kita jeda dulu Bunda ya. Yang ingin bergabung nanti kita akan bacakan, kita akan angkat telepon Anda. Kita jeda dulu untuk memutarkan yang satu ini ya.
4: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah mabrur dan mabrurah. Amin amin ya robbal alamin.

0: Kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Ya, 99,7 Pro 1 RRI Madiun. Pendengar juga di 105,5 MHz. Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz. Selamat pagi juga nih mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital dan juga pemirsa channel YouTube RRI Madiun. Fokus memperbaiki diri pendengar. Kesempatan pagi hari ini fokus memperbaiki diri sebelum menyalahkan dunia. Ada Bu Tika, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bu Tika, silakan. Ada Bunda Sulin pagi hari ini.
5: Assalamualaikum Bunda Zulin.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Masya Allah, ini paparan penjenengan luar biasa.
6: Terima kasih.
5: Iya Bunda. Gini Bunda, mau nyun bersoto Bunda ini. Bagaimana kalau kita menghadapi seseorang gitu? Kalau dia itu susah, susah, itu mesti ke tempat saya. Terus apapun keluhannya tuh ngeluh gini gitu ya. Masalah sekecil apapun gitu. Terus tapi kalau dia itu punya gitu Bunda, dulu itu luar biasa galaknya apa dengkinya gitu loh Bunda. Itu bagaimana menghadapi? Saya tuh orangnya juga enggak tega gitu. Kalau misalnya ada orang datang ke kita gitu nggih Bunda, itu nangis-nangis, ngeluh-ngeluh. Tapi kalau dia tuh punya itu di balik-balik tadi sifatnya itu balik jahat gitu loh Bunda. Nun sewu ini.
6: Oh.
5: Gak sesuai sama kalau dia itu ngeluh-ngeluh gitu. Itu bagaimana Bunda kalau menghadapi orang seperti itu? Gitu aja Bunda, terima kasih Mas Adi.
4: Terima kasih, waalaikumsalam. Nah Bunda, kita mencoba menjadi orang baik, tapi kadang kebaikan kita jadi bumerang, dimanfaatkan oleh orang lain. Seperti itu Bunda, gimana nih Bunda menyikapinya?
6: Bu Tika lagi.
4: J Leres.
6: Ya, ya Bu Tika luar biasa. Begini, ya. Orang itu dicurhati orang lain itu tidak semua orang.
4: Yeah.
6: Itu orang curhat kepada orang lain itu pasti karena dia mempercayai orang tersebut.
4: Yeah.
6: Jadi memang salah satu panjenengan itu adalah orang yang dipercaya untuk dicurhati orang lain.
4: Orang ini pilihan Bunda ya.
6: Ya, poin yang luar biasa karena dia percaya begitu. Nah, pada saat ternyata dia pada saat tidak punya masalah ya, kemudian dia menjadi jahat gitu ya. Ini adalah karakter dia. Artinya dia itu memang mempunyai kepribadian yang seperti itu. Kalau dalam psikologi belum dia gejala mempunyai kepribadian ganda ya. Akan tetapi ini belum, masih gejala, belum menyentuh sampai di situ. Nah, pada saat seperti itu, fokus Bunda Tika, panjenengan ini fokus pada berbuat kebaikan, fokus pada diri sendiri, tujukan untuk beribadah. Artinya apa? Bahwa panjenengan itu dipercaya orang lain untuk tempat bercurhat gitu ya, tempat untuk memecahkan masalah. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Itu pertahankan itu, fokus di situ. Jika pada saat dia itu jahat, biarkan saja. Karena pada suatu saat orang itu akan tergerus pada usia. Sudah. Sekarang ini saya juga memang dalam waktu-waktu ini saya juga meneliti mengenai lansia ya, Mas Adi. Ya. Nah, dari beberapa orang yang sudah saya temui, lansia yang saya temui, mereka itu pada saat muda masih kuat, itu dia berbuat yang macam-macam, artinya mengecewakan orang lain, tidak merasa bersalah, kemudian jahatin orang lain, itu suka-suka gue gitu ya. Tetapi pada saat tergerus usia, dia itu kesehatannya menurun, dia itu teringat pada orang-orang yang pernah menolongnya, orang-orang yang pernah dicurhatinya, yang mau mendengarkan dia, yang memperhatikan dia. Nah, pada saat dia itu sudah seperti itu, dia akan mempunyai doa yang baik pada diri kita. Nah, ini adalah salah satu poin pada kita, ini adalah ridho Allah yang dilewatkan orang-orang yang akhirnya terpuruk dalam dirinya sendiri. Itu insya Allah ini adalah mujarab gitu.
4: Gitu Bunda ya. Nah,
6: ini celengan yang tidak mudah, ini celengan yang nantinya akan membuahkan hasil untuk Bunda Tika ya.
4: Gitu Bunda gitu, ya.
6: Ya, jangan fokus pada ibadah Bunda aja, enggak usah ini memperhatikan niat dia nanti jahatin anu, biarin
4: iya,
6: aja.
4: Oke. Okay. Gitu. Yang penting fokus pada kebaikan yang kita lakukan kepada orang ya, lain Bunda
6: betul,
4: ya.
6: Betul.
4: Baik, ada yang bergabung Bu Sur di Lembean. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Sur.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Silakan Bu Sur.
7: Assalamualaikum Bunda.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nyun sewu, Mas Adi, agak delay. Sebentar. Begini, saya menyambung pertanyaan Bu Tika, Mas Adi, Bunda Ustadzah ya. Boleh tidak kita itu membalas orang yang seperti figur yang disampaikan Bu Tika itu dengan kata-kata Bunda untuk memberi pelajaran? Jadi setiap amalan kan tergantung niat ya Bunda ya. Jadi niat kita untuk mengingatkan dia, mengingatkan dia, lah kowe iki lho nek pas ana pas duwe kuwi tumindakmu sak penake dhewe, kata-katamu pedes kasar dan lain sebagainya. Semisal seperti itu Bunda, misalkan mengingatkan untuk
4: kebaikan
7: orang tersebut
4: Bu Sur kemute, terbisukan suaranya. Mungkin Bu Sur suaranya terbisukan. Nah, udah.
7: Halo Mas Adi.
4: Nah, sudah. Kepencet kali.
7: Iya, sudah. Jadi begini. Setiap amalan kan tergantung niat ya, Bunda.
4: Iya.
7: Boleh tidak kita itu membalas orang yang seperti tipe yang disampaikan Bu Tika itu dengan kata-kata, "Kowe iki lho mangkane nek pas apa penak aja sak karepmu dhewe, ngomong sak penake dhewe, tumindak tak penake dhewe. Gusti Allah ki lho mesti maringi balasan." Begitu bagaimana Bunda, tapi ini maksudnya ini kadang orang kayak gitu kan memang butuhnya kata-kata kasar ya. Orang kasar itu kadang kalau enggak dikasari Bunda, itu tidak ngena. Nek meng dilusi tok kadang itu yo tetap sak karepe dhewe enggak akan sadar. Niat kita Bunda untuk mengingatkan.
4: Baik.
7: Yuk kita sama-sama okay. Berjalan
4: ditangkap
7: di jalan Allah. Mohon tahu usiahnya. Matur suwun. Assalamualaikum.
4: Matur nuwun. Waalaikumsalam. Bagaimana Bunda? Biasanya yang dilusi enggak ngerti-ngerti, harus dikasari Bunda, baru bangun, harus dipecut dulu, baru bangun Bunda. Gimana nih Bunda?
6: Iya, ini memang sebetulnya hal yang di luar diri kita ya, eksternal.
4: Iya.
6: Jadi misalnya seperti Bu Sur gitu ya, orang seperti itu kan memang eksternal, tidak berhubungan dengan Bu Sur ataupun keluarga. Tetapi kalau dia jadi jahat gitu ya, kita tidak apa-apa, boleh saja memberi peringatan kepada dia dengan satu perkataan, kemudian dua perkataan, tiga perkataan. Kalau sudah yang ketiga kalinya kita melakukan suatu tindakan, bisa, artinya tindakan yang memberikan pelajaran nunggu, bukan tindakan kekerasan. Sebetulnya begini, orang kalau sudah punya tipikal seperti itu akan sulit untuk berubah. Ini biasanya begitu Mas, sulit untuk berubah karena ini sudah menjadi kebiasaannya. Nah, untuk memberikan pelajaran itu biasanya tidak dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, begitu, dengan tindakan. Jadi pada saat tiga kali kita sudah memperingatkan dia tidak bisa diperingatkan, kita memberikan tindakan, misalnya saya sudah tidak mau lagi menerima apa curhatmu gitu. Karena kamu kalau nanti tidak ada masalah kamu jahatin saya misalnya gitu. Itu

0: tiga kali, kemudian baru melakukan suatu tindakan atau misalnya memberi penolakan
1: Gitu,
0: gitu
1: Bunda.
0: ya.
1: Ya, oke.
0: Ya,
1: Oke.
0: atau pada saat dia seperti itu, kita tidak memberikan perkataan, tetapi kita langsung melakukan suatu tindakan,
1: Iya,
0: yaitu
1: oke.
0: penolakan. Ini hanya sekedar untuk memberikan pelajaran dong, nggih.
1: Nggih.
0: Tetapi
1: Oke.
0: saya memberikan saran, jangan sampai memutus silaturahim.
1: Seperti itu, Bunda,
0: Artinya,
1: ya.
0: ya tertutup itu pada saat dia itu mau curhat gitu ya. Kalau dia menyapa ataupun yang lain,
1: Tetap
0: kita tetap
1: berjalan
0: harus menanggapi.
1: sebagaimana mestinya,
0: Jadi
1: ya.
0: biar
1: Baik.
0: dia itu tahu bahwa tidak menerima itu karena apa yang saya curhatkan itu tidak berkenan pada orang lain gitu loh.
1: Iya, oke,
0: Jadi
1: Bunda.
0: bukan bukan berarti hubungan gitu ya, memutus hubungan tidak
1: Iya,
0: gitu.
1: Bunda. Jadi memang
0: Ya.
1: kita harus banyak menebar kebaikan, karena kebaikan yang mana yang mengantarkan kita ke surga kita juga nggak tahu, Bunda, ya.
0: Ya,
1: Siapa tahu
0: betul.
1: ketika kita ngebaikin orang yang jahat, kita itu yang mengantarkan kita gitu, Bunda, ya. Nah, Bunda,
0: Iya.
1: dalam hal kritik mengkritik nih, Bunda. Saya menyinggung dalam hal kritik mengkritik. Sebenarnya yang dilihat orangnya, background orangnya atau isi omongannya, Bunda. Karena maaf maaf kata Bunda, orang miskin pun kalau ngomongnya bagus, tetap aja nggak kelihatan, Bunda. Tapi kalau orang kaya yang bilang, kentut aja Bunda, Bunda wangi Bunda. Kalau orang yang punya jabatan atau orang kaya, kentut aja wangi Bunda. Gimana Bunda? Menurut Bunda?
0: Iya, iya Mas. Kalau ini wajar ya, karena sebetulnya kalau kritik itu secara komunikatif ya, pasti yang sebetulnya yang kita cerna itu adalah perkataannya, bukan
1: Iya.
0: orangnya. Sebetulnya kan begitu, ini aslinya.
1: Harusnya isinya ya,
0: Tetapi
1: kontennya ya.
0: iya
1: Oke.
0: kontennya, kontennya. Tetapi kalau kita itu hidup di masyarakat, memang perlu adanya suatu satu kompetensi. Yang kedua adalah apa itu figur gitu ya Mas, figur. Nah, itu kenapa sih kok public figure itu diperlukan? Karena untuk menggugah masyarakat itu perlu adanya suatu apa itu public figure yang memang benar-benar diperhatikan, kan
1: Jadi role
0: begitu.
1: model, Bunda, ya.
0: Role model. Nah, pada saat seperti itu orang mendengarkan. Makanya kalau misalnya public figure itu tidak hati-hati, dia kan langsung kena kritik,
1: Iya,
0: gitu ya.
1: iya.
0: Nah, ini salah satu resiko dari public figure. Jadi kalau masyarakat biasa itu tidak diperhatikan, ini juga masih dalam hal wajar, Mas Adi
1: Jen,
0: ya,
1: jen, jen.
0: karena apa kita harus melihat kontennya dahulu. Kalau kita lihat di medsos ya, kalau kritik di medsos itu kan tidak lihat siapa yang mengkritik, Mas. Tahu-tahu kita scroll gitu, lihat ini mengkritik, orang kan langsung mendengar.
1: Ya.
0: Nah, ini tidak melihat orangnya gitu ya, tidak melihat orangnya, langsung diperhatikan, didengar, kemudian bahkan terpengaruh.
1: Ya.
0: Nah, tetapi kalau kita berhadapan apa secara darat ya, artinya offline
1: Ketemu
0: itu
1: di sebuah ini
0: tetap
1: ya, diskusi yang resmi
0: ya,
1: lah
0: tetap
1: katalah.
0: orang yang berpengaruh itu yang lebih diperhatikan daripada yang tidak. Itu memang hukum media massa seperti itu, Mas.
1: Seperti itu ya,
0: Nah,
1: Bunda, ya.
0: ya, kalau kita melihat konten ataupun isi dari pesan, itu sebetulnya kita tidak melihat siapapun yang
1: Bicara,
0: berkata,
1: iya.
0: yang berbicara, yang berstatement, akan tetapi apa perkataannya, perkataannya itu adalah kata-kata yang perlu kita kaji, bermanfaat atau tidak, itu pada diri kita sendiri, gitu.
1: Oke,
0: Nah,
1: Bunda.
0: ini memang kalau dalam ilmu komunikasi memang apa figur, public
1: Ya,
0: figur
1: oke.
0: itu sangat mempengaruhi pesan yang tersampaikan pada apa konstituen,
1: Oke,
0: gitu.
1: itu artinya kompetensi juga diperlukan sekali, Bunda, ya.
0: Ya,
1: Bah.
0: sangat, sangat,
1: Oke.
0: Mas. Ya.
1: Baik, Bunda, sepertinya kita juga sudah tidak punya banyak waktu lagi di kesempatan Mutiara Pagi kali ini. Berkaitan dengan fokus memperbaiki diri

0: lo menyalahkan dunia nih, closingnya dari Bunda sekaligus nanti kita bisa akhiri Mutiara Pagi ya, Bunda. Silakan Bunda.
1: Iya, pendengar yang dirahmati Allah, kita jangan terlalu sibuk menyalahkan dunia sampai lupa memperbaiki diri. Jika kita melihat banyak keburukan, jadilah salah satu orang yang menghadirkan kebaikan. Jika kita melihat banyak kebencian, jadilah orang yang menghadirkan kasih sayang. Jika kita melihat banyak orang berkata kasar, jadilah orang yang menjaga lisannya. Jika kita melihat banyak orang tidak jujur, jadilah orang yang tetap memegang kejujuran. Dan jika kita merasa hidup kita belum baik, jangan hanya bertanya mengapa hidup saya seperti ini, tetapi tanyakan apa yang bisa saya perbaiki hari ini. Karena perubahan yang besar seringkali dimulai dari satu orang yang mau memperbaiki dirinya.
0: Baik.
1: Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa melakukan muhasabah, mudah menerima nasihat, cepat bertaubat ketika melakukan kesalahan, dan istiqomah dalam memperbaiki diri. Semoga Allah memperbaiki hati kita, keluarga kita, akhlak kita, rezeki kita, ibadah kita, dan dalam kehidupan kita. Sebelumnya saya mau berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai pemberi maaf, maka maafkanlah hamba. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa neraka. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil. Maha suci Engkau, ya Allah, segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu. Allahumma inna afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
0: Amin.
1: Wa qina adzabannar. Rabbi ighfirli wa liwalidayya.
0: Amin.
1: Kama rabbayani shaghira.
0: Amin.
1: Allahumma inna nas'aluka.
0: Amin.
1: Wal jannah wa na'udzubika min sakotika
0: wa amin.
1: Allahumma inna nas'aluka.
0: Amin.
1: Ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakotika wa nar.
0: Amin.
1: Subhanallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa.
0: Amin.
1: Astaghfiruka.
0: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Demikian pendengar dan pemirsa, mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bunda untuk tausiahnya pada pagi hari ini. Iya pendengar, perubahan bisa diawali dari hal-hal kecil yang kita lakukan. Saya harus mengakhiri Mutiara Pagi kali ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Paling enggak kita 2 hari sekali terbang ke tempat-tempat tersebut untuk memenuhi kecukupan masyarakat akan air bersih.
2: Kebakaran diduga korsleting dari mesin sesuai dengan pengakuan dari sopir atau kru atau awak bis. Penumpang sekitar 19 orang dalam keadaan selamat.
3: Fraksi Golkar menolak usulan pembuatan videotron di pasar sayur senilai 3,5 miliar. Karena itu menurut saya tidak rasional sekali.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Warta Pagi RRI Madiun. Kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, kekeringan di Kabupaten Ngawi terus meluas, BPBD setempat meningkatkan frekuensi pengiriman bantuan air bersih. Bus Eka Cepat rute Surabaya Cilacap terbakar di Jalan Raya Ngelambes Madiun, 19 orang penumpang dan 3 awak bus selamat dari kejadian tersebut. DPRD Magetan mengkritik Pemkab setempat terkait rencana pengadaan videotron dan mobil dinas camat senilai 8,5 miliar rupiah. Dewan menilai rencana itu belum urgent untuk kepentingan masyarakat. Selain berita utama tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Adi Heraswadi. Kekeringan di Kabupaten Ngawi terus meluas, BPBD setempat meningkatkan frekuensi pengiriman bantuan air bersih. Berikut laporan reporter Imam Malik.
4: Jumlah warga terdampak krisis air bersih di Kabupaten Ngawi dilaporkan terus mengalami peningkatan seiring meluasnya wilayah kekeringan akibat musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi juga telah mendistribusikan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngawi, Prila Yuda Putra, menyampaikan titik kekeringan bertambah membuat kebutuhan suplai air bagi masyarakat juga meningkat. Sebelumnya, krisis air bersih tercatat melanda 9 dusun di beberapa kecamatan. Berdasarkan hasil pemutakhiran data terbaru, terdapat penambahan 2 wilayah dusun baru yang mengalami krisis serupa, yakni Dusun Pakolan, Kecamatan Karangjati, dan Dusun Blandong, Desa Ngawi Purba, Kecamatan Ngawi. Yuda melanjutkan, guna merespon lonjakan kebutuhan ini, BPBD Ngawi telah mengambil langkah cepat dengan mendistribusikan bantuan air bersih secara intensif. Bantuan air bersih juga ditambah seiring meluasnya wilayah terdampak. Frekuensi pengiriman armada tangki air juga terpaksa ditingkatkan guna mengimbangi tingginya permintaan warga. Dalam sehari, rata-rata sekitar 4 kendaraan tangki dari unsur BPBD, PMI, dan instansi terkait yang dikerahkan untuk mendistribusikan air bersih.
1: Ada penambahan ya, dari 9 ke 11 itu. Paling enggak kita 2 hari sekali terbang ke tempat-tempat tersebut untuk memenuhi kecukupan masyarakat akan air bersih. Sekali sehari ya bisa 4.
4: Yuda menambahkan, dalam menjalankan tugasnya, BPBD berkolaborasi dengan berbagai unsur seperti PMI, BPWS, serta komunitas dalam mendistribusikan air ke titik kekeringan. BPBD juga telah mendistribusikan sekitar 10 tandon berkapasitas 1.200 liter untuk fasilitas menampung air bersih. Selain itu, ada juga tambahan bantuan tandon dari Dinas Perkim sebanyak 3 unit berkapasitas 5.500 liter. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Bus Eka Cepat rute Surabaya Cilacap terbakar di Jalan Raya Ngelambes Madiun diduga akibat korsleting listrik pada bagian mesin. 19 orang penumpang dan 3 awak bus selamat dari kejadian tersebut. Laporan Ulfa Larasati.
5: Sebuah bus AKAP Eka Cepat bernomor polisi S7856US rute Surabaya Cilacap hangus terbakar di Jalan Raya Ngelambes, tepatnya di kawasan Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Sabtu 22 Agustus 2026. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Sebanyak 19 penumpang beserta awak bus selamat setelah berhasil keluar tepat waktu. Sopir bus Anas Rudin menceritakan detik-detik awal sebelum si jago merah melalap seluruh bodi armada yang dikemudikannya. Ia sempat melihat asap putih keluar dari bagian mesin belakang bus. Menyadari hal tersebut, Ana segera meminggirkan kendaraan dan meminta seluruh penumpang turun untuk menyelamatkan diri.
6: Gimana tadi?
7: Dari belakang mesin belakang, resleting listrik.
6: Awalnya keluar?
7: Keluar asap putih. Dari belakang kan kelihatan spionnya itu, betul ada pemberitahuan dari pengemudi yang lain. Pas di lampu merah kamus itu. Terus beritahu berarti saya berusaha minggir, hadapkan. Dan enggak
5: Pihak pemadam kebakaran bergerak cepat setelah menerima laporan kebakaran bus sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Kabid Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun, Andi Kurniawan menyebutkan, tiga armada dari tiga pos berbeda langsung diterjunkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 1.5 jam kemudian.
8: Pihak Damkar mengirimkan tiga unit untuk datang ke lokasi di pos 1, pos 2, dan pos 3 semua masuk ke sini sesuai dengan respon timenya. Kita sudah menangani dan ini sudah mulai pendinginan. Kurang lebih proses pemadaman 1.5 jam.
5: Sementara itu, Kapolsek Madiun AKP Agustinus menyebut kebakaran diduga karena adanya korsleting listrik pada bagian mesin bus.
2: Terjadi kebakaran diduga korsleting dari mesin sesuai dengan pengakuan dari sopir atau kru atau awak bus. Penumpang sekira 19 orang dalam keadaan selamat.
5: Guna mengantisipasi penumpukan kendaraan di jalur utama tersebut, AKP Agustinus dan jajarannya berupaya untuk mengatur lalu lintas selama proses pemadaman dan pendinginan berlangsung. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pasca kejadian temperan yang melibatkan kereta api 274 Kahuripan, PT KAI Daop 7 Madiun memastikan seluruh perjalanan kereta api di wilayah operasional Daop 7 aman dan berjalan normal. Laporan Dayus Warno.
9: PT KAI Daop 7 Madiun memastikan seluruh perjalanan kereta api di wilayah operasional Daop 7 aman dan berjalan normal setelah terjadinya temperan yang melibatkan KA274 Kahuripan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa pihaknya memastikan kejadian tersebut tidak berdampak terhadap keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api lainnya di wilayah Daop 7 Madiun.
10: Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keselamatan dan kami juga mengimbau supaya tidak berada di jalur kereta api. Karena kereta api tidak dapat berhenti secara mendadak. Keselamatan perjalanan kereta api maupun masyarakat merupakan tanggung jawab bersama.
9: Tohari menghimbau masyarakat untuk tidak berada, berjalan, duduk, ataupun melakukan aktivitas di jalur kereta api. Di mana jalur kereta api merupakan area yang hanya diperuntukkan bagi perjalanan kereta api dan sangat berisiko apabila digunakan untuk aktivitas masyarakat. KAI Daop 7 Madiun juga terus melakukan pemantauan dan memastikan seluruh perjalanan kereta api di wilayah operasionalnya berlangsung aman, lancar, dan normal dengan mengutamakan aspek keselamatan dalam setiap perjalanan. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: DPRD Magetan mengkritik Pemkab setempat terkait rencana pengadaan videotron dan mobil camat senilai 8,5 miliar rupiah. Dewan menilai rencana itu belum urgen untuk kepentingan masyarakat. Laporan Yusron Al-Fatah.
11: Rencana pengadaan 5 videotron dan 18 kendaraan mobil dinas kecamatan senilai sekitar 8,5 miliar rupiah menjadi sorotan Dewan dan masih menjadi bahan pembahasan dalam APBD Perubahan 2026 Kabupaten Magetan. Anggota Badan Anggaran DPRD Magetan dari fraksi Golkar, Didi Haryono, menilai pengadaan tersebut belum memiliki urgensi dan dampak terhadap pelayanan masyarakat. Salah satu usulan yang menjadi perhatiannya adalah pengadaan 5 videotron dengan nilai sekitar 3,4 sampai dengan 3,5 miliar rupiah. Didi meminta pemerintah memperjelas perhitungan manfaat ekonomis dari investasi tersebut. Terlebih pemerintah daerah beralasan, pengadaan videotron juga akan dimanfaatkan sebagai media iklan. Didi menyebut penerimaan pajak reklame videotron di Magetan nantinya hanya sekitar 245 juta rupiah per tahun, yang dinilai tidak sebanding dengan biaya pengadaan ditambah mahalnya biaya perawatan. Ia meminta Pemkab mempertimbangkan aspek prioritas seperti infrastruktur yang lebih urgen dan menjadi kebutuhan masyarakat luas, seperti kondisi kerusakan sejumlah ruas jalan di Magetan yang masih membutuhkan penanganan. Didi menyontohkan jalur Bendokawedanan yang menurutnya masih membutuhkan perhatian. Meski memberikan catatan, Didi menegaskan keputusan mengenai pengadaan videotron tersebut belum final. DPRD masih akan membahas bersama Pemkab Magetan mengenai besaran anggaran, urgensi, serta kemungkinan penyesuaian.
3: Satu, saya dari Banggar, fraksi Golkar, menolak usulan pembuatan videotron di Pasar Sayur senilai 3,5 miliar. Karena itu menurut saya tidak rasional sekali. Nah, saat ini pendapatan pajak reklame videotron di Magetan itu setahun hanya 245 juta. Sementara pengadaan videotron itu sampai 3,5 miliar. Kira-kira butuh berapa tahun sampai rusak itu nggak akan dapat pengembaliannya ya, untuk nutupi itu. Nggak produktif dan boros itu.
11: Sementara itu, Kepala Diskominfo Magetan Cahaya Wijaya menyebut penggunaan videotron diharapkan dapat menekan kebutuhan pencetakan baliho yang selama ini menjadi salah satu bentuk belanja publikasi pemerintah, sekaligus dapat disewakan. Selain videotron, Didi juga mengkritik rencana pengadaan 18 mobil dinas kecamatan yang dinilai belum urgen serta menyedot anggaran yang cukup besar. Terkait hal itu, Kepala Bagian Umum Sekda Magetan Hendrawan Prastawa Adi mengatakan kendaraan operasional camat yang saat ini digunakan rata-rata telah berusia sekitar 20 tahunan yang dinilai berdampak pada efisiensi operasional dan kondisi kendaraan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sempat dikabarkan hanya akan menduduki PLT Ririn Nur Asiah dipastikan akan menjabat sebagai Ketua DPRD Magetan definitif menggantikan Suratno yang diberhentikan karena tersandung kasus korupsi dana pokir. Kembali laporan Yusron Al-Fatah.
11: Pergantian pucuk pimpinan DPRD Magetan memasuki tahap akhir setelah pemerintah Provinsi Jawa Timur menerbitkan surat keputusan SK penetapan ketua definitif. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Ririn Nur Asiah dipastikan menjadi pengganti Suratno yang terseret perkara dugaan korupsi dana pokok-pokok pikiran pokir. Sekretaris DPRD Magetan, Yos Sujarwadi, membenarkan informasi mengenai terbitnya SK tersebut yang diterima dari bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Magetan. Dokumen itu kemudian diambil di Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Menurut dia, SK yang diterbitkan merupakan penetapan ketua DPRD definitif, bukan sekedar penunjukan pelaksana tugas yang sebelumnya ramai diberitakan. Setelah dokumen diterima, Staria DPRD Magetan akan menyiapkan agenda peresmian Ririn sebagai pimpinan baru. Peresmian akan dilakukan melalui rapat paripurna DPRD. Dalam forum itu, Ririn akan mengucapkan sumpah janji jabatan dengan dipandu ketua pengadilan negeri setempat. Hingga kini belum ada jadwal pasti pelaksanaan paripurna. Staria DPRD akan berkoordinasi dengan pimpinan dewan dan jajaran terkait untuk menentukan waktu yang menyesuaikan agenda legislatif. Pergantian pimpinan tersebut juga akan berdampak pada susunan alat kelengkapan Dewan AKD. Ririn sebelumnya menduduki posisi ketua komisi sehingga kursi yang ditinggalkannya perlu diisi kembali melalui mekanisme internal DPRD dan partai.
6: Saya diinfo dari bagian pemerintahan Sekda bahwa SK itu sudah turun di Biro Pemerintahan Provinsi SK untuk penggantian pimpinan. Cara fisik suratnya saya belum melihat ketua definitif infonya. Iya, dan nanti kita DPRD juga segera akan mempersiapkan peresmian untuk ketua definitif tersebut di dalam rapat paripurna nanti pelaksanaannya. Peresmian ketua DPRD ini termasuk sama dengan ketua definitif sebelumnya, jadi mengucap sumpah. Masih belum. Jadi kita nanti baru rapat dengan koordinasi dengan pimpinan, staf-staf di sekretariat untuk mempersiapkan itu, karena kita juga harus mengatur waktu karena pelaksanaannya harus dengan rapat paripurna.
11: Sementara itu, setelah resmi menjabat sebagai ketua DPRD, hak keuangan Ririn akan mengikuti ketentuan yang melekat pada jabatan barunya. Dengan terbitnya SK tersebut, proses pergantian pimpinan DPRD Magetan kini tinggal menunggu pelaksanaan rapat paripurna dan pengucapan sumpah jabatan. Ririn Nur Asiah akan menggantikan posisi ketua dewan sebelumnya Suratno yang ditahan karena tersangkut kasus dugaan korupsi dana pokir. Posisi ketua DPRD Magetan menjadi hak Partai Kebangkitan Bangsa PKB selaku pemenang pemilu 2024 lalu. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Ponorogo telah memeriksa dua orang bagian hukum Pemkab Ponorogo atas kasus dugaan korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPRD. Laporan Eka Wulan.
12: Kejaksaan Negeri Kejari Ponorogo terus mengembangkan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR di Ponorogo kurun waktu 2023-2026. Kasih Intelijen Kejari Ponorogo I. Komang Ugra Jagiwirata mengatakan penyidik telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dalam rangka pendalaman materi. Pemeriksaan salah satunya dilakukan terhadap pejabat di bagian hukum Pemkab Ponorogo.
13: Untuk perkembangan penanganan perkara tunjangan perumahan DPR Ponorogo, kemarin ada pemeriksaan pendalaman dari penyidik, yaitu pemeriksaan kepada bagian hukum pemerintah Kabupaten Ponorogo. Ada kurang lebih dua saksi ya, untuk kabak hukum yang hari ini kayaknya.
12: Ugra menyampaikan Kejari Ponorogo juga telah melakukan penyitaan uang tunai sekitar 3 miliar rupiah dari objek penanganan perkara. Sementara berdasarkan hasil penghitungan oleh tim auditor, kerugian keuangan negara atas perkara tersebut sekitar 3,6 miliar rupiah. Penyidik selanjutnya menyerahkan uang hasil sitaan tersebut kepada bendahara kejaksaan untuk dititipkan ke rekening penitipan. Uang itu nanti akan dijadikan barang bukti pada proses persidangan. Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Ponorogo telah menetapkan dua orang sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pemberian tunjangan perumahan di DPRD Ponorogo. Kedua tersangka yaitu FS, kabak keuangan sekretariat DPRD Ponorogo, serta SN, mantan ketua DPRD Ponorogo periode 2019-2024 yang juga anggota DPRD Ponorogo periode 2024-2029. Keduanya kini ditahan di rutan kelas 2B Ponorogo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI, pemerintah Kabupaten Madiun menggelar Corban Night Solidarity yang menghadirkan parade sekaligus menjadi momentum menguatkan solidaritas kepada masyarakat yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Laporan Ulfa Larasati.
14: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Madiun menggelar Caruban Night Solidarity. Kegiatan tersebut diikuti 47 kontingen dari organisasi perangkat daerah, lembaga vertikal, kecamatan, hingga mitra OPD di Kabupaten Madiun. Setiap kontingen mengusung tema dan menyuguhkan penampilan yang berbeda dalam parade. Peserta memulai pawai dari alun-alun Reksogati dan berakhir di lapangan Bangunsari. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, kegiatan tersebut juga dibalut aksi kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Dalam sambutannya, Bupati Madiun Hari Wuryanto mengajak masyarakat meningkatkan solidaritas kepada sesama warga Indonesia, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur.
15: Solidaritas tidak cukup hanya diwujudkan melalui kata-kata, tapi melalui tindakan nyata, baik dalam bentuk doa, kepedulian, maupun perhatian dan bantuan yang tulus. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, kami berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Madiun. Hadirin yang berbahagia, di samping kita merayakan HUT RI yang ke-81, kita tingkatkan rasa solidaritas kita kepada seluruh bangsa Indonesia, utamanya di warga kita yang ada di NTT yang mengalami musibah.
14: Sebagai wujud empati, Pemkab Madiun juga membuka 3 titik posko donasi untuk korban gempa di NTT sepanjang rute parade Caruban Night Solidarity. Masyarakat dapat memberikan bantuan melalui posko tersebut. Di sisi lain, Hari menyampaikan Caruban Night Solidarity juga menjadi salah satu upaya mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Madiun. Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM, pedagang kaki lima, dan pelaku industri kreatif. Hari mengapresiasi seluruh penyelenggara, komunitas seni budaya, dan pihak yang mendukung pelaksanaan Caruban Night Solidarity. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus berkembang menjadi agenda tahunan sekaligus ikon pariwisata dan budaya Kabupaten Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Jalan Sehat peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun berlangsung meriah. Berikut laporan reporter Dayu Suwarno.
9: Ratusan warga Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, memadati lapangan Desa Sambirejo pada Minggu 23 Agustus 2026 untuk mengikuti jalan sehat dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum pemberangkatan, kegiatan diawali dengan senam bersama dengan mengambil titik start dan finish di lapangan Sambirejo. Tidak hanya jalan sehat, rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI kali ini juga dimeriahkan dengan bazar UMKM. Kepala Desa Sambirejo Heru Purnomo memberikan apresiasi kepada seluruh panitia dan pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, di mana menurutnya kegiatan jalan sehat ini tidak hanya menjadi momentum untuk memperingati kemerdekaan, tetapi juga menjadi sarana edukasi masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat sekaligus mempererat kebersamaan.
16: Kegiatan tadi yang ke-81 di Desa Sambirejo dengan harapan kebersamaan kita, pemerintah desa dan masyarakat bisa bersatu sesuai dengan program daripada pemerintah untuk bersatu.
17: Di sini ada lapak-lapak UMKM yang tentunya laris manis pada pagi hari ini. Dan ada Maju Hardware yang pagi hari ini ada promo
16: ekonomi bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
18: Iya Pak, ini hari ini kira-kira berapa Pak stand UMKM-nya Pak?
16: Sekitar 20
17: ada HP
16: stand UMKM.
18: Iya, kelihatannya hadiahnya menarik ini Pak, banyak sponsor ya Pak ya?
16: Alhamdulillah, pengusaha-pengusaha yang ada di Desa Sambirejo sedang melakukan kegiatan dari yang lapan itu.
18: Oke, terakhir Pak, harapannya Pak?
16: Harapan kita ke depannya kegiatan-kegiatan yang lain bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan kesejahteraan UMKM yang ada di Desa Sambirejo.
9: Melalui kegiatan tersebut, semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Sambirejo tidak hanya diwujudkan melalui kemeriahan acara, tetapi juga melalui penguatan kebersamaan, pola hidup sehat, pemberdayaan UMKM, serta semangat gotong royong seluruh masyarakat. Hal itu seperti yang diungkapkan Nyonya Eti Heru Purnomo, Ketua TPPKK Desa Sambirejo.
19: Hari ini semua untuk stand itu juga ordinir oleh PKK Desa.
17: 3905.
19: Untuk kedepannya Desa Sambirejo UMKM-nya lebih maju.
18: Bu, apa aja yang ditampilkan?
17: 3905.
19: Ini kita yang prioritasnya, kita ada banyak sponsor.
17: 5950.
19: Untuk kedepannya Sambirejo
17: 4902.
9: Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora Ngawi terus meningkatkan daya tarik destinasi wisata termasuk Tawun. Laporan Imam Malik.
4: Taman Wisata Tawun menjadi salah satu destinasi andalan yang pengelolaannya dipegang langsung oleh pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora setempat. Sebagai salah satu tempat wisata yang dikelola langsung oleh Pemkab, lokasi ini terus dioptimalkan pengembangannya untuk menarik minat wisatawan dari berbagai daerah. Kepala Disparpora Kabupaten Ngawi, Wiwin Purwaningsih, menyampaikan daya tarik utama dari Taman Wisata Tawun terletak pada berbagai agenda tradisi budaya yang rutin diselenggarakan setiap tahun. Selain kegiatan tahunan Keduk Beji, tempat ini juga rutin menggelar kegiatan pasar jadul pada pekan tertentu.
20: Taman Wisata Tawun, satu-satunya tempat wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten. Di situ ada beberapa kegiatan selain Keduk Beji yang merupakan agenda tahunan, itu nyadran kalau orang Jawa bilang nyadran atau bersih desa. Kemudian setiap akad legi kita ada pasar jadul.
4: Menurut Wiwin, melalui penyelenggaraan pasar jadul, wisatawan dapat bernostalgia dengan menikmati kuliner khas zaman dahulu, pakaian tradisional hingga berbagai macam permainan tempo dulu. Daya tarik budaya dan kuliner tradisional terbukti sukses menyedot perhatian hingga ribuan pengunjung ke Taman Wisata Tawun. Wiwin melanjutkan, tidak hanya menyuguhkan hiburan masa lalu, pelaksanaan tradisi Keduk Beji juga menjadi daya tarik budaya yang sangat kuat dengan menyedot sekitar 10.000 pengunjung ketika pelaksanaan. Agenda tahunan ini memadukan nilai pelestarian budaya lokal masyarakat Ngawi sekaligus menjadi magnet kuat sektor pariwisata daerah. Imam Malik, RRI Madiun.

Pendengar dan pemirsa, pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi yang dibangun Polri memberikan harapan baru bagi warga negara warga Desa Grogol, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Akses masyarakat ini kini lebih mudah setelah setahun terakhir memanfaatkan jembatan darurat dari bambu pasca bangunan lama ambrol. Berikut catatan Eka Wulan.

0: setelah dibangun jembatan Merah Putih ini, alhamdulillah lah, akses semua dari anak sekolah, akses petani, akses pedagang ini sangat-sangat terbantu.
1: Suara langkah kaki, deru kendaraan, dan aktivitas warga kembali terdengar di sebuah jalur penghubung di Desa Grogol, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Bagi warga setempat, jalur ini bukan sekadar penghubung antar dukuh. Jalur ini menjadi jalan bagi anak-anak menuju sekolah, menjadi akses petani membawa hasil panen, sekaligus menjadi urat nadi bagi pedagang dan masyarakat yang menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Namun kondisi itu sempat berubah. Sebuah dam di wilayah tersebut mengalami erosi, akibatnya jembatan yang selama ini menjadi akses warga ikut mengalami kerusakan, hingga akhirnya tidak bisa digunakan seperti sebelumnya. Warga pun merasakan dampaknya. Aktivitas masyarakat menjadi terbatas. Bahkan kendaraan roda 4 pun tidak bisa melintas. Selama kurang lebih 1 tahun, warga harus bertahan dengan sebuah jembatan darurat yang dibuat secara swadaya menggunakan bambu. Kepala Dusun Mingging, Desa Grogol, Kecamatan Sawo, Misni, mengenang kondisi tersebut.
0: Ceritanya dulu ada karena ada dam, terus sana hancur duluan, nah erosi, terus akhirnya jembatan yang lama kan ikut hancur. Akhirnya dampaknya masyarakat yang empat dukuh ini sangat-sangat merasa lumpuh. Terus inisiatif warga itu buat jembatan darurat pakai bambu selama 1 tahun.
1: Jembatan bambu itu menjadi bukti bagaimana warga berusaha mempertahankan akses mereka. Tetapi tentu saja jembatan darurat tidak bisa sepenuhnya menggantikan jembatan yang layak. Apalagi jalur tersebut menghubungkan 4 dukuh di Desa Grogol. Desa Grogol sendiri memiliki 8 dusun. Jembatan ini juga menjadi akses menuju Desa Pangkal, bahkan bisa menjadi jalur tembus menuju wilayah Trenggalek. Kini setelah jembatan Merah Putih Presisi dibangun oleh Polri melalui Polres Ponorogo, warga kembali mendapatkan akses yang lebih baik.
0: Alhamdulillah, ini dari Polri ya, membangun jembatan Merah Putih Presisi. Terus akhirnya warga empat dukuh ini sangat-sangat terbantu. Khususnya anak sekolah, terus untuk bawa keluar masuk hasil panen. Dulu kan pakai, sebelum anak ini nggak bisa masuk roda 4. Akhirnya setelah dibangun jembatan Merah Putih ini, alhamdulillah lah, akses semua dari anak sekolah, akses petani, akses pedagang ini sangat-sangat terbantu.
1: Bagi masyarakat, sebuah jembatan ternyata bukan hanya soal beton, besi, dan konstruksi. Ada aktivitas kehidupan yang ikut terhubung di atasnya. Pembangunan jembatan Merah Putih Presisi di Ponorogo sendiri tidaknya dilakukan di Desa Grogol. Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo menyebut terdapat 4 jembatan presisi yang menjadi bagian dari pembangunan tersebut.
2: 4, yang 3 sudah jadi, yang 1 masih dalam proses pembangunan. Yang 1 di Ngebel, 2 ada di Grogol, 1-nya di Kecamatan Jabung kalau nggak salah. Masih proses, sudah 90% tinggal pagar pelindung saja. Ya harapannya bisa membantu masyarakat, nggak bisa memangkas yang mungkin masyarakat kemarin jarak tempuhnya jauh, ini bisa diperpendek termasuk jarak dan waktunya.
1: Andin mengatakan pembangunan jembatan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Tidak hanya menghadirkan akses yang lebih baik, tetapi juga memangkas jarak dan waktu tempuh warga. Jembatan Merah Putih Presisi di Desa Grogol diresmikan secara langsung oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto. Kehadiran jembatan ini diharapkan tidak berhenti sebagai pembangunan infrastruktur semata. Jembatan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang setiap hari menggunakannya.
3: Jembatan ini bisa dimanfaatkan baik ya sama masyarakat yang tadinya tidak ada atau mungkin kurang bagus jadi lebih bagus lagi. Kita sempat tempat sudah disiapkan dan kita juga kerjasama dengan
4: kami selaku panitia.
1: Harapan itu kini bertemu dengan kenyataan yang dirasakan langsung oleh warga Desa Grogol. Setelah sekitar 1 tahun mengandalkan jembatan darurat berbahan bambu, masyarakat 4 dukuh akhirnya memiliki akses yang lebih baik. Jembatan yang dulu menjadi titik sulit bagi mobilitas warga, kini berubah menjadi jalan penghubung segala aktivitas, serta mampu menggerakkan roda perekonomian bagi warga setempat. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
5: Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan sari berita. Kekeringan di Kabupaten Ngawi terus meluas. BPBD setempat meningkatkan frekuensi pengiriman bantuan air bersih. Bus Eka Cepat rute Surabaya Cilacap terbakar di Jalan Raya Ngelames Madiun. Diduga 19 orang penumpang dan 3 awak bus selamat dari kejadian tersebut. DPRD Magetan mengkritik Pemkab terkait rencana pengadaan videotron dan mobil dinas camat senilai 8,5 miliar rupiah. Dewan menilai rencana itu belum urgen untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi Senin 24 Agustus 2026. Simak Warta Pagi setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, serta dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id dan ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Ade Raswadi, selamat pagi.

0: masalah itu sebaiknya Anda tahu.
1: 24 Agustus 1903, Muhammad Yamin lahir di Sawalunto, Sumatera Barat. Ia lantas dikenal luas sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Kini namanya dikenang sebagai pahlawan nasional Indonesia. Selain itu, Muhammad Yamin juga merupakan salah satu pelopor Sumpah Pemuda.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Medan.
1: Info cuaca hari ini.
2: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman cuaca buruk.
3: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Ponorogo ya. Kemudian
0: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
1: Info cuaca hari ini.
4: Ya, pendengar, dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Nganjuk yang mengambil sumber data cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda, Sidoarjo. Untuk perakiran cuaca hari ini, Senin 24 Agustus 2026, Kota dan Kabupaten Madiun, untuk dini hari diperkirakan udara kabur, sementara pagi dan malam diperkirakan cerah, dan siang sampai sore diperkirakan cerah berawan. Kota Madiun, suhu ada di kisaran 23 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 47 hingga 88%. Angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 18,2 km per jam. Sementara untuk Kabupaten Madiun, suhu ada di kisaran 20 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara 43 hingga 94%, angin dominan dari arah utara dengan kecepatan 7,5 km per jam. Bergeser ke Magetan, pendengar, dini hari diperkirakan udara kabur, sementara pagi hingga malam diperkirakan cerah. Suhu ada di kisaran 21 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan udara 53 hingga 86%. Angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 21,7 km per jam. Kemudian untuk Ngawi, sepanjang dini hari hingga malam hari diperkirakan cerah. Suhu ada di kisaran 22 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara 42 hingga 82%. Angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 23,7 km per jam. Kemudian untuk Pacitan, dini hari diperkirakan udara kabut atau asap. Kemudian pagi hari diperkirakan udara kabur, juga malam hari, sementara siang sampai sore diperkirakan cerah. Suhu berkisar 20 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan udara 63 hingga 98%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan 18,2 km per jam. Kemudian mendengar untuk Ponorogo, sepanjang dini hari hingga malam hari diperkirakan cerah. Suhu ada di kisaran 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udara 61 hingga 86%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan 22,3 km per jam.
1: Ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

tentu pernah melihat foto proklamasi yang dibacakan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berdiri di sisi kiri. Namun tak banyak yang tahu kisah heroik di balik foto tersebut. Dikutip dari laman fotografer.net, pada 17 Agustus 1945, Frans Soemarto Mendur mendengar kabar akan ada peristiwa penting di kediaman Soekarno. Alexius Impurung Mendur abangnya, yang menjabat kepala bagian fotografi kantor berita Jepang Domei, mendengar kabar serupa. Kedua Mendur bersaudara lantas membawa kamera dan mengambil rute terpisah menuju kediaman Soekarno. Jam 5 pagi, Mendur bersaudara berhasil merapat di kediaman Soekarno di Jalan Begangsaan Timur, Cikini, Jakarta. Pukul 10 siang, barulah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Frans berhasil mengabadikan 3 foto. Usai upacara, tentara Jepang memburu mereka. Alex Mendur tertangkap dan foto-fotonya dimusnahkan tentara Jepang. Adiknya, Frans Mendur, berhasil meloloskan diri. Negatif foto dikubur di tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Meski negatif foto selamat, perjuangan mencuci dan mencetak foto itu pun tak mudah. Mendur bersaudara harus diam-diam menyelinap di malam hari, memanjat pohon, dan melompati pagar di samping kantor Domei. Negatif foto lolos dan dicetak di sebuah lab foto. Tanpa jasa Frans Mendur, proklamasi Indonesia tak akan terdokumentasi dalam bentuk foto.

Iya, mendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada, selamat pagi saja. Anda yang hari ini punya janji, silakan buka to-do list Anda hari ini. Tentu saja Anda bisa melakukan semua pekerjaan sesuai dengan jadwal, termasuk menepati janji Anda untuk bertemu dengan seseorang barangkali yang Anda akan temui ya. Saya ingatkan sekali lagi untuk buka to-do list hari ini sebelum melakukan aktivitas untuk hari ini pendengar, di hari Senin awal pekan tanggal 24 Agustus 2026. Ya pendengar, awal pekan selalu saja terasa berat gitu ya. Tapi mudah-mudahan ada harapan dan semangat baru untuk bisa memulai aktivitas hari ini ya.

0: Mendengar Pro Satir di Madun, masih di Madun pagi ini jam 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita.
1: Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan, menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi data.
3: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan,